0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Indah dan Mbak Haji, sahabat budaya. Di belakangnya ini Indah, silakan sahabat budaya di 0811400925. Bagaimana menurut sahabat budaya tentang fenomena masyarakat yang gemar membuka aib di media sosial, baik itu disengaja maupun tidak sengaja? Kalau kita kaitkan dengan budaya kita, Sirina Paci Sipekaing, ada bagaimana? Ini kan jauh atau terbalik lah. Bagaimana menurut tak sahabat budaya? Halo, ya putus ki, dicoba lagi di 0811400925. Baik, halo Baribasa, assalamualaikum.
2: Halo,
1: assalamualaikum Baribasa.
2: Pagi
1: Baribasa.
2: Baribasa pagi.
1: Miau miau miau.
2: Tadi.
1: Oh, kalau pagi bukan kucing, berubah jadi manusia.
2: Iya, kalau betul. Malam,
1: kucing garong.
2: Iya. Hadir.
1: Bagaimana ya. Bu Nursia? Hah? Mana Bu Nursia?
2: Itu.
1: Ya.
2: Aduh, masa.
1: Aku masih ki.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masa apa ki?
3: Lagi mau masak nasi.
1: Oh, mau masak nasi tahu.
3: Tuh, makan siang.
1: Oi, mantap. Sigap ya, siaga.
3: Sudah sarapan.
1: Oh iya tahu, alhamdulillah.
3: Iya.
1: Pak Umar, Bu Nursia.
2: Ya, kenapa? Capek.
1: Iya, capek datang ke
2: capek datang di papan satu, pijit uru. Kalau ada kesel, oke, silakan di papan satu.
1: Iya, cari Pak Umar. Atau Bu Nursia.
2: Terpakai dulu pijinya.
1: Iya,
2: baru kita buktikan.
1: Iya, betul sekali.
2: Kalau ibu juga ada Bu Nursia.
1: Cocok. Pak Umar.
2: Iya.
1: Anu kita bahas ini, kan banyak ini masyarakat pengguna media sosial atau HP. Itu kadang live di media sosial itu umbar rahasia keluarganya, baju gengsi apa dan sebagainya. Kita tahu bila
2: itu kalau baju gengsi,
1: waduh, ini kan
2: nafsu makan.
1: Ya nafsu makan ini kan tanpa disadari kan mengumbar aib keluarga, tak malu ya, malu ya. Tak ini
2: ya, betul.
1: Bagaimana pandangan tak ini?
2: Pasti saya juga tidak enak mulia itu. Tapi saya kan tidak mulia mah.
1: Dulu
2: gitu. Makanya nih saya ini dikasih anu nih teguran sama Tuhan.
1: Mengurangi dosa gitu ya.
2: Ya betul.
1: Astaga Pak Umar, Pak Umar.
2: Iya. Sayangkan gitu kalau mati.
1: Tapi kalau dengar bisikan tetangga,
2: tergoda juga.
1: Iya, ikut turut kima gosip juga nanti jatuhnya fitnah lagi.
2: Iya betul. Itu kalau telepon lagi mulai berhenti.
1: Ya, tapi bagaimana menurut ini sikapnya masyarakat, sikapnya orang ketika dia gemar atau hobi sekali mengumbar-ngumbar aib keluarganya dan sebagainya, itu bagaimana pandangan teh itu Pak Umar?
2: Ah itu kalau soal begitu jangan ki. Indah enak toh. Indah enak itu kan namanya dosa. Dosa itu paling gampang didapat, hapusnya kita tidak tahu mau dihapuskan sama Tuhan atau tidak. Jadi kalau bukan kita menyadari diri kita sendiri ya, itu yang kita dapat. Contohnya misalnya ini kasihan, pernah kemana-mana dia bagus-bagus toh. Sekarang sudah di penjara.
1: Oh iya. Ini
2: bukan penjara apa ini, penjara perbuatan kan?
1: Oh iya.
2: Itu kita perlu sadari.
1: Iya.
2: Jadi
1: iya.
2: Jangan ki kalau mau ki selama di dunia dan di akhirat ya hindar begitu.
1: Ya, betul.
2: Gitu kan?
1: Betul.
2: Tapi memang sekarang banyak sekali apa namanya tuh godaan-godaan selama ada namanya HP tuh.
1: HP menurut sebetul, ya.
2: Iya, kebiasaan anak kecil sudah pintar main HP.
1: Iya, anak kecil saja bisa lihat, bahkan dia live TikTok.
2: Iya,
1: nggak sadar dia live, kayak ada mamanya di belakang lagi buka baju apa tuh.
2: Betul.
1: Nah, itu dari sadar biasa begitu.
2: Itu HP itu bahaya sekali kalau kita pasang di rumah nggak ada keluarga. tidak iya. sadar itu.
1: Iya,
2: masih
1: iya.
2: gitu.
1: Aib lagi tuh.
2: Aib jelas nih.
1: Jadi hati-hati. Atau tidak sadar lagi bertengkar mamanya datang nanya video live ki.
2: Iya, hati-hati ki kalau pakai HP Android itu. Di apa namanya di shooting kita tidak sadar itu.
1: Banyak orang nonton ki.
2: Iya, banyak. Nah ini HP Android ini ibarin lacak kemana-mana.
1: Iya, langsung bilang orang iya. bertengkar ki keluarganya ini iya. ini videonya. Lagi
2: ya, betul. Ah, jadi ya. Waspada sekarang ini. Jadi, tidak sampai dulu sekarang kan ada coba canggih kan?
1: Secanggih di transparan.
2: Saya kira itu aja deh.
1: Siapa Umar Cu?
2: Orang mau waktu.
1: Oke siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Umar sahabat budaya. Katanya sekarang lebih bahaya nih. Apalagi dengan adanya smartphone itu. Penggunanya sangat-sangat rawan katanya. Makanya bijaklah dalam bermedia sosial. Dan selalu ingat budaya kita menjaga nama baik, menjaga maluta, saling mengingatkan, saling gur dan sebagainya. Silakan 0811 400 9250. Halo Baribas, assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baribasa dengan siapa di mana ki?
0: Dari Karmusakar alias Bung Zidan.
1: Wih, luar biasa. Kabar sehat?
0: Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la ilaha illallah, wa la akbar. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Nama ini perjuangan cinta, jadi harus kita merdeka.
1: Iya, harus merdeka lah. Oh,
0: Bundrian,
1: iya. Ya. Nah,
0: jadi kita berbicara tentang Siri Napace ya.
1: Iya, betul.
0: Ini Siri Napace ini harus betul-betul aplikasikan dengan satu kata dengan perbuatan. Karena banyak sekali yang pintar bicara tentang Siri Napace, tapi semua itu tidak punya Siri.
1: Iya.
0: Iya. Kalau betul-betul Anda tidak punya Siri seperti ini, korupsi haruslah malu kalau mau korupsi.
1: Iya.
0: Karena punya Siri yang orang korupsi ini Bundrian ini dia korupsi itu karena tidak punya malu, tidak punya Siri. Dan juga berbohong karena tidak punya Siri, dia berbohong. Terus banyak segala macam itu dia mencuri karena tidak punya Siri. Dia mengumbar auratnya karena tidak punya Siri. Dan Siri itu merupakan itu adalah harga diri bagi orang mandat dan biarpun suku-suku lainnya tidak ada di beda-bedakan ini di Sulawesi Selatan suku manapun itu dia itu punya semuanya punya Siri. Dan betul-betul tapi harus betul-betul diaplikasikan dengan satu kata dengan perbuatan, jangan cuma slogan saja.
1: Iya, harus dengan memang betul-betul dengan sikapnya. Kalau biasa
0: di mana juga harus ada pendidikan moral Pancasila juga di sekolah Bundrian karena moral Pancasila itu ada semua di situ agama.
1: Iya.
0: Lima pilar Pancasila itu apa itu artinya itu lima pilar Pancasila yaitu lima hari sih habis semuanya itu selama lima waktu. Dan saya itu selalu melihat Bundrian. Karena itu adalah pilar yaitu 17 Agustus itu apa dasarnya itu yaitu 17 rakaat sehari semalam. Dan ya itu saja pun dia karena banyak teman-teman yang mau masuk jadi jangan pokoknya dimanfaatkan waktu sih baik-baik mungkin.
1: Iya,
0: terima kasih banyak pun dia.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebetulnya di belakangnya yang bergabung di acara Baribasa di 0811 400 9250. Halo Baribasa, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
1: Halo Bunda Cu.
4: Pagi Bung Rian, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Kita baru masuk suara. Lagi dari mana ki Bunda? Kayak sibuk-sibuk.
4: Biru Maji, dengar-dengar Ji. Semua tergantung tema tuh.
1: Oh, tergantung tema.
4: Mas, semua tema mau dimasukin nanti enggak nyambung.
1: Nah, Bunda. Ini
4: fenomena ini tadi. Seru pembahasannya.
1: Iya, ini kan banyak terkadang banyak
4: bijak bermedia sosial di.
1: Betul, Bunda.
4: Terus dikaitkan dengan Siri Napace, terus orang-orang yang itu yang mengumbar aibnya sendiri.
1: Iya,
4: sebenarnya cocok Deblan dan Limpo serba salah ki. Ngomong salah, enggak ngomong juga salah. Tapi kembali ke pribadi masing-masing, bagaimana kita menyikapi. Kalau saya pribadi, Bung Rian, yang tadinya juga sibuk dengan dunia begitu, dunia ngintip-ngintip. Ndak. FB-nya sudah dihilangkan, dihapus. Dari pelan-pelan dari kita sendiri, karena susah juga kalau kita melihat. Pasti kita berkomentar.
1: Iya, kayak gatal
4: begitu. Kita mendengar, gitu ya. Kita juga berkomentar. Ya, jadi paling tidak kembali ke pribadi masing-masing. Bagaimana kita menegur diri sendirilah sebelum menegur orang lain. Kalau dikaitkan, kalau di pemerintahan memang tidak ada itu yang tidak bisa dikritik, ya, semua harus dikritik. Cuman kita warga ya hanya melihat. Kalau kita ngomong juga nanti jatuhnya kita jadi menghujat. Kalau urusan pribadinya orang yang diumbar, kalau kita lihat pasti kita komentar. Jadi daripada berkomentar, mending usah lihat.
1: Iya,
4: begitu. Pelan-pelan begitu, Bung Rian. Tadinya juga sering-sering, lama-lama, oh ya ini kalau karena kita enggak sadar biasa. Akhirnya ngetik juga. Bagus sih kalau komentar tak tidak malah menjatuhkan atau bagaimana.
1: Kalau greget sekali Midi.
4: Kayak
1: greget sekali, kayak gatal sekali mau mengetik, mau komentar itu biasa
4: begitu. Memang Kak, kalau apalagi kalau yang ada hal-hal yang kayak yang pribadi atau misalnya anu kekerasan Bung Rian, kadang kita enggak nadar. Nggak ngetik tapi ngomong kita mengumpat nih, masa pocik dak kok.
1: Padahal
4: dalam agama itu banyak larangan, cuman ya namanya kita manusia biasa. Ya tempatnya salah dan dosa kan. Jadi pelan-pelan lah diperbaiki sendiri. Bagaimana dengar radio saja kadang-kadang kita gergetan kalau ada yang komentar yang belok kiri belok kanan. Tapi mau diapa sudah begitu nih karakternya. Larang curhat malah curhat. Jadi memang tadi kadang itu makanya sekarang tidak terlalu timis juga lihat. Paling lihat sebentar karena betul yang Jono bilang, Pak Jono bilang. Kita posting dibilang cantik, senyum-senyum nih padahal dia sendiri biasa yang pasti. Jadi ya namanya manusiawi lah, orang-orang mau buk tidak semua yang diposting itu niatnya pamer bunyian. Ada kan biasa sebagai motivasi dengan pekerjaannya. Kita lagi bekerja, ini lagi ini. Tapi ya susah deh, niat kan hanya kita yang tahu, cuman yang melihat kadang menilainya beda. Seperti yang posting-posting begitunya, mungkin dengan begitu dia puas, Bung Rian. Dia merasa
1: terkadang ada ya.
4: Ya senang itu dia pamer, misalnya pribadi. Ada masalah dengan keluarga. Dia nggak tahu nih mau kemana, kasihan. Ya dengan adanya beginian kan dulu waktu nggak ada begini banyak tuh nih peristiwa begitu, cuman kan nggak ditahu.
1: Nggak
4: dilihat. Banyak dia. Dan dulu ada Menteri Penerangan.
1: Jadi
4: semua dipilah-pilah mana yang mesti ditampilkan, mana yang tidak. Sekarang kan terlalu bebas nih. Jadi tekan mandi apa nani kanan jo. Dari kembali ke kita mami Bung Rian. Betul, bagaimana apalagi kitanya. Generasi kita, anak-anak kita ini Bung Riannya. Kayak macam saya kan sudah termasuk stay ngami 50 tahun lebih. Jadi anak-anakku nanti kasihan, ponakan-ponakan. Bagaimana ini dengan maraknya ini juga ini yang seperti bilang geng-geng motor apa semua dilihat semua Bung Rian. Tidak ada yang tidak dilihat, dilihat semua kalau dibuka itu HP. Jadi saya cara aku putus karena ngeri-ngeri kak juga lihat kadang nggak sadar tungki komentar, jadi nggak lihat nih kututup nih FB ku. Dari dulu juga memang nggak ada di TikTok, jadi WA mami lihat mami dengar di radio mami informasi malah kak Bung Rian terus terang.
1: Berarti kembali ngeri, ke kitanya ngeri. Sendiri di
4: iya ngeri ngeri bukan kita nggak mau istilahnya biar Tommy dia Tommy dapat tapi sebatas di lingkungan keluarga mau yang bisa ditegur teman kalau dekat mungkin tapi kalau jauh-jauh deh bahaya Tom. Oke, paling
1: siap. Makasih banyak Bu Nia.
4: Makasih ya
1: soalnya komentarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat ada Bu Nia sampai takutnya itu tutup di Facebooknya sahabat budaya. Kita undang lagi 0811 400 9250. Halo Baribasa, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana Ki? Oh, ada yang Liwang.
0: Bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah. Kita sendiri bagaimana kabar tak, Den Liwang?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Ini hari
1: alhamdulillah. Apa?
0: Sakimah lagi.
1: Apa?
0: Kamu lagi penyakimah lagi.
1: Oh, astaga. Jangan sampai gara-gara kopi nak kamu mah tak?
0: Oke.
1: Sudah di sarapan kah?
0: Belum pin
1: nih. Oh, astaga, ndak. Apakah bisa dimakan terus pin dan emah taga?
0: Apa nih, Pak?
1: Nah, ini. Ini dibahas ini, Den Liwang. Kan banyakin orang di HP, di smartphone, di media sosial itu umbar-umbar aib keluarganya, pribadinya.
0: Ya, enggak.
1: Video. Ya, kan tanpa disadari dia dia pamerkan aib-aib keluarganya, pribadinya, atau aib orang lain. Ini kan kalau kita kaitkan dengan budaya kita kan jauh dari kata siri, toh?
0: Iya. Artinya itu siri, artinya malu.
1: Iya.
0: Malu berbuat.
1: Ah.
0: Malu berkata.
1: Betul.
0: Iya, kalau misalnya itu contohnya kalau dulu itu kata-kata itu orang dulu itu kayak gitu. Karena bilang begini sih.
1: Yeah.
0: Kalau kita tuh kalau orang dulu itu berkata bilang, oh, di saat dulu ada itu orang itu. Iya. Sekarang anak sekarang ini bagaimana sih ke depannya? Bagaimana ini? Karena negara kita sekarang sangat ada perubahan zaman juga.
1: Pergeseran
0: zaman dan perubahan zaman.
1: Iya.
0: Jadi ini anak-anak sekarang, anak-anak kita sekarang ini tidak lakukan itu namanya siri napace.
1: Iya. Padahal itu kan manfaatnya
0: apalagi sekarang ini ke yang ini ke pemerintahan ini. Janji bawang. Kalau sedang berjanji lupa kami. Apalagi kalau korupsi. Ini mimi janji. Di sini ini masalah korupsi. Apa artinya korupsi? Kalau korupsi itu orang artinya pasti ada malu tuh. Pasti malu. Siri. Siri dapat C. Artinya kasihan. Sama pedis. Dia tak malu. Biar begini. Biar pemerintah karya. Pasti ada kesalahannya. Jadi
1: pasti.
0: Ini bagaimana ke depannya bisa memikirkan ini anak kita sekarang.
1: Jadi
0: harus berpikir. Tergantung dari kita sendiri tuh mengatur ke diri kita. Jangan seakan-akan bilang pintar begini. Tiwanya apalagi itu termasuk itu game motor apa ini. Apalagi itu di HP banyak nih game motor yang
1: Life
0: di bawah umur lagi.
1: Iya, di bawah umur lagi.
0: Di bawah umur lagi. Ini tergantung ini waktunya itu hari Kamis itu. Itu acara kata itu membawakan itu itu bunjone itu hari Kamis siaran. Di acara kata itu sangat-sangat bagus materinya itu. Sama Pak Haji Marsuki. Karena itu membawakan artinya sepakat tahu, sepakat lami. Ini sekarang ini anak-anak sekarang tidak ada sepakat tinggal orang Makassar. Tidak sepakat tahu punya. Tidak ada orang Makassar. Kita. Iya begitu kali ya. Jadi dalam menurut saya itu sadar mengaku.
1: Sendiri. Kalau saya jaga juga nama baik keluarga ta.
0: Iya, jaga orang tua ta. Pasti kalau misalnya contoh. Saya kalian tuh. Saya kalian misalnya saya keluar tengah malam. Pulang ke ambil HP-nya orang. Pasti orang tua aku nih dicerita. Tidak ini aja, tidak ini aja kita sudah masih kecil.
1: Iya, iya.
0: Diri kita anaknya. Saya bilang, anak-anak di anu deh. Di balas contoh toh.
1: Iya.
0: Kemanakan di anu deh, kemanakan di liwang ya. Berbuat, ambil kehampir di rumahnya orang.
1: Iya.
0: Terus, balas contoh ini.
1: Iya.
0: Ambil contoh, aneh. Pergi, anu naik motor. Nah, jadi kita berkumpul dari teman-temannya.
1: Yeah.
0: Jadi ini harus ini kedepannya ini harus
1: dibatasi.
0: Dibatasi namanya media sosial.
1: Media sosial, bijaklah.
0: Bijaklah kepada memakai
1: media sosial.
0: Memakai media sosial dengan baik.
1: Iya yeah, betul.
0: Jangan salah gunakan lah.
1: Salah gunakan.
0: Iya yeah, jangan salah gunakan.
1: Apalagi mengumbar-ngumbar keluarga di
0: aibnya orang, namanya orang, itu namanya tidak baik itu. Itu namanya tidak ada malu, tidak ada malu, tidak ada pedisnya.
1: Kalau gitu ada pesannya.
0: Ada yang mau masuk ini.
1: Siap, makasih banyak di Liwana. Iya, sehat-sehat Ki.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di Liwang Sobat Budaya. Baik, yang ingin bergabung di topik kali ini silakan sahabat budaya di 0811-400-9250. Karena tadi kita lihat komentar teman-teman, memang kita dalam bermedia sosial itu kita harus punya ada batasan-batasan. Bahkan jangan sampai jatuhnya kita itu memfitnah orang atau bahkan mengumbar pribadi kita sendiri. 0811-400-9250. Halo Bari Basa, assalamualaikum. Halo, Bari Basa. Iya, yeah, dengan siapa di mana Ki?
5: Halo.
1: Iya, yeah, dengan siapa di mana?
5: Halo.
1: Iya, yeah, halo, halo, halo.
5: Halo.
1: Iya, yeah, dengan siapa?
5: Woi.
1: Iya, yeah, dicoba lagi sahabat udah di 0811-400-9250 di pagi hari ini. Nah, bagaimana menurut pandangan sahabat budaya tentang banyak masyarakat, bahkan ada beberapa orang, segelintir orang itu dengan sengaja maupun tidak sengaja itu mengumbar aibnya sendiri, bahkan keluarga, bahkan orang lain. Nah, ini kan mencederai nilai-nilai budaya kita yang namanya saling mengingatkan, menjaga malu, dan saling melindungi. Halo Bari Basa, assalamualaikum. Halo Bari Basa. Iya, dicoba lagi ya sahabat budaya di 0811-400-9250 di Bari Basa pagi hari ini. Ada beberapa teman-teman tadi memang kalau kita dengarkan dari sebagian besar teman-teman komentar bahwa memang perlu memang kita menjaga rahasia pribadi kita, keluarga kita, yang sampai karena mau mengumbar, mencari simpatik atau dan sebagainya, merelakan informasi dalam keluarga kita. Halo, Bari Basa. Halo, Bari Basa.
5: Halo.
1: Iya, mungkin gangguan sahabat Budi. Baik, kita dengarkan dulu lagu dari Rambang Iwan Tompo. Kita jeda dulu sebentar, nanti Bari akan kembali lagi bersama Anda di Jagi Kemana-mana. Tetap bersama kami di Bari Basa. Kabar pagi, obrolan santai.

Setiap provinsi di Indonesia memiliki banyak ragam pakaian adat. Sebut saja Sulawesi Selatan, yang juga terdapat berbagai jenis pakaian adat. Namun, tahukah Anda bahwa pakaian adat yang dikenal dengan nama baju bodoh menjadi yang paling pertama dikenal masyarakat Sulawesi Selatan? Baju bodoh dianggap sebagai salah satu pakaian adat Sulawesi Selatan yang paling pertama dikenal masyarakatnya. Pakaian tradisional ini bahkan disebutkan dalam Kitab Patuntung, yang merupakan kitab suci ajaran animisme dan dinamisme nenek moyang suku Makassar. Warna pada baju bodoh memiliki aturan penggunaan oleh kaum wanita suku Bugis Makassar untuk menandakan tingkatan usia dan status sosial. Warna jingga dipakai oleh wanita yang masih kecil atau berusia di bawah 10 tahun. Warna jingga dan merah digunakan oleh wanita berumur 10 hingga 14 tahun. Warna merah untuk 17 hingga 25 tahun. Warna putih digunakan oleh para inang dan dukun. Warna hijau diperuntukkan bagi putri bangsawan. Dan warna ungu dipakai oleh para janda. Namun, di masa sekarang, penggunaan baju bodoh tersebut mulai bergeser makna dengan menggunakan baju bodoh sesuai dengan minat warna dan selera masing-masing.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong, kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih bersama kami di acara Bari Basah, kabar pagi obrolan santai. Yang mau bergabung silakan sahabat muda di 0811 400 9250 dengan topik mengedepankan nilai sirina pace dalam bermedia sosial. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Bari Basah.
1: Hui.
0: Iya. Ah, mungkin gangguan ya sahabat muda. Mungkin gangguan sahabat muda. Jadi coba lagi 0811 400 9250. Nah, mengingat juga waktu kita ini tidak banyak lagi sahabat muda ya. Kurang lagi 20 menit. Ya, mungkin kita cukupkan kebersamaan kita di pagi hari ini di acara Bari Basah tentunya di pagi hari ini, sahabat muda. Jadi, karena mengingat waktu kita kurang lagi 20 menit ya, tentunya semua komentar-komentar teman-teman pagi hari ini luar biasa komentarnya, dan tentunya kita dalam bermedia sosial harus bijak dalam bermedia sosial, dan tentunya jangan mengumbar aib kita, atau tentunya juga jangan sampai orang mengetahui apa yang terjadi dalam rumah tangga kita atau pribadi kita. Kita selalu mengingatkan dengan filosofi nenek moyang kita, yaitu menjaga nama siri tak, sipaka inget tak, pace tak, dan sebagainya. Dan demi kita pribadi maupun sosial. Nah, oleh karena itu, mengingat media sosial penggunanya cukup luar biasa, sampai-sampai filter-filternya kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, artinya kita harus bijak-bijaklah dalam bermedia sosial, baik itu dalam memposting video, foto maupun komentar-komentar sahabat muda. Jadi, dan tentunya anak-anak kita harus kita jaga, jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal negatif. Orang pengguna media sosial tidak semestinya, maksudnya tidak bergambarkan negatif itu saja, tapi positif juga. Maka kembali kepada penggunanya, bagaimana cara dia mengarahkan media sosialnya ke hal-hal yang positif, sahabat budaya. Baik, demikianlah kebersamaan kita di pagi hari ini di acara Bari Basah. Terima kasih, minta maaf jika ada salah kata selama Bang Rian siaran di pagi hari ini, tentunya sejak pukul 5 ya hingga menjelang pukul 9 ini. Nanti ada rekan kami di pukul 10, yaitu ada Ambo Ruse yang teman Iki di pukul 10 hingga sore nantinya menghadirkan berbagai rangkaian program acara di Pro 4 RRI Makassar. Mari yang pamit undur diri dari ruang dengar Anda di acara Bari Basah, suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan

0: mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondro kadya cantoko kang lelumban ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Buras atau burasa adalah makanan tradisional khas masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan. Berupa hidangan berbahan dasar beras yang dimasak bersama santan dan garam. Kemudian dibungkus daun pisang, diikat erat dan direbus hingga matang. Memiliki cita rasa yang jauh lebih gurih dan tekstur yang lebih lembut dibandingkan lontong biasa. Kuliner berbentuk pipi ini menjadi hidangan wajib saat lebaran maupun acara adat, yang biasanya disajikan sebagai pendamping makanan berkuah kaya rempah seperti coto Makassar, palu basah atau sop konro.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Seri dokumenter Suku Anak Dalam bagian kedua berjudul Menari di Tengah Angin dipersembahkan oleh LPP RRI.

0: Kampung Paku Aji, Kecamatan Air Hitam, Sarolangun, Jambi. Suatu siang di awal Mei 2008.
1: Ada ungkapan yang mengatakan tidak ada yang abadi di dunia ini. Apapun selalu berubah. Yang datang, yang pergi, yang lahir dan yang mati. Suasana silih berganti. Hal ini juga berlaku untuk suku Kubu atau suku anak dalam. Kalau sekarang kita bertemu dengan suku anak dalam, mereka bukan lagi suku anak dalam 30 tahun yang lalu. Dulu mereka seperti sebutannya adalah orang rimba, hidup di dalam rimba, dan memenuhi kebutuhan mereka dari apa yang ada di dalam rimba. Tetapi bentuk kehidupan seperti itu tinggal sisa-sisanya saja. Suku anak dalam sekarang adalah bentuk baru, hasil dari perubahan demi perubahan yang terjadi. Sejak Undang-Undang Pokok Kehutanan diberlakukan, sejak pemerintah mengundangkan HPH untuk mengizinkan penebangan hutan yang dilegalkan, sejak itu pula hak pemilikan hutan berpindah tangan dari suku anak dalam kepada pengusaha. Bersamaan itu pula, banyak di antara suku anak dalam yang kehilangan sumber pengetahuan.

Tidak itu saja, sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Undang-Undang itu sekaligus menghapus otonomi marga kampung, mendapo, dan dusun di Jambi. Suku anak dalam harus menerima kenyataan itu, walaupun karena itu hidup mereka semakin acak-acakan. Kemudian pemerintah menetapkan 3 kategori masyarakat terasing, yakni kategori kelana, setengah kelana, dan menetap sementara. Kemudian pemerintah menetapkan pula apa yang disebut exit

0: Kualitas hidup mereka merosot. Hak ulayat atas hutan dan tanah hilang. Sekaligus mereka kehilangan mata pencaharian.
1: Suku anak dalam dipaksa menerima kenyataan tanpa mereka sendiri dipersiapkan untuk menghadapi kenyataan itu. Akibatnya, kehidupan mereka semakin terdesak. Mereka harus menari di tengah angin. Mereka harus bertahan di tengah angin kencang dan sesekali berharap ada angin sejuk yang memberikan kesempatan sejenak berlega hati. Sebagian dari mereka mencoba hidup berdusun melalui proyek pemukiman yang dibuat pemerintah. Tetapi sebagian lagi memilih tetap bertahan hidup di hutan-hutan sisa HPH dan HTI yang sekarang berada dalam kawasan Taman Nasional Bukit 12.
0: Ada yang mungkin patut dicatat secara khusus tentang suku anak dalam yang sampai sekarang tetap bertahan di dalam hutan. Kecintaan mereka terhadap hutan tidak pernah berubah. Seperti juga kukuhnya mereka mempertahankan adat istiadat dan kepercayaan. Hal itu diakui oleh Kepala Resort Kepolisian Kehutanan Kabupaten Sarolangun, Joni.
2: Keberadaan Norimba ini sebenarnya tidak mengganggu. Kami pun sedang melakukan sistem kerjasama untuk menjaga kelestarian hutan. Dengan cara mungkin memasukkan peraturan-peraturan mengenai konservasi ke peraturan adat mereka. Misalnya dengan cara kalau menebang kayu jenis ini nanti didenda berapa keping kain gitu misalnya gitu, seperti itulah.
1: Suku anak dalam yang menghuni Taman Nasional Bukit 12 menempati beberapa lokasi, antara lain di daerah Sungai Sorenggom, Sungai Terap, Sungai Kejasung Besar, dan Sungai Kejasung Kecil. Juga terdapat di daerah Sungai Makekal dan Sungai Sukalado. Mereka memang sengaja memilih tempat tinggal di sekitar sungai, walaupun jarang menggunakan sungai untuk membersihkan diri. Namun mereka perlu air untuk minum. Selain itu, mereka juga menempati beberapa lokasi di kaki Bukit 12. Namun pusatnya adalah Bukit 12. Menurut suku anak dalam, bukit itu bernama Bukit 12 karena memiliki 12 undakan untuk sampai di puncaknya. Di tempat itulah, menurut kepercayaan mereka, terdapat roh nenek moyang mereka, dewa-dewa dan hantu-hantu yang dapat memberikan kekuatan.
0: Membangun suku anak dalam merupakan tantangan yang tidak ringan. Belajar dari pengalaman orang lain mungkin dapat dijadikan salah satu kiat untuk mencari moda yang tepat untuk membangun orang-orang rimba itu. Warung informasi atau warsi misalnya, sebuah LSM untuk Komunitas Konservasi Indonesia, punya pengalaman 11 tahun berkomunikasi dengan suku anak dalam. Warsi, seperti yang dikemukakan koordinator programnya, Robert, melihat suku anak dalam sebagai masyarakat adat yang masih tetap teguh memegang adat nenek moyang mereka. Tetapi banyak yang salah menerjemahkan sikap suku anak dalam ini.
3: Belum bosen, masih bosen, dikit lagi bosen.
4: Antong, lupa hancur.
1: Salah satu yang menjadi pusat perhatian Warsi ialah membangun suku anak dalam jangan sampai menghilangkan jati diri mereka. Jika mereka memang ingin berubah menjadi seperti orang kebanyakan, masyarakat perlu memberikan dukungan, tetapi tidak dengan paksaan. Menurut Robert, Warsi ingin semua pihak memberikan penilaian yang tidak keliru terhadap cara-cara hidup suku anak dalam. Dengan demikian akan tercipta komunikasi yang selaras, serasi, dan seimbang.
4: masukkan lagi.
0: Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebetulnya sudah mempunyai beberapa program untuk mengangkat harkat hidup suku anak dalam, termasuk di bidang pendidikan bagi anak-anak mereka. Di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten ada seksi yang khusus melayani kepentingan pendidikan bagi suku anak dalam. Pemerintah Kabupaten bertekad semua anak-anak dari suku anak dalam harus bersekolah. Jika orang tuanya tidak punya biaya, pemerintah daerah akan menanggung seluruh biaya pendidikan mereka. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Sarolangun, C. Endrik, secara sangat tegas.
5: Kita tidak mau anak-anak kita, ya, termasuk anak-anak dari apa, anak suku dalam, suku anak dalam ini, itu harus sekolah. Kalau dapat informasi ini, kita akan bertanggung jawab untuk menyekolahkan dia. Ya, nanti saya minta aja data-datanya, nanti kita ambil alih. Kita minta datanya, dan itu menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyekolahkan mereka.
1: Pendidikan suku anak dalam sampai tahun 2008 merupakan potret keprihatinan pendidikan nasional Indonesia. Bantuan program sekolah komunitas konservasi Indonesia WARSI selama 6 tahun sejak 2002 dengan berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi baru mampu menghasilkan 150 orang dari 1.400 orang suku anak dalam yang dapat membaca.
0: Tahun 2004, di Pematang Kabau berdiri sebuah sekolah dasar. Sampai tahun 2008, sekolah ini merupakan satu-satunya bangunan sekolah untuk suku anak dalam. Jangan dibayangkan bahwa sekolah tersebut sama dengan sekolah-sekolah lain di Jambi. Sama sekali tidak. SD Pematang Kabau hanyalah bangunan semi-permanen, setengah tembok, setengah papan, dengan dua ruang kelas kecil-kecil. Di sekolah ini ada 4 guru dan seorang kepala sekolah. Anak didik yang belajar hanya 42 orang, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Tetapi kemudian 10 murid yang memilih berhenti sekolah. Alasan mereka berhenti, seperti dikemukakan Direktur Eksekutif Kelompok Peduli Suku Anak Dalam, Budi Wiraspati Jauhari, anak-anak itu merasa adanya perbedaan budaya dan lingkungan keseharian mereka.
1: Di Pematang Kabau sebetulnya ada 150 anak usia sekolah, namun yang mau bersekolah hanya 32 orang. Sekolah dasar Pematang Kabau letaknya tidak terlalu dekat dengan perkampungan suku anak dalam. Masih sekitar 6 km dari pemukiman mereka. Tidak heran jika anak-anak itu sering terlambat sampai di sekolah. Begitu juga para guru yang mengajar. Malah ada di antara guru yang tinggal 20 km jauhnya dari sekolah. Menurut Budi, anak-anak itu juga sering bolos. Anak-anak yang sekolah di SD Pematang Kabau tidak semuanya menggunakan pakaian seragam atau tas di pinggang ataupun sepatu. Sebagian dari mereka belum memiliki perlengkapan seperti itu. Yang sudah menggunakan pakaian seragam itu pun karena mendapat bantuan dari LSM. Bantuan itu diusahakan oleh kelompok peduli suku anak dalam atau KOPSAT.
6: Order yang sama ya. Kalau tanah. Cara nyalinnya tuh ada nama enggak, Sen?
7: Iya.
6: Apa namanya, Sen?
7: Jadi uang budinya. Itu jalinan cinta namanya.
6: Jalinan cinta.
0: Suku anak dalam masih terus menari di tengah angin. Perubahan demi perubahan di daerah luar semakin memojokkan mereka yang tinggal di dalam hutan. Mereka masih tetap belum mampu mengadaptasi kehidupan di luar. Antara lain di kungkung adat nenek moyang yang masih ingin mereka pertahankan. Tahukah mereka, dari kantor gubernur Jambi ada angin segar bertiup yang seharusnya memberi mereka harapan baru. Direktur Eksekutif KOPSAT Budi Wiraspati Jauhari mengatakan Gubernur Jambi sudah berjanji akan memberikan bantuan beasiswa bagi suku anak dalam. Bantuan itu tentu harus segera diwujudkan, sebab kalau tidak, mereka akan kecewa. Kalau mereka kecewa, akibatnya akan semakin sulit mengembalikan kepercayaan mereka. Mereka sudah mencoba bertahan hidup di tengah angin yang terus mempermainkan mereka, bahkan merampas sebagian besar hak tradisional mereka. Masih untung, 4 guru dan seorang kepala SD Pematang Kabau tidak pernah putus asa. Begitu pula, KOPSAT yang sudah 6 tahun bersama suku anak dalam. Menari di tengah angin bukan kerja mudah, tetapi suku anak dalam mampu melakukannya.
1: Demikian seri dokumenter Suku Anak Dalam bagian kedua, Menari di Tengah Angin, dipersembahkan oleh LPP RRI. Naskah Darius Umari, dibawakan oleh Prabawati Sukarta dan Zulham Simatupang. Penata musik dan teknik rekaman Dani Alramdani. Pengarah acara Heryoko. Produser pelaksana Budi Ningrum. Produser Dr. Anda Niken Widyastuti, MSI. Sampai jumpa.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Saya Sari mengajak Anda menyelami kekayaan budaya Sulawesi Selatan dari sisi yang berbeda. Bukan lewat alamnya, tapi dari simbol-simbol ukiran yang menghiasi rumah adat, tenun, dan perhiasan masyarakat Bugis, Makassar, dan Toraja. Yuk, kita telusuri makna di balik 5 ornamen khas Sulawesi Selatan

Kita mulai dari ornamen patonrot, atau dikenal juga dengan nama aso-aso. Motif ini menggambarkan kepala naga atau makhluk mitologis yang kuat dan berwibawa. Dalam budaya Bugis Makassar, simbol ini diyakini sebagai penjaga, penolak bala,

Lalu ada ukiran megah dari Tanah Toraja, yaitu motif Pak Sura atau lebih dikenal sebagai Okir Toraja. Ukiran ini bukan sekedar hiasan, tapi juga bahasa simbolik yang mencerminkan status sosial dan ajaran leluhur. Filosofinya erat dengan hubungan antara manusia, leluhur, dan alam semesta.

Dari tenunan tangan yang anggun, muncul lipak sabbe, kain khas Bugis Makassar dengan motif garis yang rapi dan elegan. Filosofinya menekankan kehormatan, kesederhanaan, serta martabat seorang perempuan dalam menjaga identitas dan harga dirinya.

Selanjutnya ada motif kaluk, motif berbentuk sulur tumbuhan yang melingkar harmonis. Filosofi motif ini adalah pertumbuhan dan harapan sebagai simbol kehidupan yang terus bergerak dan berkembang. Seperti semangat masyarakat Bugis yang penuh semangat dan daya juang.

Dan yang terakhir adalah motif tedong, gambaran kerbau yang menjadi ikon budaya Toraja. Tedong bukan hanya simbol kekayaan, tapi juga bentuk penghormatan tertinggi dalam upacara adat kematian. Filosofinya melambangkan pengorbanan, kemuliaan, dan keberlangsungan hidup setelah kematian.

Dari petondro yang gagah, lipak sabe yang anggun, hingga tedong yang sakral, ornamen Sulawesi Selatan mengajarkan kita tentang jati diri, nilai kehidupan, dan cinta terhadap budaya. Mari kita lestarikan kekayaan ini sebagai warisan yang memperkuat identitas bangsa di tengah modernisasi. Sampai jumpa sahabat budaya, was

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih?

0: Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
0: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
2: Hello, Mi.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi
2: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Sobat Budaya, kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Makam Syekh Yusuf merupakan salah satu tempat bersejarah yang berada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf dikenal sebagai ulama dan tokoh pejuang yang memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan melawan penjajahan. Makamnya menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat untuk mengenang perjuangan dan keteladanan. Selain memiliki nilai sejarah, kawasan ini juga menjadi bagian dari warisan budaya yang penting untuk dijaga dan diperkenalkan kepada generasi muda. Dengan melestarikan tempat bersejarah seperti makam Syekh Yusuf, masyarakat dapat terus mengenal sosok dan perjuangannya sebagai bagian dari sejarah Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali di siang hari ini, pagi jelang siang, kita akan bersama di obrolan khusus tematik. Dan pada kali ini kita akan berbincang terkait dengan dana pensiun. Dan kali ini kita bersama dengan Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat, Bapak Muhammad Mukhlasin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mukhlasin.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Ruslan.
1: Gimana kabar Pak? Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Ya, senang sekali di pagi hari ini kita kembali berjumpa di obrolan khusus. Dan tentu kita ingin mengangkat tema-tema yang ini mungkin juga orang perlu pertanyakan ya.
2: Iya, iya.
1: Karena berbicara tentang pensiun itu kayaknya terasa sangat jauh.
2: Iya.
1: Kadang kita masih sekolah, kemudian kuliah, atau baru mau mulai bekerja, sehingga pensiun itu seolah-olah jauh, sesuatu hal yang tidak dipikirkan dari sekarang. Padahal kalau kita lihat kembali, waktu terus berjalan. Mungkin ada sedikit dulu pengantar Pak selaku OJK terkait dengan materi kita di pagi hari ini. Silakan.
2: Iya, sahabat budaya, jadi kalau kita bicara pensiun, kita harus ingat bahwa kita ini dalam masa kehidupan itu ada fase di mana kita masa anak-anak, atau fase kita masih tergantung pada orang tua gitu. Kemudian masa di mana kita bekerja, bisa menghasilkan sendiri gitu ya, jadi kita bisa mencukupi kebutuhan. Dan ada masa di mana kita sudah tidak kuat lagi secara fisik untuk bekerja, tapi masih harus memenuhi kebutuhan. Jadi misalnya tadi, nah, kita akan bicara terutama bukan masa kecil ya, tapi masa setelah kita tidak mampu lagi secara fisik untuk bekerja, atau kita sebut masa pensiun.
1: Iya. Nah, kalau mungkin berbicara tentang memikirkan dari sejak muda nih, sebenarnya kita memang harus persiapkan, karena waktu itu akan pasti kita dapat. Maka tentu perlu kita persediakan sedia mungkin. Sebenarnya kalau kita mau melihat apa sebenarnya itu dana pensiun dan mengapa kita perlu memikirkannya sejak muda ini Pak.
2: Jadi kalau dana pensiun itu dari dua kata ya, dana dan pensiun. Pensiun tadi kita definisi sebagai masa di mana kita sudah tidak bekerja atau tidak mampu bekerja, atau tidak lagi bekerja secara formal gitu ya, di perusahaan gitu, atau di perusahaan atau perusahaan memberi kerja. Tapi sementara dana adalah yang sesuatu yang kita siapkan untuk itu. Nah, dana pensiun sendiri kalau dari definisi adalah apa yang kita siapkan, segala sesuatu yang kita siapkan untuk kita tetap bisa hidup. Nah, persoalannya itu bukan masalah hidup, tapi tidak terlalu jauh merubah gaya hidup. Jadi kalau misalnya ketika bekerja masih bisa bayar listrik, bayar makan dengan 3 kali sehari, kemudian mungkin seminggu sekali mampir ke restoran. Nah, begitu pensiun juga diharapkan orang masih tetap bisa seperti itu. Internet, langganan koran, atau langganan segala macam yang bisa kita lakukan gitu ya selama ini. Dan kita harapkan adalah, istilahnya kalau di dana pensiun itu ada replacement ratio. Jadi jumlah yang disiapkan pada saat kita nanti pensiun itu cukup untuk mengcover ya ketika pensiun. Ya biasanya kalau udah pensiun orang berkurang ya, tidak lagi harus pulang pergi tiap hari, tidak harus keluar kota misalnya. Mungkin lebih banyak di masyarakat, ke ibadah gitu. Tapi ya itu tadi, jangan sampai kemudian setelah pensiun berobat pun susah, gitu, kira-kira seperti itu.
1: Nah, mungkin bisa dijelaskan juga Pak, mengapa sebenarnya kita perlu mempersiapkan dana pensiun sejak masih berada pada usia produktif, padahal kan masa pensiun itu masih selasa jauh ya. Nah, ini kan juga jarang orang persiapkan memang. Di waktu-waktu produktifnya inilah yang kita harus memikirkan masa yang akan kita hadapi sesungguhnya.
2: Jadi saya sedikit, moga-moga tidak dianggap bercanda ya, tapi dulu kita sudah suatu menyebut Belanda masih jauh kalau pensiun gitu. Padahal ternyata sebetulnya sangat dekat. Maksudnya begini, kita hidup itu tadi saya sebut mungkin sekitar umur 20-22 setelah selesai sekolah atau kuliah gitu ya. Itu kan orang sudah mulai bekerja, dan pada saat itulah dia bisa menghasilkan kebutuhan hidup. Dia bisa makan, bisa beraktivitas dengan segala macam kebutuhan. Nah, ada saat di mana nanti dia sudah pensiun gitu ya. Nah, masa dari 20 sampai let's say 55 gitu ya, itu adalah masa di mana produktif. Dan kalau kita mungkin cerita untuk yang muslim ya, ingat cerita kisah Nabi Yusuf gitu, maka pada saat kita sedang menghasilkan, kita harus menyisihkan, kita harus menabung, kita harus memasukkan persediaan untuk nanti kita tidak lagi mampu bekerja atau tidak lagi bekerja. Nah, dana pensiun itu adalah pengganti itu. Dan kita berpikir 20 sampai 56, 30 tahun itu sebentar gitu. Sebentar gitu. Nah, masalahnya adalah kedua, angka harapan hidup masyarakat Indonesia itu makin naik. Jadi kalau dulu mungkin 372 zaman awal Orde Baru gitu ya, mungkin sekarang sudah di 74, 75 gitu ya. Jadi kalau orang pensiun di 55 ada 20 tahun. Iya, kita bekerja 30 tahun untuk menyiapkan yang 20 tahun, kira-kira seperti itu. Jadi sangat penting disiapkan, karena kalau tidak, kita akan jadi beban. Jadi yang menjadi masalah adalah kalau kita nanti sudah tidak bekerja, ya, kita punya anak, kemudian jadi beban anak kita. Apa iya kita mau seperti itu? Kira-kira seperti itu.
1: Nah, kalau selanjutnya Pak, kondisi saat ini kan memang tingkat literasi dan inklusi ya keuangan masyarakat terhadap produk dana pensiun ini. Nah, kira-kira nih mungkin bisa dijelaskan ke pendengar kita bagaimana sih sebenarnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat saat ini.
2: Ini menjadi masalah. Tadi kita akan mencoba mendefinisikan dan mencoba melihat seberapa paham sih orang yang bisa mengenai dana pensiun. Jadi tahun 2026 ini di awal tahun kita melakukan survei dengan literasi dan inklusi terhadap pemahaman atas lembaga jasa keuangan bersama dengan BPS. Khusus untuk dana pensiun, angkanya ini sangat-sangat menurut saya sih mengkhawatirkannya. Jadi kalau anggap aja kita waktu itu sekitar ada sekitar 12 ribuan responden kalau tidak salah. Anggap aja kalau kita ada 100 orang kita tanya, hanya 22% ya, hanya 22 orang lah kurang lebih yang paham apa itu pensiun ya. Jadi kalau kita tanya 5 orang, satu aja yang paham gitu. Nah, yang parah adalah dari 100 orang yang tadi disurvei gitu ya, hanya 5 orang yang bilang saya punya dana pensiun. Jadi hanya 5% saja. Nah, kalau 5% itu tadi 100 orang hanya 5. Kalau kita berlima ini di ruangan gitu ya, mungkin nggak ada satu orang pun yang punya gitu.
1: Itu dari masalah segala sektor pekerjaan Pak ya.
2: Dari waktu itu surveinya dilakukan juga melalui sampel randomnya gitu. Saya ikut juga dalam witnessingnya. Itu bahkan ada yang pekerjaan dari misalnya dari pelajar, kemudian mahasiswa, kemudian dari profesional, ada juga yang ART ya, kemudian juga ada juga pekerja yang sifatnya non formal, begitu juga di pegawai negeri, ada juga dari TNI segala macam itu. Dan sebagian besar ya, kita bersama atas 90% besar ya, 95% kurang lebih itu belum punya dana pensiun.
1: Kalau mungkin yang dari ASN, tentara atau polisi Pak,
2: udah punya.
1: Mungkin sudah ada skemanya ya. Tapi kalau yang lain yang
2: itulah. Jadi kalau yang ASN, kemudian TNI Polri, kemudian juga BUMN, biasanya kan sudah. Perusahaan-perusahaan swasta besar juga sudah. Tapi memang untuk yang sifatnya adalah non formal, misalnya yang di pasar, yang di buruh, yang kemudian nelayan, petani gitu. Nah, itu yang mungkin
1: tidak pernah terbesit pikirannya.
2: Apa itu dana pensiun? Apa itu dana pensiun?
1: Gitu. Jadi mungkin kayaknya memang istilah pensiun ini hanya melekat di dekat masyarakat-masyarakat yang bekerja ASN, TNI Polri. Tapi kalau untuk yang petani tadi itu bagaimana?
2: Nah, ini jadi ada miskonsepsi ya di masyarakat, seolah-olah pensiun itu hanya untuk ASN, TNI Polri. Padahal sejak tahun 92, jadi udah 30-40 tahun yang lalu lah kurang lebih ya, itu sudah ada undang-undang dana pensiun yang memungkinkan setiap masyarakat Indonesia itu punya dana pensiun. Dia bisa menabung istilahnya, dan banyak bank ataupun asuransi yang menyediakan program pensiun, khusus program pensiun ya. Jadi bukan tabungan biasa, tapi tabungan yang khusus untuk pensiun. Kenapa? Karena kalau kita nabung di tabungan dana pensiun ini, pemerintah memberikan kelonggaran perpajakan. Jadi tidak ada pajak atas hasil investasinya, kemudian juga nanti pas diambil tidak ada pajaknya gitu ya. Tetapi memang tidak boleh diambil sampai dia pensiun. gitu. Yeah. Jadi misalnya kalau umur 20 atau 25 atau 30 dia masuk, ya boleh diambil nanti umur 55, hanya itu gitu. Dan lumayan kalau kita anggap aja misalnya pajak atas bunga deposito gitu ya, misalnya kan sekarang 20%. Yeah. Nah kalau itu tidak dipajaki setiap tahun, maka setiap 5 tahun bisa kembali 1 rupiahnya kira-kira seperti itu ya. Itu yang membuat kita menggunakan dana pensiun sebagai persiapan yang lebih baik daripada alternatif yang lain, misalnya nabung sendiri atau beli tanah dan sebagainya, kira-kira seperti itu.
1: Baik, nah ini mungkin sahabat budaya sedikit mulai terbuka cara berpikirnya, bahwa pensiunan itu bukan hanya dikhususkan untuk ASN, tapi seluruh pekerjaan apapun itu semuanya harus persiapkan diri untuk pensiunan, dana pensiunan. Nah, Pak, ini mungkin juga perlu dijelaskan nih, kira-kira produk dana apa atau pensiunan apa nih yang bisa diakses oleh masyarakat?
2: Ya, secara produk mungkin secara garis besarnya itu kalau kita meneruskan pensiun itu ada dua, dari bagaimana kita menyiapkan dananya dan bagaimana kita mengiurnya. Jadi kalau yang produk pertama kita nyebutnya manfaat pasti, manfaat pensiun, jadi benefit gitu ya. Jadi ketika kita pensiun itu kita men-set, kita nanti misalnya anggap aja lah penghasilan terakhir 15 juta gitu ya. Nah nanti kita mau pensiun di level berapa? Oh maunya 5 juta tiap bulan gitu misalnya. Atau 10 juta tiap bulan, berarti 75%-nya gitu ya misalnya. Berarti kita akan menyiapkan dana yang itu disebut manfaat pasti, disiapkan dananya 10 juta setiap bulan selama perkiraan misalnya tadi 20 tahun ya, 55 sampai 75 gitu misalnya. Yang satu adalah nanti aja deh terserah hitungannya berapa, tapi saya kuatnya tiap bulan mengiur berapa. Nah iur namanya iuran pasti. Jadi kita bulan tiap bulan kita atau misalnya saya bekerja di perusahaan gitu ya, perusahaan menyisihkan buat saya misalnya 10% dari penghasilan, atau dari situlah kemudian nanti disiapkan tiap bulan. Nah nanti pada hasilnya pada akhir saya misalnya tahun usia 55, jumlahnya berapa, nah itu yang nanti akan dibelikan anuitas untuk dibayarkan setiap tahun yang bisa lebih besar atau lebih kecil dari 10 juta gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau yang pertama tadi justru yang targetnya, jadi tiap bulan kita harus dipaksa untuk mencapai itu. Kalau yang kedua ya pokoknya tiap bulan kita nabung, nah nanti berapa kita dapat ya, kira-kira itu.
1: Jadi ada dua skemanya Pak ya? Nah tentunya jenis lembaganya sekaungan dana pensiun apa nih? Mengingat mungkin karena pendengar kita ini perlu mengetahui jenisnya apa saja. Karena kan begitu banyaknya biasa Pak yang menawarkan ya, apakah dalam bentuk asuransi jiwa atau apa. Nah itu juga masyarakat harus tercerahkan ini.
2: Jadi ada dua. Pertama itu dalam rangka hubungan industrial. Jadi kalau perusahaan besar yang sifatnya sudah di atas jumlah tertentu, itu sebetulnya ada pensiun yang wajib, yaitu melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini sebetulnya bisa masuk kategori pensiun, tapi pensiun wajib, bukan dana pensiun dalam pengertian yang kita siapkan Undang-Undang 92, tapi undang-undang yang lebih baru gitu ya. Karena di pemerintah melihat ini udah tahun 92 dibolehkan untuk sukarela, gak banyak-banyak juga orang yang nabung, udahlah kita pakai BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Nah kalau yang dana pensiun beri kerja ini, berarti perusahaan juga akan menyisihkan dan kemudian dia akan ini bentuk supaya pegawainya loyal kepada perusahaan, karena dia akan dapat ini. Kedua, dana pensiun lembaga keuangan. Jadi beberapa bank, banyak bank, ada 25 kalau tidak salah, dan juga asuransi jiwa yang menurut ketentuan OJK itu bisa menjalankan program dana pensiun lembaga keuangan. Jadi dengan men-setup program ini, produk ini, kita misalnya saya sebut aja salah satu misalnya di BNI ada Simfoni, ada juga di yang syariah, di Muamalat, ada juga di BSI, ada juga di Bank Mandiri gitu ya, atau di asuransi prudensial dan sebagainya gitu ya. Kita ada produk, saya punya dan dana pensiun lembaga keuangan, bukan asuransi atau atau depositonya gitu ya. Nah itu nanti akan dibuatkan semacam akun untuk kita, mau kita ini bekerja atau tadi, terutama ini dana pensiun lembaga keuangan untuk mereka yang tidak bekerja secara formal, jadi ini artis atau dokter yang mungkin tidak bekerja di rumah sakit, yang dia, oh saya mesti punya penghasilan nih, saya siapin untuk dana pensiun. Nah ini bisalah dana pensiun lembaga keuangan, dia tinggal datang ke bank atau ke asuransi jiwa untuk disiapkan program dana pensiunnya. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, baik. Nah sebentar kita akan lanjut Pak, kita dengarkan dulu pesan berikut ini.
3: Siap. Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
7: Hai Andi, ada yang bisa aku bantu hari ini?
8: Hai Rini, aku mau nanya tentang deposit berjangka itu apa sih?
7: Oh, gampang. Deposit berjangka itu simpanan di bank di mana kamu parkir uang buat waktu tertentu. Misalnya 6 bulan atau 1 tahun.
8: Jadi uangnya nggak bisa diambil selama periode itu ya?
7: Nah, betul. Tapi keuntungannya kamu dapat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasanya.
8: Jadi bunganya lebih gede ya?
7: Ya, benar banget. Cocok banget buat investasi tanpa ribet.
8: Mantap, Rini. Terima kasih ya informasinya.
7: Oke, sama-sama, Andi. Deposit berjangka, aman, terjamin, dan menguntungkan.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
5: Baik, sahabat budaya, masih bersama di obrolan khusus. Kali ini kita masih berbicara sepanjang materi tentang dana pensiun ya. Tadi beberapa hal yang sudah banyak dijelaskan terkait dengan program dana pensiun, kemudian bagaimana dana pensiun itu sendiri harus disiapkan sejak dari muda. Nah, tentu kita berlanjut lagi Pak ya. Nah, kita masuk ke kiat-kiatnya yang bisa mungkin dibagikan kepada pendengar kita nih. Yeah. Apa sebenarnya kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh pendengar kita supaya bisa memilih dana pensiun?
6: Baik, ya ini terutama untuk yang dana pensiun lembaga keuangan ya. Karena kalau dana pensiun memberi kerja, kan kita bekerja, dia punya, yaudah gitu ya, kita tinggal ikut. Nah, kalau sobat budaya ini ingin membeli atau ikut di dalam program pensiun ini, pertama tentunya cek legalitasnya ya. Jadi apakah betul bahwa dana pensiun ini, dana pensiun lembaga keuangan ini berizin, dan kemudian juga dilihat seperti apa izinannya. Jadi bisa di masing-masing di PLK itu ada website-nya, kadang-kadang juga media sosialnya ya. Kemudian juga bisa dilihat di website OJK atau ditanyakan di kontak 157 kalau misalnya ada penawaran ada di PLK Bang Anu gitu. Kemudian yang kedua dicek juga ini penyelenggara atau pendirinya. Kalau banknya sering didengar apa enggak, kemudian kalau asuransi jiwa juga kenal apa tidak itu. Dan yang tidak kalah penting adalah, nah ini masalah pensiun ini, kita bicara mengenai investasi jangka panjang. Jadi portofolio investasinya itu kita tahu kalau di dalam dunia investasi ada dua, ada gium lah, ada jargon bahwa high risk, high return gitu ya. Jadi kalau kita mau menghasilkan yang banyak juga risikonya akan lebih tinggi. Contoh adalah kalau portofolio banyaknya di saham, maka siap-siap kalau harga saham naik dan turun gitu ya. Tapi hasil kenaikannya bisa lebih besar daripada hanya di pasar uang atau di deposito dan sebagainya tadi. Jadi kita perlu melihat kita maunya yang portofolio investasi seperti apa. Kemudian juga perlu dilihat pesertanya, pelolaannya. Oh, ini banyak, jadi kayaknya sepertinya banyak orang yang suka dengan ini. Seperti kita kayak lihat rating di mau cari hotel dan sebagainya itu ya. Yeah. Kemudian ada bagusnya dibanding-bandingkan. Jadi di website banyak kok. Di OJK juga kita lihat ada listnya, nama-nama dana pensiun lembaga keuangan. Kemudian kalau ada teman atau orang-orang sekitar yang sudah punya, itu bisa juga ditanyakan itu. Nah, memang biasanya kadang-kadang di beberapa DPLK atau di beberapa bank itu ada tenaga pengar. Nah, mereka juga harus kasih tahu ke kita kalau portofolio seperti ini, hasilnya seperti apa dan sebagainya. Jadi belanja informasi yang cukup supaya sebelum nanti kita akan memilih dana pensiun dengan baik.
5: Iya. Nah, kemudian berbicara terkait dana pensiun Pak, tentu paling penting adalah bagaimana kita mengelola keuangan. Nah, ini cara mengelola keuangan secara umum yang perlu diketahui oleh juga masyarakat seperti apa?
6: Oke, ini gampang ya. Pertama, gampang-gampang susah gitu, karena susah untuk kita, karena kalau bisa kita melakukannya itu secara konsisten gitu ya. Yang pertama kita tahu kita punya pendapatan berapa sih. Jadi kalau kita misalnya tadi contoh kita dapat gaji 10 juta gitu misalnya, atau UMR kita 5 juta sekian gitu ya misalnya, maka kita juga hitung berapa pengeluaran kita. Ini malas-malas juga kita kan kadang-kadang gitu kan, aduh berapa sih, berapa bayar listrik, berapa bayar sekolah, bayar makan dan sebagainya. Tapi kita tahu berapa sih pendapatan dan pengeluaran kita. Yang penting adalah kita harus saya pahami bahwa kita itu tidak selamanya bekerja. Jadi kita harus menyisihkan, dan yang namanya perencanaan keuangan itu kita harus menyisihkan bukan dari sisa. Ya. Tapi kita sudah menentukan tutup apa kebutuhan kita. Jadi kalau kita misalnya tadi mau ikut di dalam DPLK, mau kita mau nabung gitu ya, baik itu di DPLK maupun tabungan yang lain manapun gitu ya, maka kita harus tetapkan, oke, saya mau nabung 10%. Oh, saya bisa bulan ini 20% dan sebagainya. Kemudian kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Nah, ini mungkin udah banyak yang paham ya, ya, antara needs and wants, antara butuh dengan ingin gitu ya. Kita butuh sepatu, ya, tapi kan nggak harus Nike yang mahal gitu ya. Antara kebutuhan bahwa kita makan, ya, ya, kita perlu makan untuk kenyang, tapi kan nggak harus setiap hari gitu ya. Nggak harus setiap hari di kafe gitu ya. Mungkin bisa juga di warung dan sebagainya, atau bahkan kita masak gitu ya. Dan sekali lagi ya, sisihkan bukan sisakan. Jadi hitung betul kita punya, misalnya kalau tadi 5 juta yeah, kita sisakan dulu 500 ribu gitu ya, 10%-nya baru yang 4,5 ini kita pakai gitu. Jangan kemudian kita pakai dulu, nggak ada sisa gitu. Kalau nggak sisa
5: malah minus.
6: Iya, malah minus, nggak ada yang nabung gitu. Nah, nah umumnya kebutuhan pokok itu 40%. Dan kemudian ada, kalau ini kita kan kadang ada cicilan, utang dan sebagainya, itu kita kira maksimal itu 30%. Kalau sudah lebih dari itu berarti nggak sehat.
5: Nggak sehat.
6: Ya, sisanya ini 20%-an lah, itu bisa untuk tabungan ya. Saya usulkan misalnya ada yang masuk dana pensiun, ada juga yang kalau lagi harga emas bagus silakan. Masyarakat Makassar dan Sulawesi Selatan itu kan suka emas, silakan juga di situ. Tapi mesti tahu yang penting mau apapun ya, tabungan dan investasinya jangan sampai terjerat dengan iming-iming yang tadi tiba-tiba ada nawarin ini nanti dapat sekian persen gitu. Dan yang besar, yang penting adalah bahwa kalau kita dapat besar, kita juga nabungnya besar gitu. Kalau bisa jangan kemudian kalau dapat besar tiba-tiba bulan ini ada bonus itu
5: habis
6: gitu. Jadi hanya konsumsi kita yang dibesar, tapi tabungannya tidak besar. Ingat lagi, saya tidak menakut-nakuti, tapi masalah terbesar kita itu bukan hanya, mohon maaf, meninggal, tapi hidup kelamaan juga masalah gitu. Karena kalau meninggal selesai, tapi kalau hidup lama sampai 90 gitu misalnya, tapi kita nggak punya penghasilan dan tidak ada keluarga yang bisa kita mintai, ya kita menjadi beban masyarakat atau kita akan quote unquote merana gitu. Itu jadi terlalu lama hidup juga masalah, terlalu cepat mati juga masalah gitu. Jadi kita harus pertimbangkan semuanya.
5: Nah, ini mungkin juga perlu kita ingin tahu nih, apa peran OJK sebenarnya dalam mengawasi industri dana pensiun di Indonesia ini?
6: Jadi kami itu pengatur, kemudian pengawas, dan juga melayani konsumen kalau ada pengaduan. Jadi kita membuat ketentuan tadi, termasuk bagaimana siapa yang boleh, siapa yang ini. Kemudian begitu dana pensiun sudah didirikan dan ada pesertanya, kita juga melakukan pengawasan. Kita wajibkan mereka untuk bikin laporan baik di website maupun di koran, kalau masih baca koran ya. Setiap 6 bulan sekali mereka juga harus sajikan gitu ya, lapor 3 bulan sekali harus laporkan kepada masing-masing orang gitu ya. Kemudian kita cek juga, kalau dibilang investasinya di sini, kita harus betul gitu, betul di situ. Kalau enggak kan nanti bisa rugi gitu ya. Nah, ketiganya kalau misalnya ternyata ada yang dispute, nah, saya harusnya dapatnya segini, tapi kok biayanya terlalu tinggi ya. Oh ya, tadi saya lupa, selain manfaat juga perlu dilihat biaya. Jadi biaya itu juga kan ada biaya investasi, ada biaya rekening, ada biaya kalau kita narik di tengah-tengah karena dimungkinkan gitu ya, nanti ada biaya penarik dan sebagainya. Kadang-kadang ada dispute di situ. Nah, itu juga kita melayani di 157 ataupun di kantor kita di, ini dekat dengan RRI di Jalan Hasanuddin di OJK di situ. Silahkan kalau datang ada permasalahan dan kita akan mediasi dengan dana pensiun lembagaan yang ada. Kira-kira gitu peran OJK-nya.
5: Nah, kalau misalnya Pak, ini masyarakat ingin mengecek nih sebuah lembaga dana pensiun itu legal dan diawasi oleh OJK itu gimana caranya?
6: Pertama, bisa langsung cek di website OJK. Di situ ada istilah kita whitelist ya, nama-nama produk-produk dana pensiun, dana pensiun apa. Kedua, bisa juga kontak 157. Di HP langsung aja pentest 157, itu bebas pulsa. Nanti bisa ditanyakan, misalnya ada halo, ada kontak 157, ada bisa bantu saya, ada penawaran ini, apakah tolong dicek apakah ini legal gitu ya. Atau kalau punya WhatsApp bisa di 081 5157157157 gitu ya. Dan di situ kita bisa nanya secara WhatsApp gitu, dan nanti akan dibalas oleh chatbot, misalnya ada di PLK ini, nah ini legal atau tidak gitu. Ya, kira-kira seperti itu.
5: Ya. Yang... Kalau dari OJK sendiri Pak, ya, ini ada nggak program-program khusus nih untuk pekerja-pekerja formal nih, informal seperti misalnya ya, dari proyek online, ya, kemudian pedagang-pedagang misalnya, atau nelayan di Makassar ini, ya, untuk bisa punya tabungan pensiun?
6: Ya, jadi kita tahun bulan Oktober ini, bulan September ini adalah bulan dana pensiun. Jadi kita banyak melakukan edukasi-edukasi beberapa tempat. Jadi pada waktu kita kemarin ada di desa nelayan Merah Putih, gitu ya, RPMP, kita juga menjelaskan. Ya. Dan itu bekerjasama dengan salah satunya, misalnya saya sebut aja nggak apa-apa ya, PPD Sulsel Bar itu punya di PLK. Jadi dia bisa juga nanti untuk memberikan. Nah, penjelasan ini, pemahaman ini nanti akan didukung oleh teman-teman di lembaga jasa keuangan yang punya produk untuk kemudian bisa melakukan itu. Jadi kita bersama dengan lembaga jasa keuangan, karena OJK adalah lembaga pemerintah dan kita bukan lembaga negara dan kita bukan penyedia jasanya gitu ya. Kita mengawasi dan melindungi seperti itu dan melakukan edukasi. Jadi kita tetap harus bersama dengan banknya atau dengan asuransi jiwanya yang punya program dana pensiun. Kira-kira seperti itu yang kita lakukan.
5: Kalau sejauh ini Pak, tantangan daripada OJK di Sulsel dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya dana pensiun ini apa?
6: Ada dua. Pertama bahwa ya tadi untuk masyarakat yang masih muda itu berpikir bahwa pensiun itu masih jauh gitu. Jadi susah kalau misalnya, bukan susah, maksudnya oh ya paham-paham, tapi ketika ketika harus mengisikan dana, aduh lah inilah itulah, nanti buat ada HP Pro Max baru lah apalah segala macam gitu ya. Jadi antara kebutuhan itu pertama, dan memberikan pemahaman itu. Kemudian yang kedua, memang kita membutuhkan saluran seperti RRI ini yang bisa menjangkau luas gitu ya. Karena kan luas geografisnya Sulawesi Selatan ini kan luas sekali gitu ya, dan kita agak susah juga kalau setiap harus ke pelosok-pelosok. Namun saya kira ini bukan tantangan dalam pengertian hambatan ya, tapi lebih pada opportunity. Kita terus, dan saya sih cukup yakin bahwa ke depan masyarakat kita akan lebih memahami. Dan oh ya, satu lagi, kita sudah mulai menggunakan TOT dengan misalnya guru-guru, dengan ada juga ada di dalam apa namanya, di dalam kurikulum untuk sekolah menengah atas, untuk mereka mulai memahami apa itu lembaga jasa keuangan, termasuk dalamnya pensiun gitu. Sehingga harapannya adalah ketika mereka nanti sudah selesai di bangku sekolah, kemudian nanti akan mencari pekerjaan, mungkin dia bisa nyari, ini pertanyaan yang bagus, kita misalnya ada wawancara pekerjaan, ketika ditanya ada pertanyaan dari saudara gitu ya, ada nggak dana pensiun di sini misalnya gitu. Kalau nggak ada berarti saya harus sapi sendiri misalnya, seperti itu. Itu yang pemahaman menurut saya yang terbaik adalah menyiapkan masyarakat untuk paham dan memilih. Kalau kita maksa kutangkut gitu ya, ada sebetulnya BP Sistem Tenaga Kerjaan itu adalah istilah kita pensiun universal. Jadi kalau para pekerja sektor formal itu sudah pasti di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan, di mana ada jaminan hari tua maupun jaminan pensiunnya, tapi jumlahnya mungkin akan minim gitu ya, karena memang hanya 2% kalau tidak salah yang diinvestkan gitu. Itu mungkin tantangan-tantangan yang bisa kita sampaikan dan peluangnya gitu.
5: Iya. Nah, kemudian ini kemudian kalau misalnya OJK mau menyasar nih kan anak muda, Pak. Karena memang kan anak muda itu biasa tidak terpikirkan masa pensiun, apalagi di era-era zaman flexing sekarang ya. Begitu ada uang pemasukan digunakan untuk beli sesuatu yang mewah, bukan kebutuhan tetapi keinginan. Itu strategi OJK sendiri untuk masuk ke bahasan anak muda ini supaya juga melek tentang pensiunan itu gimana?
6: Jadi gini, kita ada juga kesempatan nanti bisa ada acara-acara seperti bulan inklusi keuangan ya, di Trans Studio. Kita tahu lah di Trans Studio ini nanti ini ya tanggal 2 dan 3 sampai 2 sampai 4 November Oktober ini kan nanti minggu depan ya, minggu ini ya gitu, akhir minggu ini. Ini kan ya masyarakat kita kan banyak nongkrong suka ke situ ya. Itu juga salah satu hal untuk mendekatkan. Jadi kalau kita bikin acaranya di tempat-tempat yang kurang asik buat anak muda gitu ya, itu gak ini. Kemudian yang kedua, kita juga sedang berusaha untuk ada informasi-informasi, mungkin ada teman-teman, tapi sekarang mungkin lebih banyak informasi mengenai investasi ya gitu ya. Kalau kita nonton di bioskop, di awalnya ada juga mengenai itu gitu ya. Nah, itu kita juga coba nanti kerjasamakan masukan mengenai dana pensiun. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya memang pendidikan. Bagaimana pendidikan. Jadi apa ya kata yang tepat ya, kita berusaha menyadarkan masyarakat dari semua lini, dari semua aspek, dan masyarakat ini terutama anak-anak muda ini perlu dijelaskan bahwa someday Anda tidak akan bisa lagi bekerja, kira-kira gitu. Dan Anda harus punya pensiunan, dana pensiun yang siap untuk membuat itu. Kita terbuka kalau misalnya nanti ada kunjungan dari sekolah, kunjungan dari komunitas. Kita juga pernah juga ada, kita ada sebagian dari kita yang misalnya motoran atau kemana dan ketemu dengan banyak. Yang kita sampaikan nanti ya sifatnya agak mungkin bagi kita, aduh kalau orang CK pasti ngomonginnya keuangan ya. Tapi itu penting gitu, Mungkin aduh nggak asik banget gitu ya. Tapi kalau disampaikan terus gitu, kita akan
5: terbiasa
6: gitu, Bapak. Ya kita harus siap. Gitu.
5: Nah mungkin saat sekarang ini juga kita mau menyampaikan dana pensiun, kemudian pendengar kita mungkin ada yang bukan ASN mendengarkan itu sesuatu hal yang mungkin agak-agak lain dengan untuk ASN aja. Tapi dengan adanya hadirnya OJK memberikan informasi ke Perompat ini, akhirnya juga masyarakat ya ternyata bukan hanya untuk ASN perlu mempersiapkan pensiunan, kita pun juga mungkin pekerjaan informal harus menyiapkan dari sekarang. Nah kalau misalnya dana pensiun ini dikelola Pak, saat ini kan mungkin aman ya dari inflasi, tapi karena nilainya 500 mungkin atau 220 tahun ke depan tidak sama lagi nilainya dengan sekarang, itu gimana?
6: Betul. Jadi tadi justru portofolio investasi tadi itu harus disiapkan supaya bisa mengatasi inflasi. Jadi kita punya yang namanya life cycle. Kalau Anda masih muda, taruhlah di tempat yang hasilnya tinggi meskipun risikonya besar. Contoh misalnya kalau saya ketika saya umur 20-an dulu, saya taruh di dana pensiun yang ketika ditanya ada pertanyaan mengenai portofolio, saya bilang yang ini 100% saham misalnya gitu kan. Memang naik turun, tapi kan saya tidak akan ambil. Jadi ketika turun saya biarin aja begitu mulai. Tapi begitu umur 20, umur 30 atau umur 40 lah gitu misalnya, saya mulai men-shift sebagiannya itu menjadi obligasi gitu misalnya. Ada namanya, biasanya ada yang progresif, kemudian ada yang tradisional, kemudian ada yang aman gitu misalnya, judul-judul investasi ya. Jadi kalau Pak Rusel misalnya kita ke DPLKA gitu ya, nanti akan ditawari ini ada yang progresif, ada yang investasi agak ini, ada ini, pasti akan disawarkan emas gitu ya, atau daeng atau lai atau apa, silahkan. Kalau Anda masih muda pilih yang ini dulu, ini paling kan nanti 15 tahun Anda bisa pindahkan ke yang lebih aman. Nah sekarang saya udah umur 50 gitu misalnya, 50-an ya, saya akan pilih yang lebih aman, hasilnya mungkin hanya 5% 6% atau tetap lebih tinggi daripada deposito karena tadi tidak ada potongan 20% pajak gitu ya, tapi ada biaya-biaya pasti, dan kalau semakin kita invest akan semakin banyak. Nah ketika sudah sampai ke level itu, maka udah mulai tua gitu maksud saya, maka kita akan cari yang lebih aman, dan kita udah mulai perkirakan berapa kita punya kebutuhan, berapa kita punya penghasilan, kira-kira seperti itu cara. Nah,
5: sejauh ini Pak, mungkin sejak bertugas di Makassar nih dan melihat di Sulawesi Selatan secara umum ini, gimana kita lihat tingkat literasi dana pensiun di Sulawesi ini, Pak?
6: Ya, ini ada pertama bahwa masyarakat Sulsel ini cara pengelolaan keuangannya sebagian sudah ada yang bagus ya. Investasi di emas itu menurut saya adalah salah satu investasi jangka panjang, dan itu adalah salah satu yang membuat masyarakat Sulsel ini cukup siap gitu. Cuma masalahnya kan kita tahu investasi emas, terutama emas dalam bentuk perhiasan, kadang-kadang lebih banyak digunakan untuk acara-acara dan sebagainya gitu ya, tapi belum kepikir untuk investnya. Saya melihatnya seperti itu. Nah kita mau melihat kalau bisa jangan taruh seluruh telur kita di dalam satu keranjang gitu. Jadi kita punya lah portofolio. Oke, kita punya ada emas, ada juga yang punya tanah, ada yang punya ini, tapi ada juga yang punya dana pensiun gitu ya. Dan ini yang membuat saya merasa bahwa teman-teman di terutama kawula muda ya, istilah kita ya, di Makassar ini masih perlu dibukakan informasi-informasi mengenai pilihan-pilihan, dan kalau bisa semakin banyak dia punya portofolio, semakin banyak dia milih ada di sini, ada di sini, ada di sini, maka ketika satu ekonomi sedang mengarah ke satu sisi misalnya gitu ya, maka ada hal yang lain gitu. Jadi contoh lah misalnya antara deposito atau obligasi dengan saham itu biasanya kan berbanding terbalik. Jadi kalau ketika saham sedang naik, obligasi atau bisnis itu nilainya akan turun gitu. Tapi ketika saham turun, maka ini sedang naik. Demikian juga dengan emas. Jadi kalau kita bisa ikuti investasi ini, maka kita akan jauh lebih siap untuk nanti menyiapkan diri untuk program pensiun. Saya tidak mengatakan bahwa dana pensiun satu-satunya cara untuk kita menyiapkan, tapi itu adalah cara yang disediakan oleh pemerintah melalui peraturan OJK di mana ada fasilitas pajaknya di sana. Sementara kalau kita pakai emas misalnya, ada kemungkinan kecurian, ada kemungkinan kepake, artinya sementara dana pensiun di lock, tidak bisa deposito ataupun tabungan juga begitu. Kadang-kadang kalau kita lagi perlu tiba-tiba kepake ini itu dan semacamnya, sementara dana pensiun nggak bisa. Jadi akan bisa di lock, hanya bisa diambil pada saat dia kita mau pensiun. Kira-kira seperti itu. Jadi saya melihat masih banyak peluang untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat dan memberikan contoh-contoh bahwa penyiapan pensiun itu penting, kira-kira seperti itu.
5: Iya, iya. Nah, mungkin ini terkait dengan karena kita kan di Makassar ini Sulsel ya, banyak UMKM atau petani dan juga nelayan.
6: Iya.
5: Nah, kalau misalnya seorang pedagang misalnya di Pasar Butung ataukah itu mungkin pekerja bukan penerima upah di desa, ada juga mungkin kelompok-kelompok tani, ada nelayan. Ini ada nggak skema khusus memang juga bisa dilakukan untuk mempersiapkan dana pensiun harian, Pak?
6: Iya, ini kalau pertanyaan seperti itu memang kembalinya adalah kepada lembaga jasa keuangannya, DPLK-nya. Maksudnya begini, kami selalu mendorong, tapi kan saya tahu, saya sampaikan tadi, salah satu kesulitan di sini wilayah geografis. Saya sebelum di Makassar ini kan di Jawa gitu ya. Ya kan gampang kalau di Jawa sejam dua jam naik mobil udah ini gitu ya. Dan di situ jaringan kantor jauh lebih banyak gitu ya. Maka jauh lebih mudah bagi lembaga jasa keuangan untuk mencapai ke sana. Jadi program-program itu bisa kita buat, kita lakukan. Nah, kami terbuka juga nanti dengan banyak pihak, dengan komunitas. Nah, kalau misalnya kata di Pasar Butung gitu ya, atau kelompok petani gitu ya, kita bisa kontak aja ke OJK gitu misalnya, di Hasanuddin atau melalui email kita atau melalui media sosial kita. Nanti kita coba untuk bikin khusus edukasi yang terkait dengan hal tersebut di tempat kediaman dan membawa. Nah, yang penting ini, inklusi itu harus membawa lembaga jasa keuangan, kemudian mengenalkan, dan kemudian kalau teman kawula muda tadi atau kelompok petani atau pedagang pasar ini cocok dengan lembaga jasa keuangan ini, ya dia akan bisa langsung jadi tahu saja itu baru sebagian, tapi kemudian memilih produk dan membeli produknya itu bagian yang lain gitu, dua hal gitu.
5: Baik. Nah, mungkin terakhir mungkin karena waktu sangat terbatas ini, Pak, ada mungkin yang ingin disampaikan ke pendengar kita, bagaimana supaya lebih tertarik lagi ya dan mempersiapkan diri bahwa hidup itu perjalanan semakin dekat dengan masa pensiunan. Apa yang harus kita motivasikan kepada pendengar kita supaya memikirkan masa pensiunannya nanti nih?
6: Kembali saya sampaikan bahwa kita hidup ini usia siapa yang tahu gitu ya. Tapi kita diperintahkan ataupun diminta ya, ataupun kalau boleh kita sampaikan bahwa memang ini wajib lah ya untuk kita menyiapkan diri untuk tidak menjadi beban bagi masyarakat maupun bagi generasi berikutnya. Maka menyadari bahwa ada alur kehidupan di mana kita tadinya tergantung pada orang tua, kemudian kita menjadi orang yang produktif termasuk menjadi orang tua, kemudian suatu saat nanti akan menjadi sangat tua sehingga tidak lagi bisa bekerja, itu adalah penting. Kemudian yang kedua, ada banyak pilihan untuk kita menyiapkan diri untuk dana pensiun ini, baik secara pribadi maupun tadi melalui program pensiun, dan keuntungan dari program pensiun adalah tadi masalah perpajakan maupun juga itu tidak bisa kita ambil gitu, jadi kita bisa ini. Dan ada satu nanti ya, ini kembali lagi saya sampaikan, jadi tanggal 2 dan 4 Oktober sampai 2 sampai 4 Oktober ini ada booth kita di Transmart juga nanti. Jadi selain ada bank, ada asuransi, ada yang menjual produk termasuk dana pensiun, ada juga produk ada juga booth OJK di mana teman-teman yang

0: petani, nelayan dan sebagainya terbuka peluang untuk ikut menikmati program pensiun melalui dana pensiun lembaga keuangan. Mungkin itu.
1: Baik. Baik, closing. Oke, baik. Nah, pendengar di mana pun Anda berada, tidak terasa 45 menit lebih kurang bersama kita dalam obrolan inspiratif seputaran dana pensiun ya bersama OJK, dan tentu harus berakhir di sini. Satu kesimpulan penting yang bisa kita dapatkan hari ini, pensiun itu pasti, tapi sejahtera saat pensiun itu adalah pilihan. Nah, pilihan yang harus kita siapkan dari hari ini, bukan besok dan bukan juga lusa. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan dari narasumber kita, Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Barat ya, Bapak Muhammad Mukhlasin ya, atas waktunya. Ini sangat pencerahan luar biasa Pak bagi pendengar kita.
0: Sama-sama.
1: Dan tentunya berbagi ilmu, berbagai data dan pencerahan yang sangat berharga. Terima kasih juga kami ucapkan, baik yang mendengarkan lewat radio streaming maupun yang bertanya tadi atau mungkin menyaksikan lewat YouTube RRI Makassar. Semoga obrolan hari ini tidak berhenti loh, tapi berlanjut menjadi aksi nyata dan mulai sisihkan sekecil apapun Pak ya.
0: Betul.
1: 10 ribu, 20 ribu per hari untuk masa tua kita yang lebih tenang dan bermartabat.
0: Betul.
1: Dan akhirnya saya Ruslan, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri, tetap semangat, produktif, jangan lupa siapkan hari tua yang sejahtera bersama OJK ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruslan.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: paket. Oh iya, makasih ya kak.
1: Beli apa lagi mbak?
0: Ini beli lauk buat makan siang bentar.
1: Lauk kok beli online? Kan ada banyak di pasar.
0: Dek, pasar itu jauh. Mbak juga sibuk urus rumah. Jadinya beli online, lebih praktis, hemat waktu. Dan mbak masih bisa masak.
1: Oh, jadi memang kebutuhan ya, bukan gaya-gayaan.
0: Betul, ekonomi digital bukan tren, tapi kebutuhan kita.

Menurut UNESCO, setiap 2 minggu sekali satu bahasa di dunia hilang untuk selamanya. Dan sayangnya, bahasa daerah di Indonesia termasuk yang paling rentan punah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Namun, UNESCO mencatat lebih dari 11 bahasa sudah benar-benar punah, dan puluhan lainnya berstatus terancam hilang. Bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah wadah cerita leluhur, doa-doa yang diwariskan, hingga cara pandang hidup yang unik. Bayangkan, jika bahasa Toratan di Sulawesi atau bahasa Mapia di Papua benar-benar hilang, maka hilang pula pengetahuan, filosofi, bahkan identitas yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Masalahnya, banyak anak muda kini lebih fasih berbahasa asing atau bahasa nasional. Sementara bahasa ibu mereka nyaris tak pernah digunakan lagi di rumah. Melestarikan bahasa daerah bukan hanya tugas orang tua atau guru bahasa, tapi juga tanggung jawab kita semua. Mulailah dari hal sederhana, berbicara dengan bahasa ibu di rumah, mengajarkan pada anak-anak, atau bahkan membuat konten media sosial dengan bahasa daerah. Pastikan bahasa daerah tidak hanya menjadi catatan di buku sejarah, tetapi terus hidup di lidah, di hati, dan di masa depan anak-anak kita.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat Budaya, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4. Bagi masyarakat Bugis, khatam Al-Quran bukan sekedar pencapaian biasa, melainkan momen istimewa yang dirayakan lewat sebuah tradisi bernama Mapanre Teme. Secara harfiah, Mapanre berarti memberi makan dan Teme berarti tamat atau selesai. Tradisi ini lahir dari proses Islamisasi di Kerajaan Goa pada abad ke-17 dan hingga kini masih terus dilestarikan sebagai perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Mapanre Teme dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemampuan sang anak menyelesaikan bacaan Al-Qur'an sebanyak 30 juz. Tradisi ini juga menjadi bentuk penghormatan kepada antre guru atau guru mengaji yang telah sabar membimbing anak hingga khatam. Dalam pelaksanaannya, anak yang dihatamkan akan didandani dengan pakaian adat kebesaran, lalu dirayakan bersama keluarga besar, kerabat, dan tokoh agama setempat.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan keberadaan Perempat di Kota Solok, Sumatera Barat pada para seniman daerah secara aktif mempromosikan seni pertunjukan tarian tradisional yang dikenal dengan Tari Piring Ate Karambian. Tarian ini menampilkan ketangkasan para penari dalam melangkah dan menari di atas pecahan tempurung kelapa sambil menggenggam piring. Dalam pelaksanaannya, atraksi seni ini kerap ditampilkan dalam berbagai agenda festival kebudayaan dan penyambutan acara adat daerah. Pertunjukan ini mencerminkan keberanian, ketelitian, serta keunikan ekspresi seni masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di dalam darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara, Indonesia adalah tanah tumpah darah kita semua, berlandaskan pada Pancasila. Pendiri kita telah bersepakat mengenai dasar negara Pancasila. Kita tidak perlu berdebat lagi. Itu yang terbaik. Kita membangun Indonesia untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa kita yang berketuhanan yang Maha Esa, yang bersatu dalam kebinekaan, dan Indonesia adalah tempat kita berjuang. Kita memang berbeda dalam agama, bahasa, dan warna kulit, tapi kita tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa Indonesia. Suatu negeri dikatakan adil, makmur apabila bangsa itu damai karena mempunyai pegangan hidup, merupakan suatu welcome song ya, yang dipegang oleh masyarakat seperti itu, sehingga mereka hidup harmonis antara satu dengan lainnya. Keadaan ini saya perlu jelaskan ialah karena di bumi Sulawesi ini pernah suatu kejadian bahwa negeri ini tadinya kacau balau, kurang lebih kalau dapat disamakan dengan keadaan di Eropa sana, di mana manusia itu berlaku seperti binatang terhadap yang lainnya. Dalam bahasa Makassar disebut dengan manusia sikan rejoku. Dalam bahasa Makassar, kemudian dalam bahasa Bugis disebut dengan sian rebale. Di Eropa sana disebut dengan homo homunulipus. Apa yang terjadi dengan keadaan itu ialah bahwa manusia yang kuat itu menindas yang lemah. Manusia yang cerdas memperbodoh manusia-manusia yang tidak cerdas, yang bodoh. Kemudian yang kaya menguras yang miskin, yang berkuasa menindas yang dikuasai. Demikian seterusnya, sehingga tidak ada tatanan. Boleh dikata tidak ada tatanan yang terjadi di negeri pada saat itu di Sulawesi Selatan, di Sulawesi. Keadaan seperti ini digelisahkan dalam konsep bahasa Makassar. Dewata itu, Tuhan itu disebut dengan Seresirea. Itu Seresirea itu adalah satu kata yang hanya dipadankan untuk Tuhan. Jadi dalam bahasa Indonesia barangkali itu satu-satunya ya, tidak ada duanya. Itu keadaan di Seresirea itu menjadi gelisah dengan keadaan seperti ini, dengan pemikiran. Ini seperti manusia berpikir ya, kalau manusia terus-menerus melakukan hal seperti ini, maka pada akhirnya mereka akan habis. Dan kalau manusia itu habis, siapa lagi yang akan menyembah beliau itu ya? Kalau mereka sudah habis, ini manusia ini sudah habis. Oleh sebab itu, maka berdasarkan pemikiran-pemikiran, dipanggillah orang kepercayaan. Dipanggillah kepercayaan dari Tuhan itu, Seresirea itu, dewata itu, mengumpulkan itu para ahlinya, para kaki tangannya, dan meminta pendapat. Bagaimana pendapat kamu sekalian tentang keadaan di bumi ini? Akhirnya sepakat bahwa harus mengutus satu, harus mengutus seseorang untuk mengamankan keadaan ini. Maka sepakatlah pada waktu itu ditunjuk, ini menurut mitos Makassar, maka ditunjuklah salah seorang di antara orang kepercayaan itu untuk turun ke bumi mengamankan keadaan yang kacau balau itu. Kemudian utusan yang dikirim ke bumi ini bertanya, bekal apa yang akan saya bawa untuk mengamankan keadaan itu? Kemudian Tuhan mengatakan, bukalah tanganmu, kemudian diberikan sesuatu, dan barang itu dimasukkan ke tangannya, kemudian dengan berbekal barang itu dibawa ke bumi dan disebarkan ke bumi. Itu aneh, itu suatu keajaiban yang luar biasa, ialah karena begitu barang ditebar itu, langsung keadaan itu menjadi damai. Keadaan manusia itu menjadi rukun, hidup harmonis, tumbuhan tumbuh kembali, dan sebagainya. Itu luar biasa ya. Luar biasa keadaan itu berubah secara sangat drastis. Apa pertimbangan dari Seresirea itu, Tuhan itu untuk memberikan bahan itu? Dia katakan bahwa karena terjadinya kekacauan di dunia ini, terjadinya kekacauan di bumi ini ialah karena tidak ada lagi sifat-sifat,
tidak ada lagi pegangan hidup yang bisa dijadikan pedoman oleh manusia yang ada di bumi. Dan rupanya barang yang dibawa itu adalah pegangan hidup. Saudara sekalian, kalau kita periksa secara mendetail sebetulnya barang apa yang dibawa itu, maka itu dengan mudah dapat ditebak menurut kepercayaan, menurut keyakinan, menurut cerita rakyat yang hidup di daerah Makassar ini, ialah itu suatu benda yang berbentuk seperti empat segi sama panjang. Dan kalau dihubungkan dengan huruf lontara, itu adalah sa, huruf sa. Huruf sa itu sebetulnya kalau kita hubungkan dengan ajaran keyakinan orang Bugis, orang Makassar, sa itu adalah asal kata dari siri. Siri itu adalah hukum yang tertinggi di kalangan Bugis Makassar. Dan rupanya itulah yang tidak ada di dalam bumi manusia pada waktu itu, sehingga siri sebagai pegangan itu tidak ada. Sekarang bagaimana hubungannya dengan Pancasila? Pancasila di dalam keindonesiaan. Kalau kita lihat bahwa keadaan kaca balo yang saya lukiskan tadi, yang terjadi di bumi Sulawesi, kemudian yang terjadi di Eropa pada waktu itu, keadaan seperti itu sebetulnya kalau dapat kita analogikan sama dengan keadaan pada waktu penjajahan Belanda. Pada waktu penjajahan ya, bukan hanya Belanda tapi Jepang dengan Inggris dan sebagainya. Kacau seperti itu. Apa yang terjadi ialah karena penjajah itu, coba, dia mengacaukan segala kehidupan Indonesia waktu itu ya. Dia menguras hasil alam kita tanpa memperhitungkan kelestariannya. Dia meras rakyat kita, rakyat Indonesia pada waktu itu. Kemudian yang sangat berbahaya lagi ialah karena dia adu domba antara rakyat satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi kekacauan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi dengan keadaan kacau seperti itu ialah tidak ada pegangan. Kita tidak ada pegangan pada waktu itu, sehingga dengan luar biasa ya, saling memangsa, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya memeras yang miskin, demikian seterusnya yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi ialah ini luar biasa anugerah yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa, ialah dengan menurunkan Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa Indonesia. Dan ini bukan suatu kebetulan, ini adalah suatu kebenaran. Jadi yang diturunkan oleh, seandainya ini dihubungkan dengan keadaan yang diturunkan tadi, yang diturunkan mengamankan keadaan itu disebut dengan bahasa Makassar itu tumanurung. Tumanurung itu adalah orang yang mendapat nur ilahi untuk ke bumi ini, untuk seandainya itu tumanurung, maka sebetulnya yang dibawa ini adalah menanamkan 5 S. Sila ya, 5 sila. Bukan kebetulan, ini suatu kebenaran bahwa sila itu dari, kalau kita ambil dari akar kata huruf lontara, itu sama dengan huruf sa, ya, sama dengan huruf sa yang ada di dalam lontar itu, karena itu kata sila. Insya Allah sebentar lagi saya akan menjelaskan satu persatu dari isi Pancasila ini menurut versi, menurut bahasa ibu yang diyakini oleh suku Makassar.

Sahabat Budaya, dimana pun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Prambanan Raya, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih menghadirkan beberapa lagu-lagu menemani Anda di siang hari ini. Dan di jam 15 waktu Indonesia Tengah nanti ada acara Sirina Pace Senandung Lirik Lagu Na Prom Pace, khusus lagu-lagu dandut edisi hari Sabtu dan Minggu ya. Jadi silakan sahabat budaya nanti mau bergabung selepas di acara musik dan informasi kali ini kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingako, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Sahabat Pria, dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari rri.co.id. Kebakaran melanda kawasan permukiman di Tinumbu, Lorong 132 RT2, RW2, Kelurahan Bungai Jaya, Bontoala, Makassar, Sabtu dini hari 10 Oktober 2026. Peristiwa yang dipicu korsleting listrik tersebut mengakibatkan 8 bangunan semi permanen terdiri atas 7 rumah dan 1 gudang mengalami kerusakan berat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli menyampaikan laporan awal kejadian diterima pukul 3.00 waktu Indonesia Tengah. Kebakaran pertama kali diketahui setelah seorang warga melihat asap keluar dari salah satu rumah kontrakan kemudian melapor kepada warga lain untuk diteruskan ke petugas. Berdasarkan data sementara BPBD Kota Makassar, kebakaran berdampak terhadap 9 kepala keluarga dengan total 33 jiwa. Warga terdampak berasal dari sejumlah keluarga yang bermukim di sekitar lokasi kejadian. Sebanyak 15 unit armada pemadam kebakaran dari Mako Damkar dan Posko Ujung Tanah dikerahkan menangani peristiwa tersebut dan petugas bersama unsur BPBD, TNI, Polri, serta pemerintah setempat melakukan upaya pemadaman dan penanganan di lokasi.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Weh, cupu.
4: Ada pusala apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus?
3: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
5: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
3: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
4: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.

0: Gambling adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
2: Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di dalam darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara, Indonesia adalah tanah tumpah darah kita semua, berlandaskan pada Pancasila. Pendiri kita telah bersepakat mengenai dasar negara Pancasila. Kita tidak perlu berdebat lagi. Itu yang terbaik. Kita membangun Indonesia untuk mewujudkan cita-cita

para pendiri bangsa kita, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang bersatu dalam kebinekaan, dan Indonesia adalah tempat kita berjuang. Kita memang berbeda dalam agama, bahasa, dan warna kulit, tapi kita tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Sahabat Berita tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Makam bagi masyarakat Bugis. Sahabat Berita, martabat 7 adalah naskah konstitusi atau undang-undang dasar Kesultanan Buton yang ditulis dalam aksara Arab berbahasa Wolio pada masa pemerintahan Sultan Dayanu Ihsanuddin tahun 1597 sampai 1613, menjadikan salah satu dokumen hukum tertulis tertua yang pernah dihasilkan sebuah kerajaan di Nusantara. Keunikannya terletak pada sistem aksara Wolio ini sendiri, yaitu modifikasi huruf Arab yang khusus diciptakan untuk menulis bahasa lokal Buton. Mirip dengan konsep aksara Jawi Melayu, namun nyaris tidak dikenal luas di luar kalangan akademis biologi. Semboyang Kesultanan yang termuat dalam naskah serupa bahkan berbunyi tegas, biarkan harta hancur asalkan keselamatan diri, biarkan diri hancur asalkan keselamatan negeri, dan biarkan negeri hancur asalkan keselamatan agama, mencerminkan falsafah bernegara yang jauh mendahului zaman dan tersimpan rapi dalam koleksi naskah kuno Abdul Mulku sehari di bau-bau hingga sekarang. Sahabat Berita, demikian kabar Ratna Pro 4 sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dari jam 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saya Ruslan pamit dari rondengan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sebentar ada rekan Kafi menemani Anda hingga di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Salam budaya.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: Jaya, Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudara pendengar dimanapun Anda sedang monitor, tentunya kembali lagi Lakapi menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengar dulu satu kelong sebelum Lakapi hadirkan program Siri Napace. Ya, satu lagu dari Ike Nurjana sebelum kita masuk dalam program Siri Napace. Ike Nurjana, Satu Dalam Asmara. Salam Aki Maring Kalinga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami menemani rondangan Anda dalam program Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Prompat Jazz. Dan tentunya sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi di 0811 409 250, bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Kita sudah terhubung dengan penelpon yang ada di telepon biasa. Sapa terlebih dahulu, halo, assalamualaikum. Halo, halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, Sirina Pace.
1: Senandung lirik laguna Prompate.
0: Asik. Ibu Nurmala mau dengar ke lagunya apa?
1: Apa itu, Kak?
0: Ada lagunya Baca dari Roma Irama, Kau Yang Kusayang Megi Z, Belas Kasih Muhsin Alatas. Penasaran di Farafika, Kacang Lupa Kulitnya Leo Aldi, Pertemuan Nado Saraya. Musina Latas, oke. Okay. Siap.
1: Ya.
0: Bu Nurmala.
1: Ya. Kenapa?
0: Ada tadi mau ku bilang ku lupa. Dende. Salu lupa Ibu Nurmala. Mau media apa kok dong? Dilupa. Oke, balik Bu Nurmala di.
1: Kenal udah lupa.
0: Ah, itu mau media apa dilupa? Karena ini saya butuh ke waktu itu biasa kalau begini. Iya.
1: Manusia
0: atau? Iya. Betul.
1: Lepas dari soal kita tugas.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses juga Ibu Nurmala. Kita beralih ke telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Salam, senandung lirik laguna Prompat Jazz.
0: Asik, Ibu Sri Sinta di Minasa Upa. Apa kabar Ibu Sri Sinta?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah, kalau baik-baik, Jaki. Ibu Sri Sinta, mau kedengarkan lagunya apa ini, Ibu Sri Sinta?
2: Apa lagunya?
0: Jadi begini, Pak Ledi, ku baca mi dulu, toh. Biar yang lain juga yang monitor nah, mi jadi ndak bertanya mi. Jadi ada lagunya Baca dari Roma Irama, terus ada Kau Sayang, Kau Yang Kusayang dari Megi Z, Penasaran dari Diva Rafika, Kacang Lupa Kulitnya dari Leo Aldi, Pertemuan dari Nada Soraya, Lautan Cinta dari Imam S. Arifin, Sekali Seumur Hidup Lesti, Racun Cinta Evita Mala, Kapek lo sebaca mi dulu toh Bu Sri Sinta toh. KPK dari Viola Arsa, Sebab Akibat dari Ijet Trisnawati, Termiskin Duduk di Dunia Hamdan ATT, Derita Dosaku Yulia Citra, kemudian ada lagu Aku Kudu Kuat Siti Badriah, Cuma Satu Ayu Soraya, Bersyukurlah Cita-Cita Ata, Sebelum Terlanjur Caca Handika, Bumi Semakin Panas Revina, Tanpa Batas Waktu Vita Alfia, Mengalami Gamustika, Seperti Mati Lampu Nasar. Yang mana mau kita dengar?
2: Lupa, misalnya apa tadi selanjutnya.
0: Oh ini, ada bagus sekali nih. Seperti Mati Lampu, ya sayang. Asik. Kita mau dengarkan lagunya apa?
2: Ini Seperti Mati Lampu.
0: Seperti Mati Lampu, mau. Oke, Mbak Joget nanti saya ini.
2: Ya terlalu lakapi.
0: Iya, siap. Iye, iye. Iye.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Sinta di Minasa Upa. Sekarang kita beralih kemana ya? Kemana ya? Mana yang mau kuterima ini? Tidak bisa saya mengangkat telepon ini. Oh ini sudah ada tahu. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
3: Senandung lirik laguna Prompat Jazz.
0: Asik. Ibu Dewi di Tegalar. Bunda Dewi.
3: Ye.
0: Biasanya kita kalau sore itu kita main bekel atau main lompat itu apa tali yang dari karet itu?
3: Lompat tali dari karet. Waktu kecil, sekarang tidak mi.
0: Iya, iya. Masa sekarang tidak bisa begitu lompat-lompat sekarang, Dende. Tuh, maki kodong.
3: Nenek-nenek maki kodong.
0: Iya, mau mi dia apa? Tak kalah nami.
3: melompat tali yang pakai itu yang dikasih jinjing ke atas baru dilompat.
0: Betul. Dilompat-lompat saya juga biasa aja lompat-lompat begitu, cuma dulu masih langsing kah toh? Dulu kan masih langsing kah, jadi biasa kah main begitu. Sekarang enggak bisa
3: main. Lompat-lompat makin lagi sejam ke lompat-lompat sekarang. Lari makin kalau sore.
0: Enggak bisa kah saya lari Bunda? ACL ke kodong putus miurut na lututku.
3: Kodong ih, baru pakai ih. Kalau Bunda ya memang putus.
0: Iya, putus urut na lutut na lah kapi kodong, makanya itulah kapi enggak bisa terlalu olahraga.
3: Kenapa bisa?
0: Ya pun main basket dulu. Orang dulu kalau main basket tidak ada nabi bilang patah-patah.
3: Kodong.
0: Iya.
3: Tapi syukur alhamdulillah.
0: Iya, masih hidup.
3: Masih bisa bagus.
0: Ini saja jalan Bunda ngos-ngos sama kodong.
3: Kodong.
0: Oke, mebale Bunda.
3: Iya.
0: Sehat-sehat kidi.
3: Iya, sehat kidi juga.
0: Iya Bunda. Juga. Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dewi tidak kalah. Kita beralih ke penelpon selanjutnya. Ada tadi menelpon di telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Tak putus Jo. Oi, tak putus. Pak Marsuki, silahkan Pak Marsuki. Bunda Nelly ada tadi menelpon, mana semua ini? Kalian mana semua nih? Tidak bisa kamu angkat ini, mana mi? Satu-satu. Halo. Oh, salah pence kak. Halo, assalamualaikum. Sirena Pace. Halo, assalamualaikum. Sirena Pace. Halo, assalamualaikum. Sirena Pace. Halo, assalamualaikum. Sirena Pace. Waduh. Iya. Tidak ada suara sahabat budaya. Kita angkat lagi dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirena Pace, Pak Marsuki.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirena Pace. Senang lirik lagu Nabrang Pace.
0: Asik. Wey, ketemu madong. Ya, sudah mau ketemu sahabat budaya sama Pak Marsuki.
4: Gimana kabar Nanda?
0: Alhamdulillah baik, Pak Marsuki.
4: Iya, oke. Apa, pendengar tadi materinya apa?
0: Sebenarnya ini kita biasa main bekel atau main tali kalau sore itu yang dari ini Pak Marsuki.
4: Bekel yang itu yang apa yang
0: itu yang pakai bola anu bola tenis. Kalau bekel kan pakai bola tenis itu yang mainan toh pakai batu itu.
4: Yang pakai bola tenis.
0: Iya, ada itu yang dipantulkan merombek ke batu. Ambil satu, ambil dua.
4: Iya betul. Sama dengan bekelan.
0: Iya, itulah kayaknya.
4: Dulu bukan batu dulu pakai lobe apa?
0: Apa kita?
4: Apalagi itu yang karang itu yang kecil itu di laut itu. Belu-belu namanya.
0: Kalomang.
4: Udah ada lagi yang lebih kecil lagi.
0: Oh, lebih kecil lagi kayaknya itu anu, apa namanya kayak
4: tapi sudah jarang ketemu begitu.
0: Iya, betul.
4: Iya.
0: Nah, oh, berarti kita dulu Pak Marsuki kalau anu ki pakai kalau sore-sore main begitu maki sama teman tak?
4: Namanya juga anak keluarga ada yang perempuan cewek-cewek.
0: Iya, begitu. Misa, lakapi saja begitu Pak Marsuki.
4: Iya kan, namanya juga.
0: Iya, masih anak kecil toh. Intinya ya, mana seru main saja.
4: Itu menawan lupa.
0: Iya.
4: Kita kan di kompleks dulu banyak, teman-teman.
0: Iya.
4: Baru kita akrab semua.
0: Betul.
4: Oke, lagunya?
0: Lagunya mengikut, Pak Marsuki.
4: Termiskin di dunia.
0: Mengikut ki nanti.
4: Oke, kalau ikut tidak apa-apa Nanda. Saya ikut saja.
0: Mungkin ada saja. Ada belas kasih sama dari Muhsin Alatas sama lagunya seperti Milo.
4: Iya, Muhsin Alatas mau kita mau.
0: Siap.
4: Yang sudah disetting lah.
0: Siap, Pak Marsuki. Iya.
4: Oke, Nanda.
0: Iya, Pak Marsuki.
4: Terima kasih yang mahasiswasi dan sekali bisa tembus.
0: Iya.
4: Selamat kita tugas sekali untuk tugas sehat-sehat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi menelpon ini. Kita lanjut ke sesi kedua ya, penelpon. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirena Pace de Nompo.
5: Senang dengan lagu yang terompat.
0: Asik. Denopo dari mana ki? Baru lagi muncul.
5: Ya dari sini tidak kewan lah.
0: Selalu ki lagi mangkal kayaknya di sebelah.
5: Yang mana sebelah yang mana?
0: Di sebelah.
5: Oh perfatu.
0: Iya, keseringku dengar suara tak.
5: Ikan didengar.
0: Ku bilang, "Eh, taro be dadaku ini pindah-pindah tempat mi di nompo. Auf. Taro be sudah." Ya.
5: Nanti entar kan tunggu satu ya, satu waktu.
0: Iya, betul betul enggak apa-apa. Di nompo mau dengar kalau gue nyapin di nompo.
5: Lagunya apa di situ ada?
0: Boy, banyak di nompo, enggak bisa maka sebui lagi.
5: Oh,
0: Dende, kamase Tuhan, tolong. Ini ada lagunya Baca Roma Irama, Kau Yang Kusayang Maggie Z, Penasaran dari Diva Rafika, Kacang Lupa Kulitnya Leo Waldi, Pertemuan Nada Soraya, Lautan Cinta Imam Mesarifin, terus ada Sekali Seumur Hidup Lesti, Racun Cinta Evita Mala, KPK Viola Arsa, Sebab Akibat IJ Tresnawati, Termiskin Dunia, Hamdan ATT, Dari Tamu Dosaku, Yulia Citra, Aku Kudu Kuat, Siti Badriah, Cuma Satu, Ayu Soraya, Bersyukurlah Cita-Citata, Sebelum Terlanjur, Caca Handika, Bumi Semakin Panas, Revina, Tanpa Batas Waktu, Rita Alfia, Vita Alfia maksudnya lah kapi ya, Mengalah dari Mega Mustika. Ya mana mau kita dengar?
5: Pertemuan
0: yang ku
5: ya, impikan.
0: Mana minta
5: ini menjadi kenyataan.
0: Mana minta di pertemuan ini? Nada Soraya. Oke, Denompo.
5: Cepat deh.
0: Siap.
5: Oke, berangkat tiga cepat, baik mak.
0: Iya, hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denompo di Jeneponto. Beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace, Bunda Nelly di Petarani.
6: Waalaikumsalam. Senandung lirik laguna perempat, Ces.
0: Asik.
6: Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana duriannya laku tidak ya?
6: Lagi apa ya?
0: Oh, lagi menurun omsetnya ya, duriannya ya? Lagi menurun omsetnya. Si duren.
6: Kayaknya tinggi deh.
0: Oh, lagi tinggi, wow.
6: Grafiknya lagi naik.
0: Wih,
6: grafiknya.
0: Iya, masya Allah. Grafiknya lagi naik nih. Iya, betul. Bunda Nelly mau dengarkan lagunya apa nih?
6: Lagunya Evita Mala, Racun Cinta.
0: Oke.
6: Bukan. Deritamu Dosaku, Yulia Citra.
0: Deritamu Dosaku, berarti ini yang khusus untuk yang sudah menikah, Di.
6: Bukan, di semuanya bisa.
0: Iya, kan deritamu dosaku. Dadah. Dia menderita, itu jadi dosaku.
6: Lah, enak lagunya, syairnya, wow, menyentuh.
0: Menyentuh gak tuh? Bunda, mau katanya gini. Kebetulan ya, kita ini perempuan, biasanya kalau sore itu kita main beklang atau main lompat tali. Tapi yang dari karet itu?
6: Kalau dari dulu sih sampai sekarang masih main tali, karena saya kan biasa olahraga tuh, kalau sore-sore senam, tapi pakai yang kayak tali itu tuh,
0: betul.
6: Baru kita loncat-loncat.
0: Wide, Bunda Nelly masih mempertahankan enggak, tubuhnya ya, yang sehat ya?
6: Iya, biar fit tuh.
0: Biar masuk semua baju ya?
6: Iya, jadi kita pakai baju pas semuanya.
0: Pas semua.
6: Jadinya enak dipandang.
0: Pantas durinya laku ya adik-adik ya.
6: Iya. Oke lah Kavi.
0: Oke, siap.
6: Makasih banyak. Yes, sehat sama-sama selalu ya. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon ini sahabat budaya. Kita sapa lagi. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
7: Halo.
0: Assalamualaikum, Sirina Pace. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Aduh, tidak terdengar sahabat budaya. Jadi sahabat budaya yang bergabung silahkan menghubungi di 0811-400-9250. Lagapi masih menerima dua penelpon ini. Ini sudah ada Bunda Fatma Tawwa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirena Pace, Bunda.
8: Senandung lirik lagu Naprom Paces.
0: Asik. Sehat ki Bunda.
8: Tidak mau jadi ikut itu di lagu. Tidak mau jadi dikasih ikut sama lagu sama kapi ji.
0: Bude, mati mija. Bunda, nanti lagu tak mau ikut ini. Ini mau katanya ki Bunda. Biasanya kita kalau sore-sore biasa ki main beklang atau main tali dulu waktu masih muda.
8: Sekarang juga masih begitu.
0: Masih main beklang ki bunda?
8: Meklang, main tali kan menjaga fit badan.
0: Iya betul. Tapi tidak sakit itu pinggang tak itu bunda kalau main tali ki?
8: Tidak, pelan-pelan, tidak seperti waktu kita muda. Pelan-pelan saja.
0: Kan biasanya itu sampai berapa itu? Sampai di atas kepala itu biasa tingginya dilompati.
8: Oh itu memang waktu kecil itu. Waktu kecil sampai di atas kepala ya.
0: Iya sampai di atas kepala
8: bunda. Tapi itu main karet yang dibilang tadi. Bu Nelly.
0: Iya.
8: Sendiri tapi iya, pakai karet. Sendiri,
0: yang pakai karet.
8: Iya, iya. Apa namanya itu kalau sendiri itu?
0: Skipping kalau bahasa ini.
8: Iya mungkin. Kalau beklang sampai sekarang ada bola beklang. Ada apa namanya itu bus Makassar itu bolehnya ya.
0: Jago kak saya kemarin bunda. Karena itu kan lebar tanganku saya bunda. Besar ki.
8: Mm-mm.
0: Jadi banyak batu langsung bisa nambe tuh. Nabi bilang perempuan semua itu bunda. Nabi bilang, "Ais, enggak bisa kok diajak kau main karena besar dulu tangan mulai lebar ki, bisa nambe semua batu."
8: Iya, bisa nambe semua batunya tuh anunya.
0: Iya.
8: Apakah bahasa anunya boleh?
0: Ah,
8: boleh tahu. Namanya itu kalau kita main beklang itu yang dari kerang yang kecil ya.
0: Iya. Enggak masih pakai batu ya dulu saya bunda cuma batunya yang warna hitam yang halus toh.
8: Iya.
0: Oke,
8: lagunya bunda, dan
0: lagunya ada belas kasih seperti
8: dia mau kau jam ku sebut ki saya mau lautan cinta.
0: Lautan cinta. Ai, nanti itu diputar bunda kalau anu karena mengikut ki.
8: Iya, enggak apa-apa di belakang yang penting saya diputar. Enggak mau aja ikut sama lagunya, deh.
0: Oke, balik bunda.
8: Oke, terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
8: Assalamualaikum. Sehat selalu ya.
0: Iya.
8: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih lagi, penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
7: Halo. Assalamualaikum. Serina Pace, jenandu lirik laguna from Pace.
0: Dengan siapa di mana?
7: Dengan Bobby di Polmung Cafe.
0: Hei, Kak Bobby, apa kabar?
7: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Kita? Alhamdulillah, baik juga Kak Bobby.
7: Alhamdulillah.
0: Polman ya?
7: Iya, Polman.
0: Deh, tetangga kabupatenku ini.
7: Masa sih?
0: Iya lah, tapi kan di Pindrang.
7: Di Pindrang, Di?
0: Iya, tetap oh, iya, satu jam perjalanan lah.
7: Iya.
0: Kak Bobby, nanti lagunya mengikut ya kakak Kak Bobby.
7: Tidak apa-apa, yang penting Bung Kapi ngangkat teleponku.
0: Iya, aman aja itu.
7: Alhamdulillah.
0: Kak Bobby, biasanya kita Kak Bobby kalau sore-sore itu main beklang atau main lompat tali?
7: Oh, kalau saya itu dulu. Main dua-duanya.
0: Main dua-duanya. Lebih jago di mana sih Kak Bobby?
7: Kalau bicara tentang jagonya ya. Main lompat tali.
0: Waduh, berarti Kak Bobby nih lompatannya tinggi ya?
7: Iya, enggak terlalu juga tinggi.
0: Berarti bisa salto-salto.
7: Kalau salto sih enggak. Tapi kalau lompat ya. Alhamdulillah bisa.
0: Wih, masya Allah tahu. Oke, balik Kak Bobby ya.
7: Okay,
0: nanti lagunya mengikut. Oke, siap.
7: Sehat selalu ya. Salam amin. Semuanya.
0: Iya.
7: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya sudah cukup mimpin telepon ini. Sudah 8 karena kita buka 2 sesi langsung ya. Kita dengarkan lagu dari Muhsin Alatas, Belas Kasih. Dan ada juga lagunya Nasar, Seperti Mati Lampu. Ada juga lagunya Nada Soraya, Pertemuan, Yulia Citra, Dari Tamu Dosaku. Kita dengarkan Muhsin Alatas, Belas Kasih. Salam Aki Maring Kalinga.

0: Maakabanyo, punapigatre, narai kabar, pripun kabare, kumaha damang?
1: Sebagai negara memiliki keberagaman etnis dan suku, Indonesia juga dikenal sebagai tanah yang kaya akan bahasa daerah. Diperkirakan ada lebih dari 700 bahasa daerah yang hidup dan berkembang di seluruh Nusantara ini. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki keunikan bahasa dan dialeknya sendiri, mencerminkan warisan sejarah dan tradisi yang kaya. Hargai dan lestarikan keberagaman bahasa daerah kita, karena setiap kata memiliki makna yang dalam dan menghubungkan kita dengan akar budaya yang kokoh. Indonesia, negeri seribu bahasa, menjadi saksi keindahan linguistik dan keberagaman yang memperkaya bangsa kita. Lestarikan bahasa daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kita dengan menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Dan mengajak generasi muda untuk belajar dan menghargai warisan budaya ini.
2: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim.

0: Masih di program Ampatar dari Makassar dalam program Sirina Pace. Tentunya masih bersama dengan Lagapi yang akan menemani sahabat budaya satu jam ke depan hingga pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Namun sebelum itu kita sapa terlebih dahulu penelpon yang ada di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace senandung diri laguna burung Pace.
0: Asik. Pasale di Repo Kaling dong. Aku dengar, aku ingat dong.
1: Oh iya. Nah, ingat.
0: Iyo. Jadi pasale kita mau dengarkan lagunya apa ini pasale? Jangki lagi suruh kalau apa namanya? Ulang lagi baca.
1: Ada Oma.
0: Oma?
1: Oma Irama.
0: Ada dong.
1: Mana lagunya? Iya itu paling Oma jangan dibaca.
0: Ini ada.
1: Ya, itu paling.
0: Oke. Basale, biasanya Basale kalau sore itu biasa main bekel atau main lompat tali tuh. Gimana?
1: Di waktu mana besar kecil, kalau besar tidak pernah mi.
0: Iya jelas mi, bukan besar Pak Saleh.
1: Kalau waktu-waktu kecil SD, SMP, wah juara anak.
0: Iya, makanya aku bilang dulunya ya, dulunya.
1: Lompat-lompat tinggi itu lompat jauh. Wah, ada teorinya itu lompat tinggi kalau memang pilih bisa.
0: Iya dong.
1: Kita anu di atas tuh, jarak di atas.
0: Iya.
1: Karena kapan anda tersangkut di belakang kaki atau anu? Sudah.
0: Makanya saya bilang ini dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang mah patah pinggangnya.
1: Patah lah kan.
0: Ya udah Pak Saleh, oke sih.
1: Oke, itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh di Repo Kaling. Tadi kita dapat telepon nih sahabat budaya. Dari telepon biasa kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Pak di Bone Caming.
2: Iya betul.
0: Pak Bahar di Bone Caming. Itu.
2: Iya, apa kabar Kepi?
0: Alhamdulillah baik.
2: Sekarang ini di daerah Bone mendung-mendung.
0: Mendung-mendung.
2: Ya mendung-mendung tapi tetap panas.
0: Tetap panas ya.
2: Iya. Lagunya berapa nih? Saya minta Leoni.
0: Leo Waldi, kacang lupa kulit, oke ada.
2: Apa yang nyanyi itu Waldi? Ada pengenalan cinta atau apa?
0: Kacang lupa kulit dari Leo Waldi.
2: Iya Leo Waldi, tapi apa yang nyanyinya? Yang nyanyinya apa? Kan Leo Waldi banyak macamnya. Ada juga lagunya pengenalan cinta, Leo Waldi itu.
0: Iya, Lewaldi lagunya Kacang Lupa Kulit, Pak Bahar.
2: Oh, iya, Pak Bahar?
0: Iya. Gua cium nih Pak Bahar nih. Aku cium nih Pak Bahar nih.
2: Enggak ada. Aduh kali ini. Dari pagi sampai sekarang mulai terus di kelompok.
0: Iya.
2: Oke. Tidak lain. Dan pokoknya ya
0: menikmati
2: terus.
0: Oke, okay, makasih loh.
2: Sukanya mendengar lagu-lagu Bugis, Makassar.
0: Iya. Oke, okay, Bapak Baharna.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beralih lagi ke penelpon WhatsApp. Ada Pak siapa ya? Oh, Pak Yani nih. Halo, assalamualaikum Pak Yani. Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi.
0: Iye, Sirina Pace Pak Yani.
3: Senandung lirik lagunya Perum Pace.
0: Wih, asik. Apa kabar asik. Pak Yani today?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Pak Yani lagunya nanti mengikut ya.
3: Oh iya, masuk.
0: Iye, Pak Bahar ambil tadi kesempatan terakhir.
3: Oh iya.
0: Pak Yani, biasanya Pak Yani kalau sore-sore gini mainnya bekel apa lompat tali nih? Dulu
3: yang itu beto.
0: Oh bekel gitu. Biasanya main sama siapa Pak Yani?
3: Dulu iya sama teman-teman.
0: Oh teman-teman, temannya rada-rada cewek ya semua ya. Oke lah Pak Yani kalau gitu. Makasih Pak Yani.
3: Makasih. Ya, assalamualaikum lah Kapi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dari Pinrang nih sahabat budaya, sekampung saya nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace. Dengan siapa ini?
3: Dari Lembang.
0: Pak Aldi.
3: Pinrang.
0: Oh, Pak Aldi di Pinrang ini kan.
3: Ini manual, bagus sekali.
0: Wih, Masya Allah, kalau bagus sekali. Terima kasih loh.
3: Dan begitu terus sampai.
0: Amin, amin, amin. Insya Allah, begini terus ini. Apalagi lah Kapi toh, Rampinrang juga toh. Sebelum itu Pak Aldi, ada ini temanku, mau ku sapa-sapa dulu di TikTok. Kebetulan ini lagi live kah di TikTok, ada penontonku. Ada Cica, ada Ido, ada Creamy Latte, ada F25, halo. Sapa-sapa dulu dong, Pak Aldi, tolong disapa. Pak Aldinya malu-malu nyapa ya. Pak Aldi, nanti lagunya ngikut ya, Pak Aldi ya.
3: Ya, biar apa.
0: Ini lagunya oke loh. Lagunya Baca, ya, Roma Irama, dan juga Kacang Lupa Kulitnya, Leo Aldi.
3: Bukan Tak Sebening Hatimu ya.
0: Paldi, Paldi, biasanya kalau sore-sore gini Paldi biasanya mungkin atau dulu ya, dulu Pak Aldi main bekel apa main lompat tali?
3: Apa namanya itu? Masallo.
0: Oh, masallo. Ini kita bahasnya bekel atau main lompat tali, bukan bukan ya, masallo ya.
3: Karena ketika itu belum ada belum ada mainan-mainan yang ya seperti sekarang ini. Dulu-dulu itu pohon pisang dijadikan.
0: Pohon pisang ya. Pantas pohon pisangnya nenekku selalu hilang ya. Oke, Pak Lepal Didi, sehat-sehat Ki.
3: Ya, insyaallah lanjut tugas.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sesi pertama penelponnya. Kita buka lagi sesi untuk sesi kedua. Ini ada penelpon lagi dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi.
0: Sirina Pace.
4: Sirina Pace.
0: Ih, apa nuna passwordnya itu?
4: Eh, aku lupa sayang, apa lagi?
0: Aduh, parah nih, parah nih. Mau diganti nih.
4: Jangan, jangan, jangan.
0: Yaudah, yaudah. Aku ingetin lagi, nah.
4: Iya.
0: Oke. Sirina Pace, Senandung.
4: Oh, Senandung.
0: Lirik lagunya Pro Empat.
4: Yes. Oh, Senandung lirik lagunya Pro Empat. Aduh.
0: Iya dong.
4: Iya dong.
0: Ibu Hawania mau dengarkan lagunya apa nih? Ada lagunya Maggie Z, Diva Rafika, Imam Mesarifin, Lesti, Evita Mala, Viola Arsa. Ada
4: yang Ijir, Lesti, no? Yang Lesti, Lesti saja. Lesti,
0: Sekali Seumur Hidup.
4: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Okay. Ibu Hawania, sehat-sehat kini.
4: Apa lagi anunya?
0: Apa? Oh, topiknya.
4: Iya.
0: Topik. Tidur di tadi topik.
4: Main bekel atau main lompat main bekel tali?
0: Apa, main bekel apa main lompat tali nih dulunya Ibu Hawania?
4: Iya dulu.
0: Kalau sekarang kan nggak bisa, anak-anak. Nanti patah tulangnya itu.
4: Iya, main bekel.
0: Main bekel.
4: Lompat tali, iya. Itu hobinya kalau dulu, waktu masih anak-anak.
0: Iya. Oke, Pale Ibu Hawania.
4: Oke, sehat-sehat selalu, Lakapi.
0: Iya.
4: Iya, jadi putarkan lagunya.
0: Iya, ku putarkan ke lagunya. Tenang, Maki. Iya, pasti ku putar. Iya, aman.
4: Yang Lesti toh?
0: Iya, Lesti dong.
4: Oke, ya lanjut tugas. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Hawania di Tinumbu. Ibu Hawania, ini saya lupa.

0: biasa saya lupa-lupa ini di Tinumbu. Di mana itu Tinumbu, sahabat budaya? Ndak ku tahu di mana itu Tinumbu. Kita sapa lagi nih sahabat budaya dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
1: Senandul lirik Laguna, bukannya.
0: Iya.
1: Laguna from Pace.
0: Oke, oke, oke. Pak Radin di Bantimurung ya. Saya lupa-lupa ingat sedikit ini. Pak Radin sehat ya, Ki?
1: Alhamdulillah. Sehat, panas.
0: Iya, tenang Maki, momi musim hujan. Siap-siap Maki pakai jaket terus.
1: Jauh lagi hujan ini.
0: Ndak kok, ndak Ji. Tenang Maki. Ini saya sapa dulu ini penontonku ini. Ada Diba, ada Nai.
1: Asap itu.
0: Tenang Maki, sebentar men ini.
1: Eh?
0: Sebentar men ini hujan. Diperkirakan bulan 11 itu hujan, pas ulang tahun Kak.
1: Bulan 12 baru hujan.
0: Bagi dengarkan lagunya apa ini Pak Radin?
1: Apa lagunya? Ada Evita Mala.
0: Evita Mala ada? Racun Cinta ada?
1: Itu mau.
0: Oke, oke. Pak Radin, okay, Pak Radin, biasanya kita kalau sore-sore begini main bekel atau main lompat tali?
1: Main bola.
0: Oh, main bola.
1: Itu main perempuan itu. Bekelan sama lompat tali.
0: Kemarin saya main kok waktunya masih kecil.
1: Saya tidak biasa itu.
0: Oh, tidak biasa Ki, memang. Kalau lakap itu biasa, Mi.
1: Perempuan gitu.
0: Bukan main perempuan itu. Karena itu yang ada permainan kok dong.
1: Main tali, lompat-lompat.
0: Iya. Oke, Mi Pali, Pak Radin. Masih ada ini pada telepon lain. Iya.
1: Salam bertugas.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi penelpon dari telepon biasa? Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Sirina Pace.
2: Senandung lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Asik. Ibu siapa lagi nih?
2: Nur Intan dari Sakalar.
0: Baru lagi masuk Ibu Nur Intan dari mana
2: saya
0: Ki?
2: Saya setiap hari, tapi kan lain-lain yang menyiar. Tidak selamanya Bung Kasti yang menyiar.
0: Iya. Biasa Ki selalu absen ini, baru Ki tidak absen.
2: Oh iya, kalau penyiar yang lain seperti Mbak Anti.
0: Iya.
2: Bun Richard,
0: okay.
2: Satriani, kita
0: iya,
2: masuk
0: iya.
2: Terus Bung Hakti.
0: Iya.
2: Ibu kalau bisa kadang-kadang juga mau masuk, tapi biasa jaringan itu terganggu.
0: Iya. Bu Nurintan, kita biasanya kalau sore-sore begini dulu ya, main bekel atau main lompat tali?
2: Waktu kecil SD, main bekel, main lompat tali juga.
0: Oke.
2: Okay. Itu waktu kecil itu, main
0: waktu
2: karet
0: kecil.
2: Itu.
0: Kalau lakapi dulu itu main bekel andalannya?
2: Iya, memang. Mm-mm. Namanya waktu kita SD waktu kecil itu, permainan yang paling disenangi sama anak-anak itu.
0: Bukan paling disenangi kalau saya
2: dengan
0: dulu.
2: Lompat tali itu.
0: Kalau saya dulu bunda, enggak. Karena saya itu dulu, bisa dibilang itu yang ada permainan. Jadi itu.
2: Iya, itu juga kita. Saya waktu kecil juga itu.
0: Betul.
2: Sekarang tidak begitu, karena sudah ada HP toh.
0: Iya.
2: Jadi anak-anak itu lebih senang main HP. Jadi dari zaman ke zaman itu lain sih, Bung.
0: Iya, betul.
2: Tidak sama dulu dengan sekarang.
0: Okay. Iya, oke, Mimpale bunda.
2: Iya. Terima kasih,
0: Bung Kati.
2: Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya, Ci Tresnawati.
0: Mengikut, Ki.
2: Oh, mengikut. Putar sebentar, Ci Tresnawati ya.
0: Iya, kalau sempat, Ji.
2: Iya.
0: Pale.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beralih kepada telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam. Senandung lirik Laguna Perompak, Ces.
0: Asik. Dengan Ibu Harsina, sang penguasa paropo. Asik. Ibu Harsina, nanti lagu tak mengikut, nah?
3: Iya, bagus semua di lagu ini.
0: Iya, Ibu Harsina, biasanya kita kalau sore-sore begini dulu, main bekel atau main lompat tali nih?
3: Biasa kalau sudah main bekel, main lompat tali lagi.
0: Oh, berarti semuanya kita maini?
3: Iya,
0: semua. Deh, balala duduk, Ki.
3: Itu tomku dominan, tak. Ya, kalau capek itu main ngasing lagi,
0: iya.
3: Main kasti.
0: Betul. Kalau saya dulu itu ada dibilang mak boy, nah bilang anak-anak seumuran kok mak boy itu yang dilempar pakai bola.
3: Dilempar pakai bola.
0: Wah, batin itu merah-merah mentong itu barang kah?
3: Tidak ada sistem menangis.
0: Iya, nah bilang merah mentong itu anak-anak kalau anu kalau main mi awas kok menangis. Tidak ada tuh dibilang di sini kalau dilempar mau kena kepala mungkin apa mau tidak ada dibilang menangis.
3: Iya, tidak main. Kena, tidak menangis.
0: Kalau mau kau main harus kau kena. Kalau tidak mau media apa? Tidak boleh kau ikut.
3: Permainannya begitu.
0: Iya betul. Makanya itu kita itu fisik lah dulu keras-keras semua karena.
3: Keras karena sudah, permainan tak juga.
0: Iya keras juga. Oke, okay, Mbak Bunda di.
3: Iya. Iya. Makasih.
0: Iya, sama-sama
3: sehat
0: Bunda. Amin. Iya.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya ini sudah genap 8 penelpon lagi untuk sesi ketiga dan keempat. Kita putar dulu kelong dari Roma Irama baca. Lewal di kacang lupa kulitnya, Lesti sekali seumur hidup, Evita Mala racun cinta, Salama Kimaring Kalinga.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirina Paces, Senandung Lirik Laguna Prom Paces. Tentunya masih bersama Lakapi menemani rondengar Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Dan kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon yang ada di telepon WhatsApp. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz Lakapi.
1: Asik. Dengan Pak Azhar ini di Bone ya.
2: Oke sih.
1: Pak Azhar, biasanya Pak Azhar kalau sore-sore gini main bekel atau main lompat tali?
2: Waktu kecil.
1: Waktu kecil, kalau sekarang kan patah tulang.
2: Jadi?
1: Iya.
2: Ya, kalau waktu kecil itu ada juga permainan perempuan kita mainin, tapi sering itu seperti gasti apa.
1: Iya. Yeah.
2: Sejenis itu kah?
1: Iya, bekel itu yang bola kan, bola kasti kan.
2: Ah itu ya.
1: Terus ada batu kan, dilempar terus sampai
2: kalau
1: batu.
2: Kalau kami di sini anu, ketika kami lempar dulu bolanya menggunakan baru lari.
1: Ah, ini apa gitu. Namanya kayak main baseball ya, semacam baseball ya.
2: Ya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Menggunakan papan baru atau tidak triplex kita adu dulu bolanya baru lari. Kalau dikeneki kita juga yang jadi itu.
1: Oh, tapi
2: saya.
1: Tapi enggak boleh marah kan, enggak boleh nangis kan kalau kena bola ini, lemparan bola kan?
2: Bukan sakit.
1: Oh, bukan sakit.
2: Kan bola pingpong.
1: Oh, bola pingpong. Kalau aku sih bola ini, bola tenis.
2: Oh, bola tenis.
1: Bola tenis, makanya sakit. Kena kepala juga sakit.
2: Oh, iya. Iya.
1: Oke. Okay.
2: Aku enggak bola pingpong. Katakan sama cewek waktu itu. Iya.
1: Oh, sama cewek.
2: Itu waktu kecil.
1: Oke, Pak Pasar, mungkin dengarkan lagunya ya, apa ini? Ada lagunya
2: karena lagu andalan sudah dipesan semua, lagunya pelean Imam S. Arifin Lautan Cinta.
1: Imam S. Arifin Lautan Cinta. Oke.
2: Okay. Kan?
1: Masih ada. Belum laku dia.
2: Ya, itu mi pele.
1: Oke,
2: okay,
1: mi.
2: Karena lagu semua.
1: Iya.
2: Atau anu pele, termiskin di dunia ada.
1: Termiskin di dunia masih ada Hamdan ATT.
2: Oh, kalau okay. Masih ada itu mi pele.
1: Oke, okay. Siap Pak Azhar.
2: Ya, oke. Selamat sore.
1: Iya, selamat sore Pak Azhar. Kita beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Oh, tidak ada sahabat budaya. Tadi Pak Jangkis menelpon. Silahkan Pak Jangkis, kita ulang lagi telepon tak? Silahkan. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirina Pace.
3: Senandung Lirik Laguna Prom Paces.
1: Asik. Pak Jangkis di Pangkep ya?
3: Pangkep.
1: Oke, Pak Jangkis mau dengarkan lagunya apa ini Pak Jangkis?
3: Kebetulan pas cuaca panas itu mau semakin bumi semakin panas.
1: Semakin bumi semakin panas?
3: Oke.
1: Hah?
3: Ya.
1: Bumi semakin panas.
3: Ya.
1: Oh iya. Oke.
3: Oke.
1: Oke, Pak Jangkis.
3: Yeah.
1: Sehat Ki.
3: Alhamdulillah kita juga.
1: Assalamualaikum Pak Jangkis.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, itu tadi Pak Jangkis dari Pangkep ya sahabat budaya. Lakapi masih menerima penelpon ini sekitar 2 orang lagi sebelum Lakapi pamit undur diri ya dari ruang dengar tak, karena kita akan hadirkan lagi nanti tepat pukul 15 itu, 17 maksudnya Lakapi itu program Dunia Wisata. Jadi sebelum itu kita masih mau menerima penelpon. Aji Lenteng, silahkan Aji Lenteng. Tadi Aji Lenteng menelpon loh. Menelpon Ki lagi Pak Haji Lenteng. Pak Arjuna silakan Ki menelpon dulu. Oke, halo, assalamualaikum, Sirina Pace. Hai, salah lagi passwordnya, aku ganti gitu. Perbaiki dulu sedikit. Sirina Pace.
4: Pace.
1: Senandung.
4: Senandung lirik.
1: Laguna.
4: Lagunya apa dong?
1: Prompat Ces.
4: Prompat Ces.
1: Oke. Okay. Haji Lenteng. Ay, enggak sopan sekali kok kurasa kalau langsung kupanggil lamata.
4: Ngapain?
1: Anu, kurang sopan kurasa, kurang ajar ke kurasa kalau langsung kau panggil lamata.
4: Tidak matang, Mas.
1: Iya, ku tahu Jaki, cuma enggak sopan aku rasa. Nanti lagu tak mengikut nah, Bunda?
4: Tadi itu janda yang kurang.
1: Apa itu?
4: Jangan dikasih bagi itu dan bayi yang kono.
1: Tidak.
4: Lagunya dulu.
1: Iya, lagunya ini mengikut Ki Bunda, tapi kayaknya ini.
4: Melipa.
1: Lagunya apa?
4: Melipa.
1: Hah?
4: Wala lipa lagu Bugis.
1: Wih, tidak bisa, lagu dangdut lagi ini.
4: Sama Pak Dendai.
1: Ini ada lagunya Miggy Z, Kau Yang Kusayang, Lautan Cinta Imam Mesarifin, Penasaran Diva Rafika, KPK Viola Arsa, Sebab Akibat Idje Trisnawati, Aku Kudu Kuat Siti Badriah, Cuma Satu Ayu Soraya, Bersyukurlah Cita-Cita Ata, Sebelum Terlanjur Caca Handika, Tanpa Batas Waktu Vita Alfia, Mengalah Mega Mustika. Yang mana?
4: Utama deh, utama.
1: Ikutama Ki, oke Mi Pale. Sehat-sehat ke jelentengku.
4: Alhamdulillah.
1: Iya. Ya balik jelenteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya itu tadi Bunda Aji ya, Bunda Aji. Tapi kurang sopan kurasa sahabat budaya. Kalau langsung kupanggil namanya jelenteng, kurang ajar ke kurasa. Bagaimana itu di? Sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan, Lakapi masih menerima penelpon ini. Namun kalau sudah tidak ada Mi yang ingin, Lakapi putar mikelongnya. Termiski di dunia dari Hamdana Tete, ternyata masih ada, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirina Pace.
5: Senandung lirik Laguna Perempat.
1: Dengan siapa di mana ini? Dengan siapa di mana?
5: Dari Mas Gun.
1: Oh Mas Gun, maaf ini Mas Gun, selalu lupa ingat suara Hatta.
5: Ini sih kemarin.
1: Iya Mas Gun, mau kidengarkan lagunya apa ini?
5: Tadi situ.
1: Apa itu? Megi Z?
5: Anu, Caca Handika ada kali itu dah.
1: Iya ada dong, Sebelum Terlanjur Caca Handika.
5: Iya itu nih.
1: Oke Mi, Mas Gun. Mas Gun, biasanya kita kalau sore begini pergi ke main kasti kah?
5: Dulu waktu masih ABG.
1: Oh, waktu masih ABG. Sekarang kan masih ABG juga.
5: Sekarang AGB.
1: Oh, sekarang AGB.
5: Aguna-aguna.
1: Kodong, mati. Nah, Mas Gun, oke, mimpali Mas Gun.
5: Iya, kan? Terima kasih, Dinda.
1: Siap, sama-sama Mas Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gun di Minasopa, kalau tidak salah ingat kayak itu. Jadi sahabat budaya, kita putar mikelongnya di dari Termiskin Dunia dan Bumi Semakin Panas. Selama Kimaring Kalinga.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Paratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan ke Paratna Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, bagi masyarakat Bugis, Hatam Al-Quran bukan sekedar pencapaian biasa, melainkan momen istimewa yang dirayakan lewat sebuah tradisi bernama Mapen Retema. Mapan Retema, maksudnya lakapi. Secara harfiah, Mapan Re berarti memberi makan dan Tema berarti tamat atau selesai. Tradisi ini lahir dari proses Islamisasi di Kerajaan Goa pada abad ke-17 dan hingga kini masih terus dilestarikan sebagai perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Mapan Retema dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemampuan sang anak menyelesaikan bacaan Al-Quran sebanyak 30 juz. Tradisi ini juga menjadi bentuk penghormatan kepada andre guru atau guru mengaji yang telah sabar membimbing anak hingga hatam. Dalam pelaksanaannya, anak yang dihatamkan akan didandani dengan pakaian adat kebesaran lalu dirayakan bersama keluarga besar, kerabat dan tokoh agama setempat. Demikian kabar Paratna Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian kabar Paratna Pro 4.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta biru.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo adalah bahasa isyarat yang berlaku di Indonesia. Pada awalnya, para penyandang tunarungu menggunakan gerakan spontan untuk berkomunikasi. Namun, pada tahun 1981, pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan nasional untuk menstandarkan bahasa isyarat Indonesia. Istilah Bisindo sendiri mulai digunakan pertama kali dalam resolusi Kongres ke-7 Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, GERKATIN, yang diselenggarakan pada tahun 2006. Dilansir dari berbagai sumber, bahasa isyarat pertama kali diajarkan seorang dokter bernama Geronimo Cardano dari Italia pada abad ke-16. Dr. Cardano menyadari penderita tunarungu dapat diajarkan memahami simbol. Caranya, dengan mencocokkan simbol pada hal-hal yang mereka lihat. Pemahaman Dr. Cardano ini bermula saat dirinya mengajarkan bahasa tulisan ke putranya, yang memang seorang tunarungu. Lalu, pada tahun 1775, seorang kepala biara bernama Charles Michel de Leib dari Paris mendirikan sekolah gratis pertama bagi penderita tunarungu. Di sekolah ini, de Leib mengajarkan penderita tunarungu berkomunikasi menggunakan gerakan, tanda jari, dan tangan. Mereka dilatih membentuk huruf menggunakan jari. Bahasa isyarat lalu menyebar ke Amerika Serikat setelah Thomas Hopkins, seorang rohaniawan, diundang ke Paris untuk belajar bahasa isyarat. Hingga saat ini, sudah banyak bahasa isyarat yang dipakai di setiap negara.
1: Hai Din, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
2: Wah, boleh.
1: Kalau gitu, sebelum makan, kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong, udah, akur.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, kita tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: Stop Judi Online.
1: Syariah, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: تحرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.
1: Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Surah Al-Isra ayat 37. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Makasyafatul Qulub, beliau mengatakan, sombong adalah kedurhakaan pertama yang menimpa iblis, yang akhirnya membuat Allah melaknat dan mengusirnya dari sorga. Ingat, pendengar, dalam hadis qudsi dikatakan, kesombongan adalah selendangku, kebesaran adalah pakaianku. Barang siapa yang merebut salah satu dariku, maka aku akan meremukkannya dan saya tidak akan peduli di yaumil akhir nanti. Inilah yang banyak terjadi di masyarakat. Banyak orang yang sombong karena merasa dirinya hebat, merasa dirinya kaya, merasa karena punya jabatan, merasa karena punya skill yang wow, sampai memandang enteng sesama. Bukankah iblis diusir dari sorga karena kesombongan? Bukan karena tidak mau sujud kepada Allah? Kalau bicara sujud, iblis 70 ribu tahun sujud kepada Allah sebelum diciptakan Nabi Adam. Tapi kenapa diusir dari sorga? Karena adanya sifat sombong. Dan orang yang sombong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama tidak akan dimasukkan dia ke dalam surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang terbetik dalam hatinya sedikit saja kesombongan. Yang kedua, tidak akan dipandang Allah di yaumil akhir nanti. Yang ketiga, dampaknya di dunia itu akan dijauhi sesama manusia karena punya sifat sombong, angkuh dalam dirinya. Oke coy, jauhi sifat sombong, fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, pastinya wa qina adzaban nar.
2: Pro 4 FM, suara budaya
3: Sulawesi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, akhir-akhir ini kita bangsa Indonesia, bahkan dunia pada umumnya, begitu banyak menerima titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wabah, bencana, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, jatuhnya pesawat, banjir bandang, dan lain sebagainya. Musibah silih berganti datang kepada umat manusia yang tentu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di laut dan di darat disebabkan karena tangan manusia, perbuatan manusia. "Liudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un." Agar kami merasakan sebahagian dari perbuatan, akibat dari perbuatannya, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Apapun musibah, dalam bentuk apapun, adalah disebabkan karena perbuatan manusia. Perbuatan manusia terhadap kerusakan lingkungan alam, perbuatan manusia karena Tuhan Allah melihat begitu banyak dosa yang dilakukan oleh manusia. Perbuatan tangan manusia, perbuatan tingkah laku manusia, akhlak moralnya, perbuatan maksiatnya, itu semua adalah perbuatan tangan manusia. Nampak kerusakan di laut dan di darat, semuanya disebabkan karena perbuatan manusia. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, musibah yang ditimpakan kepada manusia, yang datang kepada manusia, boleh jadi mengandung hikmah. Oleh sebab itu, setiap musibah yang datang haruslah selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar dan berprasangka baik kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Oleh sebab itu boleh jadi mengandung hikmah yang sangat besar, mengandung makna hakikat dari musibah itu sendiri. Yang pertama, bisa jadi setiap musibah yang datang sebagai ujian bagi keimanan dan kesabaran seseorang. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. "Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? "Walaqad fatahna alladhina min qablihim falaya'lamannallahu alladhina sadaku walaya'lamannal kadhibin." Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar
dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menciptakan manusia tidak membiarkan begitu saja, melainkan dia menguji siapa yang paling bagus keimanannya dan siapa yang meninggalkan keimanannya setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang meninggalkan agamanya setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin mengetahui siapa yang benar-benar selama ini beriman dan siapa yang berpura-pura beriman kepada Allah. Yang kedua, kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, setiap musibah yang datang kepada manusia boleh jadi sebagai cara yang ditempuh oleh Allah untuk mengampuni dosa hambanya, sebagai pengampunan dosa. Dalam surah Ali Imran misalnya, ayat 140-141, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin." Dan jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan supaya membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Masya Allah. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Di ayat ini mengisyaratkan kepada kita, menjelaskan kepada kita dengan jelas bahwa orang-orang yang gugur karena musibah boleh jadi mereka gugur sebagai syuhada. Mana kita tahu kalau orang yang sedang ditimpa musibah, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, sementara orang dalam perjalanan fisabilillah, sedang berjihad di jalan Allah, tiba-tiba datang musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah dia gugur sebagai syuhada? Itulah sebabnya salah satu hikmah di balik musibah ini, hakikat di balik musibah ini adalah bagaimana cara Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah. Yang ketiga, boleh jadi setiap musibah yang datang sebagai pembalasan atas kesalahan yang kita lakukan. Kenapa Allah menurunkan musibah dan bala bencana? Karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitung-hitunglah dirimu sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka musibah jika sebagai pembalasan atas kesalahan dosa yang kita lakukan, maka setiap musibah datang kita harus menghisap atau menghitung-hitung diri. Seberapa banyak dosa dan pahala yang kita lakukan ketika kita diberikan kesempatan hidup di muka bumi ini. Dalam surah Al-Ankabut ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fakullan akhadna bidzambihi. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan karena dosanya. Fakullan
akhadna bidzambihi. Rupanya Allah menurunkan musibah dan bala bencana. Bisa jadi Allah menyiksa orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Yang keempat, setiap musibah atau bala bencana bisa jadi sebagai obat atas penyakit yang diderita. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durril lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Andai kata mereka kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, dalam surah Al-Mu'minun ayat 75, sedangkan dalam ayat 76 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad akhadnahum bil adzabi famastakanu li rabbihim wama yatadarrun. Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. Al-Mu'minun ayat 76. Dari kedua ayat ini, kaum muslimin pendengar rahimakumullah, boleh jadi Allah menimpakan bencana, musibah sebagai obat atas penyakit yang diderita oleh umat manusia. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa berbaik sangka, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap musibah yang datang ternyata memiliki hikmah di baliknya. Oleh karena itu, berprasangka baik dan bersabarlah atas segala musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, semoga renungan ini, risalah ini menjadi renungan bagi kita semua. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi

Bahasa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia. Tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru, yaitu rumah, dan ruga, berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Terima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program acara Marut Dani ya, sahabat budaya. Tentunya Lakapi akan hadirkan beberapa informasi mengenai informasi terbaru ya dari berita yang berhasil diliput oleh reporter RRI Makassar tentunya. Jadi informasi pertama sahabat budaya, Pelindo Jasa Maritim siapkan layanan STS di perairan Nipa. Dikutip dari rri.co.id, PT Pelindo Jasa Maritim atau PJM anak usaha PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo memperkuat kesiapan operasional untuk kembali melayani aktivitas ship to ship atau STS di Nipa. Transshipment Anchorage Area atau NTAA Batam Kepulauan Riau. Kesiapan tersebut dilakukan untuk memastikan layanan pemindahan muatan antar kapal berjalan aman dan lancar, sekaligus memperkuat peran kawasan Nipah dalam mendukung aktivitas maritim dan logistik nasional. Dalam mendukung operasional tersebut, PJM telah menyiapkan dan prasarana pendukung serta tenaga pandu dengan dukungan Pelindo. Direktur Utama PJM juga menggelar pertemuan dengan sejumlah mitra usaha yang sebelumnya telah menggunakan layanan perusahaan di kawasan NTAA. Pertemuan tersebut bertujuan menyampaikan kesiapan operasional sekaligus menyelaraskan kebutuhan layanan dengan beberapa harapan para pengguna jasa. Direktur Utama PJM mengatakan kesiapan operasional menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa, terutama dalam aspek keselamatan dan kendala.

keandalan layanan. Ia menambahkan bahwa komunikasi langsung dengan mitra usaha dilakukan untuk memastikan pelayanan yang diberikan sesuai kebutuhan operasional sekaligus mengutamakan keselamatan dan kualitas layanan. Kita dengarkan lagu Selviama Padaki Rupa Tahu sebelum lekapi hadirkan beberapa informasi selanjutnya. Selamat kemarin kalinya.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta biru.

0: Ratna Pro 4. Kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, martabat 7 adalah naskah konstitusi atau undang-undang dasar Kesultanan Buton yang ditulis dalam aksara Arab berbahasa Wolio pada masa pemerintahan Sultan Dayanu Iksanuddin tahun 1597-1613, menjadikannya salah satu dokumen hukum tertulis tertua yang pernah dihasilkan sebuah kerajaan di Nusantara. Keunikannya terletak pada sistem aksara Wolio itu sendiri, yaitu modifikasi huruf Arab yang khusus diciptakan untuk menuliskan bahasa lokal Buton, mirip dengan konsep aksara Jawi di Melayu. Namun nyaris tidak dikenal luas di luar kalangan akademisi filologi. Semboyan kesultanan yang termuat dalam naskah-naskah serupa bahkan berbunyi tegas, biarkan harta hancur asalkan keselamatan diri. Biarkan diri hancur asalkan keselamatan negeri. Biarkan negeri hancur asalkan keselamatan agama. Mencerminkan falsafah bernegara yang jauh mendahului zamannya dan tersimpan rapi dalam koleksi naskah kuno Abdul Mulku Zahari di Bau-Bau hingga sekarang. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4. We'll be right back.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiu, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
1: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, mati!
4: Apa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan Sari Bateng Malabiriku dimanapun berada. Senang sekali saya Richard Ferdinand hadir kembali di malam minggu ya, edisi tanggal 10 bulan 10, wah ya tanggal cantik ya. Tentunya kebersamaan kita Bung Richard akan temani kita sampai di jam 12 malam nanti ya, dan kita akan menghadirkan lagu-lagu dari seluruh Nusantara dengan informasi-informasi ringan. Kita awali dari rri.co.id Jakarta, sahabat budaya. Iya, Korea Selatan memperingati Hari Hangeul setiap 9 Oktober sebagai penghormatan terhadap aksara Korea. Hangeul dikembangkan Raja Sejong pada abad ke-15 untuk memperluas akses baca tulis masyarakat. Hangeul awalnya bernama Han Min Jeonggeum, yang berarti bunyi yang tepat untuk mengajarkan rakyat. Raja Sejong mengembangkan aksara tersebut bersama para sarjana kerajaan di pada 1493. Melansir Universitas Indonesia, sebelum Hangeul digunakan, masyarakat Korea banyak memiliki Hanja dalam kegiatan tulis-menulis. Hanja merupakan aksara Tiongkok yang memiliki banyak karakter dan sulit dipelajari masyarakat umum. Kondisi itu membuat kemampuan baca tulis lebih mudah diakses kalangan bangsawan dan kaum terpelajar. Raja Sejong kemudian mendorong pengembangan sistem tulisan yang lebih sederhana dan juga sistematis. Pada 1443, Raja Sejong bersama para sarjana kerajaan mulai merumuskan sistem tulisan baru. Mereka mengembangkan aksara tersebut dengan nama Han Ming Jeonggeum, yang berarti suara yang tepat untuk mengajarkan rakyat. Nah, hingga kini Hangeul tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tapi juga menjadi bagian penting identitas masyarakat Korea. Nah, sementara Korea Selatan sendiri memperingati Hari Hangeul setiap 9 Oktober untuk mengenang jasa Raja Sejong dalam sejarah aksara tersebut.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
3: Nusantara Malam masih bersama Anda.

Iya, kita lanjut lagi Kariba berikutnya Sobat Budaya dari rri.co.id Jakarta ya. Kabupaten Indramayu memperingati hari jadi setiap tanggal 7 Oktober. Ini merujuk pada berdirinya Pedukuhan Dharma Ayu pada 1527 oleh Raden Arya Wiralodra yang berkembang menjadi Kabupaten Indramayu. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenali warisan budaya setempat termasuk batik Dermayon yang berkembang di wilayah pesisir Indramayu. Batik ini memiliki beragam motif yang terinspirasi dari alam dan kehidupan masyarakat sekitar. Salah satu motif yang menarik untuk dikenal adalah kapal kandas. Nah, motif tersebut memiliki kaitan erat dengan kehidupan masyarakat Indramayu yang sejak dahulu dikenal sebagai pelaut. Melansir Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Indramayu, para istri pelaut dahulu melakukan aktivitas membatik. Mereka mengisi waktu ketika suami pergi melaut selama berhari-hari. Nah, batik Indramayu sendiri termasuk jenis batik pesisir dengan ragam rias yang cenderung naturalis. Tidak seperti batik keraton, batik pesisir ini tidak memiliki pakem yang terlalu mengikat. Ragam rias batik Indramayu ini juga mendapat pengaruh dari berbagai kebudayaan. Pemerintah daerah mencatat adanya pengaruh lokal Hindu, Islam, dan Tiongkok dalam perkembangannya. Nah, batik Dermayon kemudian menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Indramayu. Warisan tersebut memperlihatkan bagaimana lingkungan dan mata pencaharian ini dapat memenuhi karya seni masyarakat. Sementara di tengah hari jadi Kabupaten Indramayu, cerita tersebut menarik untuk kembali dikenalkan. Sebab selembar kain batik yang menjadi catatan tentang kehidupan masyarakat yang membuatnya akhirnya menjadi begitu sangat terkenal.

0: Weh, cupu.
1: Saya ada pusala apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus telang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Ada dua pertanyaan. Syarat atau kategori desil 1 sampai 5 itu apa? Terima kasih. Arti desil 2 apaan sih, Min? Punya bapakku lansia desil 2. Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga, mulai dari desil 1 yang paling tidak mampu sampai dengan desil 10 yang paling sejahtera. Desil ditentukan oleh beberapa variabel atau beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan asetnya, yang kedua kondisi rumahnya, yang ketiga tingkat pendidikan dan pekerjaan anggota keluarganya, dan yang keempat jumlah anggota keluarganya. Semakin banyak asetnya, semakin bagus rumahnya, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin layak pekerjaannya, serta semakin sedikit anggota keluarganya, maka cenderung menjadi keluarga yang sejahtera. Sebaliknya, semakin tidak punya aset, semakin rumahnya tidak bagus, semakin rendah pendidikannya, dan semakin banyak anggota keluarganya, maka cenderung menjadi kelompok yang tidak mampu. Anda dapat mengusulkan perubahan desil, tapi perlu dicatat bahwa perubahan desil tidak selalu turun, bisa jadi tetap, bisa jadi naik. Jadi, berikan informasi dengan sejujur-jujurnya supaya bansos semakin tepat sasaran.

Oke, sahabat budaya Bung Richard pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya. Selamat malam. Kita jelang pukul 9 ada program Dimensi Keroncong.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya Balam Bainai. Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tradisi Malam Bainai dilakukan calon pengantin wanita dengan memoleskan daun inai ke kuku. Ritual ini diisi doa serta nasihat sesepuh sebagai simbol kasih sayang keluarga.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: Sari, dan aku punya teman namanya Mila. Dia suka membuat konten untuk menghasilkan uang. Demi bertahan hidup, apapun akan dilakukan. Kadang aku berpikir, beginikah cara hidup sesungguhnya? Benarkah dia teman yang baik? Kadang aku bingung mengartikan teman itu seperti apa.
1: Ayo dong, Sari.
0: Kadang dia teman, kadang juga dia setengah hantu yang menakutkan bagiku. Aku hampir terperdaya olehnya.
1: Kita semakin banyak mendapatkan uang.

0: Mila, kamu ngapain?
1: Lagi buat konten. Coba lihat di sana. Ada yang lagi pacaran.
0: Seru banget.
1: Kamu ada-ada aja deh.
0: Hati guys.
1: Nanti mereka marah gimana? Dan belum tentu mereka itu pacaran. Siapa kan mereka sudah suami istri.
0: Terus kenapa? Aduh, mesra-mesra depan umum.
1: Justru yang sudah menikah berani mesra di depan umum.
0: Alah,
1: yang mesra sambil sembunyi-sembunyi itu kan namanya sedang pacaran. Kamu
0: aduh,
1: gimana sih?
0: Udah deh, sok tahu kamu. Aku aja sama pacar aku gak pernah mesra-mesra kayak gitu. Baik depan orang ataupun tempat sepi, mana ada dia kayak gitu.
1: Tandanya dia cowok baik-baik.
0: Mana ada zaman sekarang cowok baik-baik.
1: Buktinya kamu punya cowok yang baik. Kalau kamu gak suka, kasih aku aja. Gimana?
0: Ih, kamu ini ada aja deh. Sepertinya orangnya mau kesini. Aduh, ketahuan deh kalau aku udah videoin mereka.
1: Awas.
0: Aduh, gimana?

0: cuap ikan berantem. Yuk kita kesana. Ah, ke dimana? Oh, iya, sebentar. Aku live-kan dulu. Oke, kita buka dulu.
1: Guys, ada yang sedang berantem nih guys. Pagi-pagi berantem. Wih, serebutin apa sih? Penasaran ya? Nih, coba lihat mereka. Wih, berantem. Hajar, Bu. Hajar, Bu.
0: Aku nyesel deh bilang ada orang yang berantem.
1: Hajar aja, Bu.

0: Jadi naik. Sari. Sari. Sari.
1: Iya, tunggu.
0: Cepetan kemari. Ya ampun, kamu lama sih. Amat sih. Coba lihat nih.
1: Apaan sih? Ini aku buatkan teh buat kamu.
0: Oh iya, makasih.
1: Di luar kan dingin banget loh, Mil.
0: Apalagi masalah dingin itu mah biasa. Coba dilihat konten kita yang tadi nih. Hahaha, yang pagi-pagi rame banget nih penontonnya. Gimana?
1: Komennya gimana?
0: Ah, jangan pedulikan komen. Komen-komen itu mah gak penting tahu.
1: Tapi Mil, kamu dimaki-maki loh di sini. Gara-gara kamu live tentang pertengkaran di pasar tadi, apa kamu gak malu, Mil?
0: Terlihat nih di wajah aku peduli hal itu. Justru komen yang, aduh, yang kayak gini nih bisa menghasilkan cuan banyak.
1: Wah, jadi kepo lah aku. Berapa sih penghasilan kalau ngonten-ngonten seperti ini?
0: Bentar aku lihat dulu ya.
1: Wah, udah 500.000 aja nih. Ih, mau dong.
0: Yuk kita masuk sekarang.
1: Kita ngapain?
0: Buruan buka baju.
1: Loh, kok aku buka baju?
0: Aduh, maksud aku kamu ganti baju nih. Kita pakai baju yang sedikit terbuka.
1: Aku gak mau.
0: Ih, biar banyak yang nonton kita. Dan kita akan dapat cuan di sini.
1: Ayo cepat buruan buka.
0: Yang benar kamu.
1: Iyalah. Gimana ya? Ya udah deh, mau. Kita ngapain aja nanti?
0: Nah, kita joget-joget nih. Biar banyak yang kasih gift.
1: Nanti aku mau beliin apa?
0: Gampang itu. Yang penting sekarang kita mesti rajin buat konten.
1: Nah, kalau sepi gimana?
0: Nah, udah aman lah itu.

0: coba lihat nih. Sari, hai.
1: Say hello dulu dong.
0: Mila, Sari kamu masak ini apa pagi
1: aduh,
0: ini?
1: Mila, kamu ini lihat-lihat juga dong kalau lagi live. Baju aku kan tipis tahu.
0: Gak apa-apa.
1: Ini Mila.
0: Guys, dia malu gara-gara bajunya tipis. Wih.
1: Udah.
0: Indahnya.
1: Mila, ih kamu ada-ada aja deh. Aku gak suka ya, Mil.
0: Nanti juga kamu suka.
1: Jangan dong, Mil.
0: Coba lihat. Wah, terima kasih ya giftnya. Ayo, kasih gift lagi dong. Sari, coba lihat. Kita dapat gift Sultan. Coba lihat nih. Ada yang mau kenalan juga loh sama kamu, Sari. Dia mau ngajak, apa nih, mau ngajak ketemuan. Aku balas chatnya ya.
1: Wow. Ih, kamu ini, Mil. Udah dong, aku capek. Ini sarapannya udah kelar. Udah dong, Mil.
0: Tahu nggak guys, Sari itu pemalu dan juga aduh manis banget.
1: Ayo, kamu promosiin aku apalagi. Kamu ini temannya udah bajunya tipis lagi pada di live-in. Apa itu? Ada apa?
0: Ayo kita keluar. Tunggu.
1: Di luar, aduh.
0: Oke. Guys, ada yang tabrakan guys. Ayo kita lihat.
1: Wih, ngeri kali guys.
0: Coba lihat darahnya mengalir deras. Nah, ini pasti korbannya. Korban tabraknya guys. Lihat wajahnya. Ih, ini. Semua berceceran nih. Ya ampun, motornya hancur. Aduh, kayaknya ini pelakunya. Coba lihat mukanya. Ih, kalau keluarga aku ditabrak kayak gini. Oh, udah kuhabisi.
1: Mil, jangan aneh-aneh deh kamu nih, Mila.
0: Aduh.
1: Udah, matiin live-nya, Mil. Kasian keluarga korban.
0: Ih, apaan sih? Guys, pesan dari aku ya. Kalian yang suka kebut-kebutan kayak gini, balap-balap gini, akibatnya nggak mematuhi peraturan lalu lintas. Oh, coba lihat. Hancur-hancur deh tuh badan kalian. Nah, gini nih, lihat. Ini korbannya. Coba lihat.
1: Kasihan keluarganya, Mil.
0: Ini korbannya, guys.
1: Mil. Belum tentu juga loh, Mila. Nggak semua harus kamu kontenin. Kasihan loh keluarganya.
0: Kamu diam aja, oke? Kita mesti mendramatiskan konten kita. Biar banyak yang nonton. Dan kita dapat cuan di sini. Paham kamu? Ih, kamu ini ada aja deh.
1: Tapi ini nggak benar. Belum tentu mereka korban dan itu jadi pelakunya. Gimana sih kamu, Mila?

0: lihat penonton kita? Oh, banyak loh, Sari.
1: Kamu gak takut ya, Mila, dengan konten-konten yang kamu buat selama ini?
0: Ya enggak lah, kamu ini. Aku lulus sekolah ya karena aku aktif buat konten-konten kayak gini. Cari kerja saat ini ya, Sari. Aduh, susah banget. Mending kayak gini buat konten. Ayo kita buat konten lagi. Kita joget-joget ala-ala Blackpink.
1: Iya sih, tapi gak harus joget gitu juga. Tau gak gara-gara kita buat konten joget-joget kemarin dengan baju yang seksi, aku kena marah sama mama aku. Dan juga kena teguran di sekolah. Untung saja aku gak dipecat loh, Mila, gara-gara joget-joget kemarin.
0: Aduh, terlalu lebay deh kamu. Ah, terjun ke dunia digital, ya harus muka tembok, sekalian bermuka dua.
1: Baiklah, terserah kamu saja. Yang penting kamu jangan libatkan aku kalau kamu ada masalah ya.
0: Ih, giliran ada hasil, kamu paling terdepan mintanya.
1: Ih, apaan sih?

0: Sari, Sari.
1: Iya, bentar.
0: Ayo dong, kok kamu lama amat sih? Ah,
1: iya, tunggu dong, kasih Mila. Banget. Ini aku lagi pakai jaket, dingin tahu. Emang kita ketemu sama siapa sih? Mana dandananku kayak wanita aneh gitu lagi.
0: Ini tren namanya.
1: Tren apa sih kamu ini? Awas ya, kalau kamu aneh-aneh lagi, aku gak mau jadi korban konten kamu lagi, ngerti?
0: Ini bisa jadi konten termahal kita.

0: Salut.
1: Hai juga Om.
0: Alex.
2: Sari. Aku tinggal bentar ya. Aku mau kesana dulu. Bentar ya Om.
0: Baik Mila. Barang bagus ini. Sari, kamu cantik sekali malam ini.
2: Terima kasih Om.
0: Jangan panggil Om dong. Kelihatan nanti tuanya. Panggil aja Abang.
2: Iya Bang.
0: Mari kita langsung ke sana.
2: Maaf Om. Bang. Abang kenal aku dari mana sih?
0: Mila tidak memberitahu kamu.
2: Enggak Om.
0: Kalau aku menyukainya. Oh iya, satu lagi. Abang punya hadiah mahal buat kamu.
2: Guys, kalian belum tahu kan gimana seorang kekasih tertangkap basah dengan istri dari si laki-laki.
0: Iya.
2: Nah, ayo ikuti aku ya. Nanti kalian akan melihat adegan terbaik tahun ini.
1: Aku gak mau menerimanya.
3: Oh, jadi ini kerja kamu ya, Bang. Gara-gara perempuan ini, kamu lupakan aku dan juga anak-anak kamu.
1: Maaf, Bu. Bukan begitu.
3: Diam kamu. Diam kamu. Biar terlalu murahan kamu menggoda
2: ini sangat
3: orang.
2: Memalukan sekali. Coba lihat. Oh, ada seorang gadis
1: Mila.
2: Dan ibu-ibu sedang memperebutkan satu laki-laki.
1: Kamu semua ini, Mila.
2: Kayak gak ada laki-laki lain aja deh. Coba lihat, guys. Seru kan?
3: Jangan, ya.
2: Udah, terusin aja. Mulai banyak yang mengikuti kita. Kita dapat gift. Ayo.
3: Kamu ya, Bang. Kamu tega hianati pernikahan kita. Aku hidup bersama kamu, Bang, selama 20 tahun. Tapi, apa yang kamu lakukan sama aku? Begini balasannya. Kamu juga perempuan murahan. Sini, kamu. Sini. Ini yang kamu mau, kan?
4: Kamu jangan menyentuhnya.
3: Kenapa?
4: Lagi kamu menyentuhnya. Sepuluh kali ini melakukan menghajarmu.
2: Nah guys, suaminya lebih membela selingkuhannya. Oh, ini tidak mungkin. Ini sulit aku percaya.
1: Hajar saja, Bu. Hajar, Bu. Pelakunya hajar, Bu.
3: Dasar kalau perempuan tidak tahu diri.
1: Aduh, Bu, jangan, Bu, sakit, tolong, Bu.
2: Guys, dia minta tolong, guys. Kita tolongin gak ya? Ayo komen dong. Aku jadi bingung nih, mau nolongin atau enggak, atau kita biarin aja.
1: Aduh, Bu, sakit, jangan ditarik dong, jangan ditarik.
3: Iya, Bu, coba aja rambut pelakornya, Bu.
2: Guys, kan bener kan yang aku bilang? Aduh, memang pelakor harus dihajar.
3: Hajar, Bu! Hajar, Bu! Udah!

0: Coba lihat komentarnya, seru banget. Wow, kita dapat tawaran iklan nih, Sari. Sari.
1: Apa?
0: Aduh, ini seru banget.
2: Mau cari
0: ini.
2: Aku?
0: Iya dong, ih kok kamu galak banget sih kemarin. Ih, merinding aku loh, hebat banget nih kamu.
2: Tapi lain kali kamu jangan gitu dong. Demi konten sialan kamu itu, aku hampir diamuk massa. Gara-gara kamu, citra aku di masyarakat jadi buruk loh, Mila.
0: Yang namanya juga konten lah, Sari, ya begini. Ingat, kita harus bermuka tembok alias gak tahu malu deh kalau bikin konten. Ini honor kamu.
2: Oh, makasih. Alex sama Putri gimana?
0: Mereka udah aman, udah aku kasih juga.
1: Tapi lain kali kamu beritahu aku dong, biar aku tuh bisa acting lebih baik lagi.
0: Ya juga ya.
1: Aku marah, tahu-taunya aku pengen uangnya juga.
0: Ya namanya juga konten, ya harus gini dong.
1: Besok-besok buat konten lagi ya.
0: Ayo.
1: Inilah dunia kenyataan yang kita hadapi saat ini. Terkadang yang kita percaya pun ternyata bukan hal yang patut kita percaya. Seakan-akan kitalah yang mengendalikan dunia. Kalau tidak, maka dunia akan mempermainkan kita.
3: Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Gunung Sitoli dengan judul Demi Apa. Kisah ini diperankan oleh Putri Rahayu Polem sebagai Sari dan Juni Sanraha sebagai Mila. Sutradara Yosima Halawa. Teknik dan montase Bes Rahmat Hulu. Sampai jumpa.
4: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
5: Oke, kita langsung selamat malam Haji Saleh.
6: Selamat malam, iya. Bu Rica.
5: Silakan Haji, dimensi keroncong. Iya, silakan lagu keroncong tak.
6: Apa ya, itu? Mana ini? Bengawan Solo mau.
5: Oke, Bengawan Solo. Nanti ya. Bu Rica putarkan. Mau jumpa buat siapa ini Bengawan Solonya?
6: Kenapa suaranya Bu Rica lain kurang mendengar?
5: Oke, bisa Haji? Oh. Iya.
6: Ya,
5: sudah. Bengawan Solo. Oke. Okay.
6: Pak Umar di Pampang satu. Waktu di Pindrang. Bunda Sopi di Papau Gua.
5: Iya. Yeah.
6: Pak Hamsa di Pampang dua. Indah dan Baji di Sopi. Pak Radin di Bantimuru.
5: Oke, okay, ada Pak Radin ini samping okay. Tak.
7: Malam
6: di belakangnya. Ya, tunggu semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terima kasih keroncong.
5: Selamat malam.
7: Pak Saleh, selamat malam.
5: Iya, silakan. Pak Radin.
7: Rembulan malam.
5: Rembulan malam.
7: Ya, nyapa-nyapa sih.
5: Rembulan malam.
7: Ada tadi Pak Saleh. Ada Pak Asis, Ibu Sial, Pak Uma. Ada Sri Sinta MU.
5: Oke, ini ada Bunda Sri Sinta.
7: Ibu Marlina. Pondato, namanya di Tasmo. Sumi di Lumur. Ya sama-samanya Mi, Bunda Chat.
5: Nanti diputarkan.
7: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kelong Dimensi Keroncong.
8: Malam Dimensi Keroncong.
5: Okay. Ada juga Bunda Sri Sinta di sini sama Bunda Ku sama-sama Merpati.
8: Selamat malam Sinta.
9: Halo Bunda.
5: Ada juga Pak Ahmad Yani di Sopeng.
9: Halo,
5: kita ke ini dulu, silakan Ibundaku sepasang merpati.
8: Kelong.
5: Iya, Dimensi Keroncong. silakan.
10: Demi si Kroncong filmnya ayo di iya. Apa namanya itu? Kroncong Telomoyo.
5: Kroncong Telomoyo.
10: Ada?
5: Oke, mau jumpa buat siapa?
10: Pertama ada yang aja di telepon namanya Bu Sri Sinta.
5: Iya.
10: Ada juga Pak Mayani Tasmu.
5: Yeah.
10: Ada Pak Radin. Ada Pak Saleh. Terus Ibu Arsina. Ada Ibu Niardam, Ibu Mawar. Pak Asus juga. Dan apa ini? Ada Gina Dedeliwang. Terus ke Hasnandiwati, Putri Selayar dan semuanya tanpa terkecuali.
5: Oke, terima kasih.
10: Untuk Bunda Ica, sehat selalu ya. Selamat malam.
5: Selamat malam. Silakan Bunda Sri Sinta.
11: Iya. Apa di background?
5: Oke, silakan Kelong Ta.
11: Jadi, kelongnya ini.
5: Iya.
11: Anggrek bulan.
5: Anggrek bulan, oke.
11: Okay. Jumpa buat tadi ada Ibu Nurdia dan Pak Umarnya, Pak Radin, makasih. Terus ada Ahmad Janin, Nurna Emnur, ada Bunda Mawar, dan Ibu Niar, ada lagi. Ada Uki, ada Ahmad. Ada Bunda Sofi, Pak Peradat, ada Tantri, ada lagi Pak Ujartina dan kawan-kawan dan banyak. Terus ada Waida Matawati, Bunda Sofi, Uli Ape, Pak Inaki Peradat, ada satu lagi. Yang lagi nanti ibu Lina, Pak Ipan, Pak Fadil, Pak Aki, dan semua yang lagi nanti ter. Selamat malam semuanya, selamat malam ibu, tunggu chat lalu, semoga selamat pulang.
5: Terima kasih. Silakan Pak Ahmad Yani.
12: Selamat malam Bun Rica.
5: Iya, silakan Pak Ahmad Yani.
12: Lagunya Tak Ingin Sendiri Bun Rica.
5: Tak Ingin Sendiri ya. Tak Ingin Sendiri. Oke. Okay. Iya. Silakan mau jumpa buat siapa ini?
12: Yang Barleo ada Sri Sinta, ada Bu Nursia sama Pak Umar. Yeah. Ada Pak Rading, ada Bunda Sopi, ada Indah di Sopi, ada Uki, ada Bunda Sopi, ada Astri di Wotu, ada Alma Marita, dan Astri di Wotu, dan semua-semuanya Ibu Rica.
5: Oh, iya, iya.
12: Makasih, Assalamualaikum.
5: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kakak.
13: Halo Bung Ica, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya. Yeah.
13: Apa kabar Bung Ica?
5: Amin, terima kasih, sehat.
13: Yang ganteng.
5: Silakan Kelong Ta.
13: Kau selalu di hatiku.
5: Kau selalu di hatiku. Oke, mau jumpa buat siapa ini?
13: Nelpon pertama sampai terakhir tadi.
5: Oke,
13: Ahmad Yani
5: tadi.
13: Semuanya tanpa terkecuali Bung Ical.
5: Iya, terima kasih kakak.
13: Bung Ical ya.
5: Iya.
13: Sehat selalu.
5: Terima kasih.
13: Bahagia selalu.
5: Amin.
13: Murah rezeki enteng jodoh.
5: Amin.
13: Oke Bung Ical.
5: Iya.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
5: Selamat malam. Oke. Selamat malam Pak Hamzah.
14: Selamat malam Bung Ica.
5: Iya, silakan Pak Hamsa. Iya, silakan Kelong Ta. Iye.
14: Jembatan Merah.
5: Jembatan Merah. Oke. Mari silakan.
15: Oke, saya yang baru lewat tadi. Siapa itu?
5: Yang baru lewat Akasumi di Pepabri.
15: Iya, yeah, ya, baru lewat kemudian yeah. Pak Saleh di Rapokali. Beli apa di sini ya? Nompok di Jereponto, Wahatis di Maros, Radin di Maros, Kocurung.
5: Yeah.
15: Kemudian Puan Datuk. Pak Bahar di Cabmi, Bone. Pak Umar, Ibu Nursia, dan semua-semua mi.
5: Iya.
15: Ya, ada di Padang Ikan, di mana-mana, di Begoa, apa semua, Opa Is, Opa Din. Lanjuti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.
5: Selamat malam. Selamat malam, Pak Asar.
16: Kenapa kecil serata, Bung Rija?
5: Iya, oke, okay, ya.
16: Oh, ya. Iya. Selamat malam, Bung Rija.
5: Silakan, lagu tak...
16: Kamu ngikut saja dari di lagunya Mat Yani, Tak Ingin Sendiri.
5: Oke, Tak Ingin Sendiri. Mau jumpa buat siapa nah, ini Pak Asar? Yes, silakan. Nah, iya.
16: Yang berlewat tadi yang Mat Yani, ada Sumi Deng Lumu, ada Pak Hardi Bone, Safar Andi Taraf. Bersama Uli Ape di Senjai. Ada Awi juga di Bone dengan siapa? Ama di Kalimantan dan Abdul Rahim. Semuanya Bung Rija, selamat ya, malam,
5: selamat malam. Bertugas. Terima kasih Pak Asar di Bone. Oke, selanjutnya silakan Bung Rija tunggu lagi. 0811 409 250. Sudah 8 penelpon, 8 lagu ya. Sebentar kita akan mainkan lagunya. 0811 409 250. Iya. Selamat malam bundaku.
16: Bunda Harsina. Selamat malam.
5: Iya, selamat malam.
16: Apa kabar?
5: Kabar bahagia, terima kasih.
16: Alhamdulillah, sehat selalu.
5: Amin, amin, amin. Silakan bundaku.
16: Amin si keroncong.
5: Iya, silakan laki long tak.
16: Tenda yang, biru.
5: Tenda biru.
16: Ada?
5: Coba Bung Rijat lihat dulu. Keroncong tenda biru. Keroncong tenda biru. Oke, nanti kita mainkan keroncong tenda biru.
16: Yang baru lewat. Pak Hamsa. Pak Umar. Bu Nursia. Dan Sri Dewi dan semua-semuanya yang pendengarnya. Iya, yeah. Selamat malam.
5: Selamat malam.
16: Iya, sehat selalu.
5: Amin, terima Amin. Kasih. Iya. Yeah. Oke, okay. Silakan. Lagunya Munda Arsina ya, sebentar. Kita akan mainkan Tenda Biru. Silakan sahabat budaya yang berikutnya 0811 409 250. Iya. Dimensi Keroncong.
17: Halo.
5: Halo.
17: Malam.
5: Iya kakak Nurmala.
17: Dimensi Keroncong.
5: Iya. Silakan kakak Nurmala.
17: Lagunya Sampul Surat.
5: Sampul Surat.
17: Ya, entar. Namanya apa dulu, Nusadi?
5: Iya, silakan, silakan, kakak.
17: Yang baru lewat, Ibu Nursia, Pak Yani Taslim, semua-semuanya saja, Bung Bicat.
5: Iya, kakak, nanti diputarkan.
17: Anak tugas,
5: iya, terima kasih. Amin, amin, amin. Amin, terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali gitu Bung Richard putar lagu dulu. Nanti sebentar yang mau bergabung boleh bergabung ya. Oke, oke, oke. Oh ya udah, kita terima dulu palet. Halo Dimensi Keroncong. Halo. Oh, tapuki.

0: Iya. Dimensi Keroncong.
1: Halo.
0: Halo. Keroncong. Selamat malam kakandaku.
1: Selamat malam.
0: Iya, siapa lagi nama tak?
1: Asnan Dewati di Buluroke.
0: Wuhui. Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Oke. Silakan lagu yang mana ini nanti Bung Richard putarkan?
1: Baju merah.
0: Lagu Keroncong.
1: Iya. Baju merah.
0: Oh, saya kira baju hitam.
1: Boleh.
0: Baju merah. Oke, nanti kita mainkan. Baju merah itu ya.
1: Ya.
0: Baju merah. Oke.
1: Ya.
0: Silakan.
1: Ada Nursia, sama Pak Umar, terima kasih banyak selalu jumpa-jumpanya.
0: Iya.
1: Ada Seri Sinta di Minasopa, ada Pak Radi di Patimburu, apalagi di Babahar. Semua-semuanya, Mom.
0: Oke, nanti Bung Richard putarkan ya.
1: Ucapannya, selamat malam minggu.
0: Selamat malam minggu juga.
1: Wow.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan masih ada lagi. Kita sudah punya 12 lagu. 11 masih. 11 lagu tambah. Silakan. Atau Bung Richard putar lagu dulu ya. Nanti sebentar kita balik lagi. Iya, Sahabat Budaya, lagunya berurutan ya sesuai dengan daftar penelpon tadi. Jadi sabar ya.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak tat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Ya, selamat malam Dimensi Keroncong. Halo. Selamat malam.
1: Malam.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Oh, belum tidur.
1: Selamat malam.
0: Belum tidur.
1: Apa ini?
0: Belum tidur kah?
1: Ya.
0: Saya tutup pipale deh. Apa kabar ayah anda?
1: Ya, alhamdulillah sihat walafiat.
0: Oke, silakan kelongka yang mana nanti Bung Rijal putarkan.
1: Kelona. Sapu tangan merah.
0: Sapu tangan?
1: Sapu tangan merah.
0: Adakah sapu tangan merah? Sapu tangan merah itu ini apa namanya, dangdut.
1: Oh gitu kan?
0: Iya, kalau sapu tangan keroncong. Iya, sapu lidi juga keroncong. Mau yang
1: iya,
0: mana?
1: Iya, begitu kan?
0: Iya, mau yang mana?
1: Anu
0: mau
1: pale. Ada kah itu sapu tangan merah?
0: Sapu enggak? Tangan merah enggak ada, itu lagu dangdut itu.
1: Oh, sapu tangan merah jambu.
0: Hah? Sapu tangan
1: merah. Sapu tangan merah jambu.
0: Itu lagu pop Indonesia.
1: Oh, iya tahu. Anu mau pale, jambatan merah.

0: Rica, sehat selalu ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Selamat ya, malam.
1: Selamat malam. Silakan kakak.
2: Lah, galantaron Rican.
1: Dimensi keroncong, lagu keroncong ini kakak.
2: Hah?
1: Lagu-lagu keroncong ini.
2: Iya, oh nah, iya, lagu-lagu keroncong. Tapi saya bilang galantaron keroncong.
1: Silakan lagu keroncong yang mana nanti kita putarkan.
2: Angin malam.
1: Angin malam. Oke, mau jumpa buat siapa ini?
2: Semuanya saja tanpa terkecuali. Pak Umar tadi sehat ke selalu Pak Umar ya, sama Ibu Lucia. Iya, tidak kurang sehat Pak.
1: Amin, amin, amin.
2: Semuanya
1: amin.
2: Tanpa terkecuali.
1: Iya.
2: Mulai S sampai Z. Terutama Rica sehat selalu
1: amin,
2: ya.
1: Amin, terima kasih kakak.
2: Iya, terima kasih Rica.
1: Amin, iya.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Jaga kesehatan Rica. Dadah.
1: Amin, amin. Iya, dadah kakak. Oke. Satu telepon lagi silakan 0811 400 9250 atau 0812 440 1950. Setelah ini ada lagu Setangkai Anggrek Bulan dan Telomoyo Dimensi Keroncong. Halo.
3: Halo.
1: Selamat malam Iye. Selamat malam Bunda Nur Intang di Takalar.
3: Betul.
1: Iya. Silakan bundaku.
3: Lagunya Dewi Murni.
1: Dewi Murni berkembangkan ya, sutra.
3: Betul itu Bunda.
1: Oh iya. Silakan siapa kita mau sapa? Bundaku. Iya.
3: Risma di Marwa. Bunur Cia bersama Pak Umar.
1: Iya. Yeah.
3: Dan nompok di Denta, terus Tantri di Pare-Pare, Elu mau semuanya nih Bu Rica.
1: Terima kasih
3: Bu Rica, selamat bertugas.
1: Amin, terima kasih.
3: Sehat terlalu.
1: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung putarkan dulu sahabat budaya.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.
2: Lanjut lagi ada lagu Tak Ingin Sendiri dan Kau Selalu di Hatiku.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Nusantara Malam masih bersama Anda.
3: Oke, kita lanjut lagi, ada lagu Jembatan Merah sama Tenda Biru. Oke. Iya. Dimensi Keroncong. Halo. Iya. Apa kabar? Jambing Bone. Iya.
4: Iya, tolong diputarkan lagunya lagu buiknya anu. Indo Logo. Sering kedengar.
3: Coba kita lihat dulu.
4: Iya. Saya salamkan dulu Pak Edi.
3: Iya, silakan.
4: Buat Nordi Maros, Wan Datu di Pendrang, Ibu Sumi Dolmo di Sudia sana. Iya. Pak Ali Rafa Kali, Anitar di Gunung Jambing. Ibu Nur juga sama Pak Omar di Pampang 1, Pak Hamas di Pampang 2, Pak Rale di Matimur, Mama Entah mau di shopping, normal di Agar Arya. Semuanya
3: iya, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Richard putar lagu dulu ya, nanti sebentar kita terima lagi penelponnya.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

0: Oke, sebentar ada lagu Sampul Surat dan Baju Merah. Yang mau gabung kembali silakan, Bung Rice terima telepon 0811-400-9250. Selamat malam, selamat ulang tahun untuk Daeng Liwang. Aduh, Daengku, maafkan Bung Rice ya. Tadi tiba-tiba ada apa namanya, ada kegiatan mendadak yang Bung Rice harus jalani sampai tadi baru selesai jam 8 malam ya. Sehat selalu Daengku, semoga berkah dunia akhirat, amin.
1: Halo
0: ya, Dimensi Keroncong, selamat malam.
1: Dimensi Keroncong.
0: Iya, siapa di mana Ki?
1: Dimensi Keroncong.
0: Iya, dengan bapak siapa ini?
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Iya, aku iya. Ke Risha, Andi iya. Tarap di Bani Camin.
0: Oke, apa kabar abangku, abang Andi Tarap?
1: Iya, alhamdulillah kabarnya baik ini.
0: Oke, silakan. Lagu keroncong yang mana? Lagu keroncong yang mana?
1: Lagunya Jembatan Merah.
0: Oke. Okay. Oh, Jembatan Merah tadi udah keputar, sudah diputar tadi.
1: Iya. Yeah.
0: Sudah diputar tadi Jembatan Merah. Ada lagu yang lain?
1: Oh, iya. Lagunya apa le?
0: Yang mana?
1: Lagunya Diam Pisisa.
0: Oh, yang mana?
1: Tak mengapa, apa mengapa tak pernah jujur.
0: Oke, okay. Coba Bung Richard lihat dulu ya.
1: Ya ada.
0: Dian Piscesia, oke.
1: Okay.
0: Dian Piscesia. Tunggu coba Bung Richard lihat dulu ya.
1: Mengapa tak pernah jujur?
0: Oke, okay, nanti kita putarkan ya.
1: Ya.
0: Ada nanti diputarkan.
1: Ya, menyapa.
0: Silakan.
1: Menyapa boleh?
0: Boleh.
1: Ya, oke, okay. ada Bu Nelly Makassar, di Jalan Petrani, selamat okay. Kenal Bu Nelly. Ada juga Bu Muti di Maniti Bu Murti. Kenal lah dengan Dektar, Bu Murti udah ada dengan. Ada juga Aling di Makassar, ada Naskara, Naskar di Bone, okay. Tanggaku, ada juga Bahar Bone Caming.
0: Oke.
1: Okay. Ada juga Heri Pakato, Nurintan di Takalar. Istri Dewi di Takara juga, Bu Marlina.
0: Iya.
1: Oh, mari Bu Marlina di Jalan Veteran Utara,
0: okay.
1: Monitor.
0: Iya. Terima kasih. Iya.
1: Semuanya
0: terkecuali. Iya, terima kasih. Iya.
1: Tanpa terkecuali.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya. Aku Andi Tarap, iya. Pamit Karisial, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, Bung Richard sudah terima telepon lagi ya. Soalnya waktunya udah cukup ini. Iya, terima kasih. Kita dengarkan dulu lagunya, ada Sampul Surat dan juga Baju Merah.

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Ya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak ya untuk kebersamaannya. Bung Richard pamit. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya. Selamat malam untuk semua sahabat budaya. Tetap semangat, sehat, sukses selalu untuk kita semua. Dan nanti setelah ini ada persembahan Kecapi Bugis Makassar bahwa kita hingga di pukul 24 malam ya. Terima kasih, sehat selalu, sukses selalu untuk kita semua. Amin.

0: Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them.
1: Bro, bro, pause dulu deh. Ya, kenapa sih? Lagi seru nih. Waktunya sholat, bro. Tuh, azan tuh. Oh iya ya. Thanks ya, Lim. Udah ingetin.
2: Jadi gak sepedaan bareng minggu besok?
1: Jadi dong. Udah prepare nih. Eh, besok kan minggu. Bukannya kamu ada ibadah?
2: Oh iya, lupa. Duh, gak apa-apa deh. Ibadahnya ditunda aja dulu.
1: Eh, jangan dong. Pedaannya aja yang kita schedule ulang. Ibadah mah wajib.
2: Yaudah deh, kita pending aja dulu. Makasih ya, Din.
3: Indahnya toleransi, saling menghargai tanpa membedakan suku dan agama.

0: Nusantara Malam masih bersama Anda. Kabaratna Pro 4.
1: Sahabat budaya Salawat Dulang. Di tanah datar Sumatera Barat, masyarakat melestarikan Salawat Dulang, yaitu seni tutur syair keagamaan diiringi ketukan talam kuningan. Pertunjukan digelar saat Hari Besar Islam, mencerminkan nilai religius dan seni tradisional Minangkabau.
0: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, berbicara mengenai demokrasi, masyarakat Bugis Makassar menerapkannya sejak dahulu kala. Para tetua Bugis Makassar sering duduk dan berkumpul bersama untuk membicarakan suatu masalah dan mencari solusinya. Permasalahan kehidupan masyarakat selalu diselesaikan dengan tudang sipulung. Kata tudang sipulung secara harfiah berarti duduk bersama. Namun secara konseptual merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kepentingan-kepentingannya dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Tudang sipulung juga bisa diartikan sebagai wadah yang memediasi antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah atau penguasa. Tradisi tudang sipulung telah dilakukan sejak lama oleh masyarakat Bugis Makassar sebagai ruang bersama untuk bermusyawarah dan bermufakat dalam rangka mencari solusi atas persoalan yang tengah dihadapi masyarakat.
1: Tudang sipulung sama dengan tudang silewolewang atau tudang makdepu-depungeng yang sudah ada sejak zaman kerajaan dulu di suku Bugis Makassar. Tudang sipulung ini ada sekitar abad ke-14 pada zaman kerajaan dulu ya. Jadi digunakan untuk bermusyawarah dan sebagainya.
0: Pelaksanaan tudang sipulung dapat bersifat resmi maupun tidak resmi, mulai dari tingkat paling kecil dalam keluarga, antar keluarga, dalam kampung, antar kampung, dalam kerajaan atau negara, hingga antara kerajaan atau negara. Tudang sipulung yang sifatnya tidak resmi biasanya dilakukan dalam lingkungan keluarga atau antar keluarga. Hal yang dibicarakan adalah persoalan-persoalan keluarga seperti perkawinan dan lamaran. Sedangkan hal yang menyangkut persoalan masyarakat atau keputusan penting dalam suatu kampung atau kerajaan biasanya dilaksanakan secara resmi yang dipimpin oleh seorang matoa yang dituakan menurut adat sebagai pemimpin atau raja suatu kampung atau negara.
1: Pada aktivitas-aktivitas tertentu, tudang sipulung ini itu mengumpulkan semua kerabat-kerabat kerajaan, warga masyarakat dan sebagainya, kemudian membahas suatu hal yang memang perlu diputuskan secara bersama-sama. Misalnya ada hajatan tertentu yang akan dilakukan kerajaan, kemudian ada kegiatan misalnya menanam yang akan dilakukan, kemudian panen dan seterusnya. Jadi pada momen tudang sipulung itu diajak masyarakat untuk bermufakat tentang waktu misalnya panen, waktu misalnya menanam padi dan seterusnya. Itu yang dilakukan. Selain itu pada level masyarakat, tudang sipulung juga ini sangat sering dilakukan, terutama pada saat ingin melakukan suatu hajatan, misalnya hajatan terkait dengan pesta pernikahan. Nah, untuk menentukan waktu dan tanggal pernikahan itu tentunya memanggil seluruh handai tolan, masyarakat, kerabat dan sebagainya pada wilayah itu, yang kemudian ditentukanlah waktu suatu hajatan.
0: Proses musyawarah untuk mencapai mufakat berlangsung secara demokratis. Pimpinan tudang sipulung, yakni Arung Matoa atau Ketua Adat, berkewajiban meminta pendapat kepada peserta tudang sipulung. Peserta yang dimintai pendapat berkewajiban mengemukakan pendapatnya, walaupun pendapat yang diberikannya sama dengan peserta lain atau telah dikemukakan terlebih dahulu oleh peserta sebelumnya. Apabila seorang peserta tidak setuju atas suatu hal, maka ia harus mengungkapkan secara langsung dalam musyawarah tersebut. Keputusan

hal tertentu tidak akan pernah diambil untuk keputusan pribadi, keputusan sepihak. Semua dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada. Sehingga Tudas Sipulung ini intinya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi semua keputusan yang diputuskan pada saat Tudas Sipulung itu adalah keputusan yang tertinggi, karena itu adalah keputusan bersama. Dan memang pada Tudas Sipulung itu sudah diterapkan bahwa apabila sudah mengambil keputusan, walaupun misalkan ada satu atau dua yang sebelumnya misalnya menolak, tetapi kemudian keputusan sudah diambil, maka yang satu dua orang yang menolak ini pun setelah ditetapkan secara bersama-sama, dia harus mematuhi keputusan yang sudah ditetapkan secara bersama-sama. Atau kalau dalam bahasa Bugis, yaitu adat Yasyamaturusi, adalah adat keputusan bersama. Jadi keputusan bersama itu adalah nilai tertinggi yang sangat tinggi oleh masyarakat-masyarakat.

demonstrasi di Sulawesi Selatan telah ada dan telah dilaksanakan sejak berlangsungnya masa kerajaan di Sulawesi Selatan pada abad ke-14. Tudang Sipulung menjadi sarana bermusyawarah bagi masyarakat untuk memperoleh kata mufakat atas segala permasalahan yang tengah dihadapi. Saya, Emmy, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar. Kembali menjumpai Anda di edisi hari ini, Minggu tanggal 11 Oktober 2026, melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Jaya, Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini untuk edisi hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020.

26. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa mengawali perjumpaan kita, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran bersama Andi Miftahul Jannah dan Darlius dengan surah Al-Imran ayat 146 hingga 150.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang, kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi ikutilah Allah. Allah lah pelindungmu dan Dialah sebaik-baik penolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan wanita muslim untuk hanya membuka apa yang biasanya ditampakkan. Banyak yang memahami aturan ini dengan penafsiran bahwa hanya telapak tangan dan wajah, kadang kaki wanita, yang boleh diperlihatkan. Wanita muslim menaati aturan tersebut dengan memakai hijab, berupa kain yang menutup kepala mereka dan hanya menampakkan wajah, sementara rambut, leher, dan dada tertutup. Anda dapat memilih berbagai tipe hijab atau penutup kepala. Pilih salah satu yang tepat untuk Anda. Syailah atau jilbab, lilitkan syal segi empat di kepala dan gunakan peniti untuk menempelkannya di bahu. Khimar, syal lebar, dililitkan dengan ketat di kepala dan jatuh di tengah punggung. Jika Anda ingin kain yang lebih menutup, pilih syal sepanjang lantai. Khador merupakan khimar versi yang lebih panjang. Niqab atau cadar merupakan penutup wajah yang dipilih banyak wanita muslim sebagai perlindungan tambahan. Burka atau burkak merupakan kain selubung yang menutupi kepala sampai kaki. Satu-satunya bagian yang terbuka adalah jala kecil di depan mata. Secara tradisional, hijab bermotif polos dan tidak berwarna mencolok seperti hitam, putih, biru, dan coklat. Jika Anda nyaman memakai corak dan warna, Anda bisa memilih shawl modis dari toko pakaian untuk menggantikan hijab polos. Sebagai pelengkap hijab, kenakan atasan dan bawahan longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Pakaian yang tembus pandang atau ketat harus dihindari. Pakaian yang Anda pilih bergantung sepenuhnya pada tingkat kenyamanan dan pemahaman akan aturan kesopanan. Minta opini sekunder dari orang tua jika Anda tidak yakin tentang pakaian tertentu. Jika Anda ingin menutupi tubuh sepenuhnya, beli rok maxi, celana berpipa lebar, gamis, dan abaya. Ingin memakai celana jeans atau legging, padankan dengan atasan atau gaun panjang melambai. Jika Anda ingin pakaian yang lebih ketat, tutupi dengan gamis atau abaya. Seperti halnya warna dan corak pakaian yang mencolok, riasan wajah juga tidak boleh berlebihan. Jika Anda ingin merias wajah untuk sehari-hari, pilih riasan natural. Pakai sedikit alas bedak, perona pipi, maskara, dan pengilap bibir hanya untuk menampilkan kecantikan dan fitur wajah alami. Untuk acara khusus, Anda boleh memakai riasan yang lebih dramatis. Hindari kalung besar dan anting mencolok. Sebaliknya, pilih perhiasan kecil yang mudah diselipkan ke balik hijab. Jika Anda ingin memakai aksesori, cobalah memilih aksesori yang tidak terlalu mencolok.

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

0: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Bajimi sarimata malam bergodi mana saja berada kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Selanjutnya kita ikuti nuansa fajar di hari ini bersama Ustaz Dr. Haji Muhammad Irham dengan topik rukun agama.

وبركاته. الحمد لله، آمنا بالله ورسول لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة على رسول الله وبعد. Puji syukur kepada Allah, salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada, kita akan lanjutkan kajian kita di kitab hadis Arba'in. Alhamdulillah kita telah berada di hadis yang kedua yang berbunyi عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخر الحديث رواه مسلم. Hadis ini cukup panjang. Arti singkat dari hadis ini sebagai berikut. Diawali dengan kisah Umar radhiyallahu anhu berkata, meriwayatkan kepada Rasul, menceritakan kondisi hadis ini turun dan apa-apa saja yang terjadi. Kata Umar, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang mengenakan baju yang sangat putih, berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan yang jauh. Dan orang tersebut tidak ada satupun di antara kami yang mengenalinya. Hingga kemudian pria tersebut duduk di hadapan Rasul, lalu menempelkan kedua lututnya dengan lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pria tersebut berkata, "Wahai Muhammad, beritahukanlah aku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam itu engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Islam itu dan Muhammad Rasulullah. Islam itu mendirikan salat. Islam itu menunaikan zakat. Islam itu puasa Ramadan dan Islam itu pergi haji bagi yang mampu." Kemudian pria itu berkata, "Kamu benar Muhammad." Maka sembari kami semua heran, takjub, bertanya dalam hati kami di hadapan hati sahabat ketika itu, kok bisa pria tersebut yang bertanya, kemudian pria tersebut pula yang membenarkan jawaban Rasul? Siapa gerangan pria tersebut? Sambil berbicara dalam hati, pria tersebut melanjutkan pertanyaan kedua kepada Rasul. "Hai Muhammad, beritahulah aku tentang iman. Apa itu iman?" Rasulullah menjawab, "Iman itu adalah engkau mempercayai Allah. Iman itu engkau mempercayai malaikat. Engkau mempercayai kitab-kitabnya. Engkau mempercayai Rasulnya. Engkau mengimani hari akhir dan engkau yakin akan takdir yang baik dan takdir yang buruk." Lagi-lagi pria tersebut berkata, "Muhammad, kamu benar." Kemudian pria tersebut melanjutkan pertanyaan ketiga kepada Rasul. "Beritahu aku wahai Muhammad, apa gerangan ihsan? Ihsan itu apa?" Maka Rasulullah menjawab, "Ihsan itu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ihsan itu menyembah Allah. Jika engkau tidak mampu melihatnya, yakinlah Allah pasti melihat, mengawasi engkau." Kemudian pria tersebut melanjutkan pertanyaan yang keempat. "Beritahu aku wahai Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah menjawab, "Sebenarnya yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya, yang bertanyalah mungkin yang lebih tahu,
daripada yang ditanya. Kemudian pria tersebut itu berkata lagi, beritahu kepadaku wahai Muhammad, kalau begitu apa gerangan tanda-tanda hari kiamat itu? Maka Rasulullah menjawab, tanda-tanda hari kiamat jika seorang hamba melahirkan tuannya. Jika seorang hamba melahirkan tuannya, artinya seorang anak menjadikan ibunya sebagai hamba. Dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin lagi pengembara domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan, itulah salah satu tanda kiamat di akhir kelak. Kemudian orang itu pergi berlalu. Kemudian kita para sahabat ketika itu yang mendengarkan hal tersebut terdiam, terpukau, takjub mendengarkan interaksi antara Rasul dengan pria yang tak dikenal tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya untuk mencairkan suasana. Sahabatku, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Siapa pria yang baju putih itu? Maka aku, kata Umar, berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah menjawab, tahukah kalian, pria tersebut adalah Jibril alaihi salam, malaikat Jibril yang datang kepadaku, kepada kalian semua untuk mengajari tentang agama. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini berbicara tentang agama, tepatnya berkaitan tentang rukun agama kita. Rukun agama kita ada tiga. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Sementara masing-masing rukun ini memiliki juga rukun yang lain. Jika Islam itu rukunnya lima, kemudian ihsan rukunnya dua, dan iman rukunnya enam. Inilah yang merupakan rukun dan pondasi agama kita. Pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada, apa hikmah, apa penjelasan dari hadis kedua dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi ini? Yang pertama, disunnahkan untuk kita memperhatikan kondisi pakaian, penampilan dan kebersihan, khususnya jika kita menghadap kepada ulama, khususnya ketika kita menghadap kepada kiai kita, bukan hanya kepada pemerintah. Kita harus memakai pakaian rapi ketika upacara 17 Agustus dipimpin oleh pimpinan kita, kemudian kita pakaian rapi. Tidak, di sini menginformasikan bahwa seorang pemuda dalam hal ini Jibril sangat rapi dan sangat bersih menghadapkan kakinya, menghadapkan dirinya kepada Rasulullah sebagai seorang gurunya. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, keberkahan adalah akhlak seorang murid kepada gurunya. Syekh Sultanul Aulia Abdul Qadir Jilani berkata, yang pertama yang harus kita perbaiki adalah akhlak seorang murid kepada gurunya. Ketika seorang murid sudah menghargai, sudah mencintai, dan sudah berakhlak kepada murid, kepada gurunya, maka sudah mendapatkan keberkahan pintu langit insya Allah. Kemudian kita ketahui bahwa Islam itu ada lima perkara. Bagaimana kita yakin dengan dua kalimat syahadat tersebut? Mendirikan sholat lima kali sehari semalam,
Dan sebagaimana yang kita ketahui, puasa Ramadan, zakat dan naik haji bagi yang mampu. Bagaimana dengan iman? Iman itu rukunnya ada 6. Yakin, percaya kepada 6 perkara, yaitu kepada Allah, kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat dan sebuah takdir. Pemirsa, pendengar RRI Makassar, dimanapun kita berada, apa yang dimaksud dengan iman? Iman itu adalah meyakini, mempercayai terhadap sesuatu yang tidak dilihat oleh mata kita. Jikalau kita baru mempercayai setelah kita melihatnya, itu bukan iman namanya, tetapi cuma pembuktian. Seorang teman kita datang menginformasikan kepada kita, telah terjadi nauzubillah kecelakaan di sana. Kalau kita tidak mempercayainya, berarti kita menolak informasi tersebut. Tetapi kalau kita mendatanginya kemudian ingin membuktikannya, itu namanya pembuktian dari informasi. Akan tetapi ketika kita berkata kepada teman tersebut yang memberikan informasi kepada kita, ya tak usah saya lihat, saya sudah yakin informasi tersebut, maka iman adalah yakin, percaya kepada hal-hal yang gaib. Di antara hal yang gaib yaitu Allah. Siapa yang bisa melihat Allah? Bagaimana rupanya? Bagaimana mukanya? Bagaimana jasmaninya? Bagaimana apanya? Wallahu a'lam bissawab. Akal ini sangat terbatas untuk mengetahuinya. Kemudian hal gaib yang lainnya adalah malaikat. Karena malaikat secara umum tidak bisa dinampakkan oleh mata kita. Percaya kepada kitab-kitab. Bagaimana dengan kitab-kitab yang dimaksud? Bukankah kitab yang dimaksud salah satunya adalah Al-Quran, Injil dan sebagainya? Bukankah Al-Quran itu nampak oleh mata? Sebagaimana kita ketahui bahwa iman itu sesuatu yang tidak nampak oleh mata. Bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran banyak dijual di toko dan di rumah kita pasti punya mushaf Al-Quran. Bukan kitab sucinya yang menjadi utama, tetapi wahyunya dan kalam ilahinya yang merupakan kita harus percayai. Dan itulah yang dimaksud dengan iman. Bukan sekadar lembaran-lembarannya, tetapi informasi, berita, hal-hal yang ada di dalam Al-Quran dan kitab suci lainnya, itu yang harus kita percayai. Ketika Al-Quran berbicara tentang hari kiamat, idza waqa'atil waqi'ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka ketika kita menafikannya, berarti belum ada iman dalam hati kita. Tetapi ketika kita meyakininya, itulah yang dimaksud dengan percaya kepada kitab-kitab dan isi yang ada dalam Al-Quran. Percaya kepada Rasul, sunnah-sunnah Rasul dan ajarannya. Percaya kepada hari akhir. Dan penutup, iman itu percaya kepada takdir yang Allah tentukan kepada kita, baik yang buruk maupun yang tidak. Ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Ketika kita ingin menunaikan sholat, maka sholat bagian dari rukun Islam yang kedua. Tetapi sebelum kita sholat, harus ada iman di situ. Kita harus yakin bahwa kita akan menyembah Allah. Dan tambahkan sholat kita dengan rukun yang ketiga dari agama kita, yaitu ihsan. Ketika kita sholat, yakinlah Allah melihat kita. Maka sholat kita terpenuhi rukun Islamnya, terpenuhi rukun imannya, dan terpenuhi rukun Islam ihsannya. Inilah sholat yang berkualitas. Demikian penjelasan singkat hadis kedua dari kitab Arba'in. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

0: Nusantara Pagi, 4 RRI Makassar.
1: Sahabat Amal Bergudi, mana saja berada, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kita sudah ikuti tadi bersama yaitu Nuansa Fajar. Semoga acaranya bermanfaat dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Kabarana perempat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya bagi masyarakat Bugis, Khatam Al-Quran bukan sekedar pencapaian biasa, melainkan momen istimewa yang dirayakan lewat sebuah tradisi bernama Mapanre Teme. Secara harfiah, Mapanre berarti memberi makan dan Teme berarti tamat atau selesai. Tradisi ini lahir dari proses islamisasi di Kerajaan Goa pada abad ke-17 dan hingga kini masih terus dilestarikan sebagai perpaduan bekal dan nilai-nilai Islam. Mapanre Teme dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemampuan sang anak menyelesaikan bacaan Al-Qur'an sebanyak 30 juz. Tradisi ini juga menjadi bentuk penghormatan kepada Andre guru atau guru mengaji yang telah sabar membimbing anak hingga khatam. Dalam pelaksanaannya, anak yang dikhatamkan akan didandani dengan pakaian adat kebesaran, lalu dirayakan bersama keluarga besar, kerabat dan tokoh agama setempat.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjol zaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama di pagi hari ini, dan tentunya juga kami akan hadirkan informasi dari rri.co.id. Informasinya mengenai Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham menegaskan pentingnya membangun generasi muda yang unggul dalam ilmu pengetahuan, kuat dalam iman, serta memiliki akhlak mulia. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Speedy Islamic Edu Fest 2026 yang dirangkaikan dengan Grand Launching Speedy Makkah Living and Learning in Saudi Arabia di Gedung Manunggal Jalan Jenderal Sudirman Makassar, tepatnya Sabtu 10 Oktober 2026. Dalam sambutannya, Alia Mustika Ilham menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar Speedy atas inisiatif menghadirkan kegiatan pendidikan yang memadukan pengembangan potensi akademik, kreativitas, dan penguatan nilai-nilai keislaman serta perluasan wawasan global bagi peserta didik. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan Kota Makassar.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: Mozaik dah.
7: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada, bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tong Kuroko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
8: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Dunia Olahraga Sahabat Budaya, Asosiasi Provinsi ASPROV PSSI Sulawesi Selatan memastikan cabang olahraga sepak bola tetap akan diikutsertakan dan dipertandingkan dalam gelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulsel mendatang. Komitmen tersebut ditegaskan demi menjaga kelangsungan pembinaan para atlet muda daerah di Sulsel. Maksud kami daerah di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Keputusan ini diambil di tengah mengemukanya isu keterbatasan alokasi dana penyelenggaraan yang dinilai sangat minim bagi Pemprov cabang olahraga. PSSI Sulsel memilih untuk tetap menjalankan program pemerintah daerah ketimbang mengundurkan diri meski harus mengelola pertandingan dengan penyesuaian anggaran yang sangat ketat.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

kita ke informasi berikutnya sahabat budaya dari rri.co.id. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 memusnahkan 58 perangkat komunikasi hasil kegiatan monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio periode 2025 hingga 2026. Tepatnya Kamis 8 Oktober 2026, pemusnahan dilakukan terhadap perangkat yang tidak memiliki izin penggunaan frekuensi radio. Kepala Balmon SFR dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Makassar Latuse STMSI mengatakan penggunaan perangkat tanpa izin berpotensi menimbulkan gangguan terhadap frekuensi radio yang digunakan secara resmi. Dampaknya juga dapat meluas ke layanan komunikasi yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat.

Tahukah kamu, rehabilitasi sekolah merupakan upaya pemerintah memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan agar kembali layak digunakan. Program ini menyasar ribuan sekolah, terutama yang berada di wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, yang selama ini mengalami keterbatasan akses dan fasilitas belajar. Melalui perbaikan ruang kelas, laboratorium, hingga sanitasi, program ini diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Pada tahun 2025, program rehabilitasi sekolah ini dilakukan dengan skema swakelola, yaitu sistem di mana sekolah menjadi pelaksana utama pembangunan. Dana pemenan disalurkan langsung ke rekening sekolah, lalu dikelola oleh tim internal bersama masyarakat sekitar. Cara ini memungkinkan proses perbaikan berjalan lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan nyata tiap sekolah. Skema swakelola juga menekankan keterlibatan aktif sekolah dan warga setempat, bukan hanya pihak kontraktor. Kementerian PUPR memastikan setiap proyek tetap mengikuti standar teknis seperti ketahanan gempa dan keberlanjutan lingkungan. Dengan begitu, rehabilitasi sekolah bukan sekedar membangun gedung, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Baik sahabat Bruda, di mana saja berada, itulah informasi dari rri.co.id di pagi hari ini sudah kami hadirkan. Semoga informasinya bermanfaat dan tentunya juga sahabat Bruda ya, kami hadirkan sebuah informasi di pagi hari ini dari Warta Pagi RRI Makassar. Satu informasi terakhir dari RRI atau Warta Pagi RRI Makassar sahabat budaya mengenai penanganan kampung narkoba di Kota Makassar dinilai tidak cukup hanya melalui penindakan hukum dan penangkapan pelaku. Diperlukan langkah pemulihan sosial untuk memutus jaringan ekonomi ilegal sekaligus mencegah peredaran narkoba kembali terjadi di lingkungan masyarakat. Sosiolog Ansar Aminullah menilai penggerebekan kampung narkoba di Talo Makassar yang mengamankan 104 orang menunjukkan adanya persoalan sosial yang lebih kompleks. Menurutnya fenomena tersebut berkaitan dengan terbentuknya ekosistem ekonomi ilegal yang melibatkan jaringan distribusi, kepercayaan antar pelaku hingga mekanisme perlindungan aktivitas mereka.

0: Kabarana Perombat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya di Kota Padang, Sumatera Barat, masyarakat dan pemerintah daerah terus menjaga kelestarian tradisi santap bersama yang dikenal dengan nama Makan Bajamba. Tradisi ini mengharuskan para peserta duduk bersama, duduk sama rendah di atas hamparan permadani untuk menikmati sajian kuliner khas Minangkabau dalam satu piring besar. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini rutin digelar pada peringatan hari besar dan penyambutan tamu kehormatan sebagai sarana mempererat tali silaturahmi. Kegiatan ini mencerminkan rasa kebersamaan, kesetaraan, serta nilai gotong royong masyarakat setempat.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita masih bersama di pagi hari ini di acara Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini sahabat budaya, dan pastinya juga menemani sahabat budaya dengan informasi. Apa kabar ta pagi hari ini? Semoga baji-bajiki dan semoga hari ini menyenangkan gitu. Hari libur sahabat budaya. Besok hari Senin ya? Iya, hari Senin. Jadi hari ini kita akan ke informasi apa sahabat budaya, yang pasti mau Kak kasih dulu sebuah informasi. Jadi kalau sahabat budaya pergi, informasi kayak itu dentennya. Bukan sih, informasi sebenarnya mengingatkan sahabat budaya. Kalau yang pergi jalan atau mengendarai kendaraan hari ini, jangan lupa bawa surat-surat kendaraan ta. Terus yang menggunakan roda 4 itu menggunakan safety belt. Lalu yang naik motor, kaitkan helmnya, perhatikan ke rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kalau sudah kuning tuh jangan mikir melintas, kenapa, bahaya ki. Biasa tuh ada juga yang melintas dari arah yang berbeda begitu. Jadi alangkah baiknya untuk keselamatan bersama, kalau lampu kuning nih berhenti mikir saja. Karena sekarang e-tilang itu sudah berlaku ya sahabat budaya. Memang dari dulu sih berlaku, tapi hanya coba-coba. Sekarang itu tidak ya. Oke, hari ini Pak Radin di Bantimurung monitor. Terima kasih Pak Radin sudah monitor di pagi hari ini. Siapa yang monitor juga pagi hari ini, terima kasih yang sudah monitor. Dan untuk yang belum sarapan pagi, sarapan pagi Miki, ada yang beraktivitas? Ada deh Teneng. Saya sama Ji sama kita kerja gitu. Oke, selamat pagi untuk semuanya. Dan baik sahabat budaya, kita dengarkan dulu kelong di pagi hari ini. Apa kelongnya? Ada Banua Merio Rio.

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Selamat sore, kami dari admin bank. Akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Mohon verifikasi dengan mengirimkan kode OTP. Kok bisa? Jangan-jangan akunku dihack.
1: Hati-hati, jangan sampai ini penipuan.
2: Kasih saja kode OTP yang baru masuk itu. Jangan sampai rekening bank benar-benar dibobol.
3: Oh no.
0: Kasih atau tidak ya? Kasih atau tidak ya?
4: Jangan pernah berikan OTP, PIN, password, atau informasi pribadi apapun. Bank tidak pernah menghubungi lewat nomor.
5: Nusantara Pagi, Pro 4, RRI.

Baik sahabat budaya di mana saja berada, hari ini hari Minggu. Jadi saya mau kasih tahu ke tempat yang bisa sahabat budaya kunjungi kalau liburan begitu. Dan ini menarik sahabat budaya tempatnya. Sudah pernah ke sana Dentene? Kalau tidak salah pernah Mak, pergi kayaknya ya. Kita ke satu informasi tentang bagaimana di masyarakat Jeneponto itu punya namanya Bungung Salapang atau Sumur Sembilan. Nah sahabat budaya, pada zaman dulu itu di sebuah desa, tepatnya di desa Bonto Rapo, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, tinggal seorang raja bernama Karaeng Topano. Suatu ketika Karaeng Topano sedang pergi berburu di hutan bersama para pengawal dan beberapa ekor anjingnya. Tak lama perjalanan mereka pun tiba di depan hutan, dan Karaeng Topano serta para pengawalnya pun berhenti sejenak untuk beristirahat. Sementara itu anjing-anjing milik Karaeng Topano sangat haus sehingga langsung masuk ke dalam hutan untuk mencari air. Selang beberapa waktu Karaeng Topano tampak keheranan melihat dari kejauhan anjingnya meminum air di dalam hutan. Dengan rasa heran tersebut, ia pun mencoba masuk untuk melihat anjing-anjingnya. Ternyata anjing-anjing tersebut telah menemukan 9 mata air yang sangat jernih dan bersih. Lalu Karaeng Topano menyuruh para pengawalnya untuk membentuk sumur setengah lingkaran sebanyak 9 sumur. Wahai, kata si raja ini, wahai para pengawal, buatlah sumur setengah lingkaran dari 9 mata air yang jernih ini. Pengawal pun berkata, baik raja. Setelah pengawal-pengawal menyelesaikan tugasnya, Karaeng Topano pun menamakan sumur 9 mata air tersebut dengan nama Bungung Salapang. Karaeng Topano bersama para pengawal dari beberapa ekor anjingnya pun kembali ke desa. Sampainya di desa, Karaeng Topano mengumumkan kepada seluruh penduduk desa, wahai penduduk desa, aku bersama para pengawal dan anjing-anjingku telah menemukan mata air jernih dan bersih di dalam hutan. Jika kalian ingin melihatnya, datanglah ke hutan itu, maka kalian akan melihat ada 9 mata air yang telah kujadikan sumur dan kunamakan Bungung Salapang. Para penduduk desa pun percaya dan mulai mendatangi Bungung Salapang tersebut. Dan tak lama kemudian Karaeng Topano telah ketergantungan menggunakan air dari Bungung Salapang tersebut untuk segala keperluannya. Lalu ia pun mulai mencari tahu dari nama sumber air jernih tersebut. Hingga akhirnya Karaeng Topano menyadari bahwa 9 mata air jernih tersebut dapat sangat bersih dan jernih karena dikelilingi oleh kayu-kayu besar. Lalu Karaeng Topano pun berinisiatif untuk membawa seekor kuda jantan kesayangannya yang bernama Kuda Lebang dan 40 ekor kuda betinanya untuk ikut menikmati air dan kayu-kayu di Bungung Salapang. Di luar dugaan, Karaeng Topano dalam satu hari di Bungung Salapang, kuda jantan yang bernama Lebang menunjukkan suatu hal yang luar biasa. Kuda ini dapat mengawini 40 ekor kuda betina dalam waktu sehari. Karaeng Topano menjadi semakin takjub akan keberadaan Bungung Salapang itu. Hingga dengan penuh penasaran, Karaeng Topano mengikuti aktivitas kudanya di hari kedua, mendatangi Bungung Salapang. Tak disangka ia melihat kudanya memakan kayu-kayu besar di sekitar sumur tersebut. Hingga Karaeng Topano pun menyimpulkan bahwa kayu-kayu besar tersebut memiliki khasiat yang baik. Dan sejak saat itulah kayu-kayu besar yang mengerumuni Bungung Salapang itu dinamakan Kayu Lebang. Sama seperti nama kuda kesayangan Karaeng Topano. Dan memang sahabat budaya, kalau kita ke tempat ini, di sana memang dikelilingi dengan pohon-pohon besar ya sahabat budaya. Bahkan sekarang kalau tidak salah sumur itu dia sudah ditutupi dengan apa ya namanya, dengan kayak rumah-rumah begitu, dibikinkan rumah-rumah. Dan bagi yang mau ke sana sahabat budaya, di tempat tersebut itu kalau katanya kalau yang belum menikah itu bakal ketemu dengan jodohnya. Dan kalau yang punya penyakit kesana bakal sembuh sahabat budaya. Baik, 0811 400 9250 sahabat budaya, dari cerita rakyat ini yang ada di Jeneponto, tepatnya namanya Bungung Salapang, Sumur 9
Dan kalau sahabat budaya pernah ke sana belum? Belum pidente nih. Tapi ada sumur yang sama di daerah saya. Oh ya, sahabat budaya. Boleh langsung bergabung di 0811-409-250. Dan ada siapa nih? Monitor juga dente nih. Arjuna, Pak Arjuna di Baruga. Terima kasih Pak Arjuna sudah bergabung. Terima kasih untuk semuanya yang monitor pagi hari ini. Saya terima telepon 0811-409-250. Adakah cerita untuk saya, sahabat budaya pagi hari ini, tentang di mana keajaiban sebuah tempat yang membuat orang itu percaya begitu ya. Kalau di Cirebon tuh ada namanya, tadi saya bilang Bungung Salapang. Cerita rakyat ini bahwa Bungung Salapang ini atau Sumur Sembilan ini punya khasiat yang sangat besar untuk orang-orang yang percaya begitu ya. Di sana dia bisa mendapatkan apa yang kayak kudanya sendiri itu mendapatkan berkah dengan mengkonsumsi atau makan dengan kayu tersebut, kayu yang ada sekitar itu ya. Dan untuk sahabat budaya, masih ada lanjutan ceritanya. Karaeng Topano pun kembali mengumumkan berita kayu-kayu lebang kepada penduduk desa. Wahai penduduk desa, aku telah menemukan satu hal yang luar biasa lagi di Bungung Salapang itu. Terdapat kayu-kayu lebang yang dapat kita gunakan untuk hal kebaikan dan khasiatnya telah terbukti pada kuda-kudaku. Hingga penduduk desa pun percaya dan mulai menggunakan kayu-kayu lebang dan air Bungung Salapang sebagai sesuatu yang membawa khasiat. Jadi itu sahabat budaya ya, satu khasiat yang ada di Bungung Salapang. Dan ada pernah sahabat budaya kunjungi tempat yang mungkin sahabat budaya dengar cerita rakyat atau cerita-cerita masyarakat sana bahwa sumur atau tempat ini adalah tempat yang khasiatnya sangat besar untuk menyembuhkan penyakit, mungkin mendatangkan mendatangkan jodoh begitu. Iya, saya nantikan teleponnya di 0811-409-250.

0: Sugeng bocah-bocah, iki ono bocah anyar. Monggo kita langsung kenalan wae.
1: Sekolah perempuan pertama di Semarang yang lahir dari perjuangan Kartini diberi nama Sekolah Kartini. Sekolah yang dibangun berkat ide-ide besar dalam surat-surat R.A. Kartini. Dilansir dari situs detik.com, surat-surat itu dibukukan menjadi Habis Gelap, Terbitlah Terang pada tahun 1911 dan laris di Belanda. Tokoh-tokoh seperti Daventer, salah satu kaum humanisme Belanda yang mendukung politik etis, dan pejabat dinas pendidikan Belanda, Abendanon, pun ikut mendorong berdirinya sekolah khusus perempuan. Yayasan Kartini berdiri pada tahun 1912, dan pada tahun 1913, sekolah Kartini pertama dibuka di sebuah rumah biasa di Jomblang. Baru pada tahun 1914, sekolah ini memiliki bangunan sendiri berkat bantuan Residen Semarang. Sekolah Kartini berkembang pesat dan menjadi tonggak pendidikan perempuan di Indonesia. Sekarang, sekolah itu bernama SDN Sari Rejo, tapi masyarakat masih akrab menyebutnya Sekolah Kartini. Sebuah bukti bahwa semangat Kartini tak pernah padam, tetap

0: Baik, pagi hari ini kita akan bicara terkait dengan bungung yang ada di Jeneponto. Namanya bungung apa nih? Bungung Salapang. Dan ini adalah salah satu tempat di mana masyarakat Jeneponto percaya bahwa khasiat dari sumur ini itu sangat baik, karena dari rajanya pun mengatakan bahwa sumur itu punya keajaiban dalam hal pokoknya banyak hal lah sahabat budaya. Dia itu membawa khasiat katanya seperti itu. Terbukti bahwa dengan kuda-kudanya itu memakan pohon memakan kayu yang ada di sana, dia bisa berkembang biak begitu ya. Coba kita terima telepon berikutnya 0811 400 9250. Kan biasa di daerah-daerah itu ada tempat memang yang dipercayai masyarakat bahwa tempat itu punya khasiat. Ya mungkin yang tidak punya keturunan bisa ke tempat tersebut untuk meminta doa, mungkin perantara ya sahabat. Ada begitu tuh. Sebenarnya masyarakat itu percaya atau tidak percaya tergantung dari masyarakat itu sendiri. Tapi orang dulu percaya bahwa hal tersebut itu terjadi dan itu terbukti begitu ya. Mereka tidak asal menempatkan kalimat atau kata itu dengan menyanding-jandingkan bahwa ya punya khasiat gitu. Tapi memang terbukti begitu ya sahabat budaya, dengan mata kepala sendiri melihat itu. Saya coba terima telepon di 0811 400 9250. Sahabat budaya, apakah ada tempat yang menurut sahabat budaya itu juga punya khasiat begitu? Kalau yang di Bungung Salapang ini, itu dia bisa mendatangkan, atau dalam cerita sang raja ini bahwa dia ini adalah sumur yang berhasiat untuk bisa mendatangkan keturunan begitu ya. Jadi punya kekuatan gitu, punya khasiat. Saya terima telepon 0811 400 9250. Di mana sahabat budaya pernah mendengarkan cerita atau pernah mengalami atau ada cerita turun temurun bahwa tempat ini adalah atau ya daerah itu punya sesuatu yang ciri khasiat, seperti mungkin ada khasiatnya di tanah tersebut atau di sumur tersebut. 0811 400 9250. Ya karena sahabat budaya di tempat atau satu tempat, ada juga kayaknya di Lekja ya. Kalau Lekja itu sahabat budaya juga punya cerita ya. Oke, coba kita cari tahu tentang Lekja. Tapi ya mudah-mudahan sih ada di mana nih ya? Di Sopeng ya sahabat budaya. Di manakah atau ada permandian air panas Lekja di Sopeng yang punya juga sejarah? Tapi yang di Jeneponto ada yang tahu atau ada tempat lain ya, boleh 0811 400 9250. Dapat telepon, kita coba terima dulu ya. Ya, assalamualaikum. Bari bahasa.
1: Halo.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam. Bari bahasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dentene.
0: Iya, dengan Sidan.
1: Dengan Zidan di Polmang ini dan Tene.
0: Oke, Zidan. Nah, boleh tahu Zidan kalau apa lagi namanya? Kalau kita di tempat tak itu ada tempat yang berhasiat, maksudnya ada dipercaya begitu dari masyarakat setempat begitu?
1: Ada di sini itu apa namanya? Bukan termasuk permandian itu, tapi cuma sumur. Itu sumur itu kayak mata air juga, dan tenenya itu kayak kolam di situ, tapi airnya panas. Nah bilang orang di sini makula. Jadi itu biasa itu kalau kita bawa telur ke situ, itu telur itu jadi masak matang. Dan tenenya kalau dikasih turun itu di air itu telur. Telur mentah.
0: Apa itu?
1: Telur mentah kalau dikasih diambilkan itu air baru dikasih masuk, itu telur mentah itu kayak direbus itu langsung masak telurnya.
0: Oh ya. Di mana itu tempatnya?
1: Ada di sini, dari Sarapan, Kecamatan Mapili, Kabupaten Pulau Limandar.
0: Iya.
1: Namanya itu makula. Makula di situ artinya itu makula, panas.
0: Panas ya,
1: Iya.
0: Iya.
1: Tapi kalau di Mamuju, di Adentari ada juga di situ, di sana itu sumur jodoh. Barang siapa yang mau tiap-tiap menikah, datanglah ke sana mandi-mandi, insya Allah jodohnya ketemu.
0: Oh, begitu.
1: Tempatnya itu di Pulau Karampuang, di Mamuju dia.
0: Ya, oh, begitu.
1: Iya.
0: Jadi ada memang terbukti begitu ya. Kita sudah pernah coba atau orang cerita ini, Sidan?
1: Sudah banyak yang pernah coba, dan akhirnya alhamdulillah dia sudah ketemu jodoh. Makanya saya juga mau ke sana, dan terus baru ketemu jodoh saya ini.
0: Mau kemana ketemu jodoh?
1: Ya kenapa?
0: Mau kemana untuk ketemu jodoh? Banyak tempat yang bisa didapatkan jodoh.
1: Tapi ya, saat ini saya ambil tempat ke Pulau Pakaram Pomat di Bandi di sumur jodoh itu, tapi saya itu tetap berdoa dalam salatku dan teman-teman saya itu ketemu saya jodoh saya sejak mana.
0: Oh begitu, oke okay,
1: iya,
0: deh.
1: Karena,
0: kenapa?
1: Dan ada bagus sekali tadi itu, apa namanya itu pesan-pesannya itu saya dikelilingi dapur 7 kali itu, bagus sekali. Dan bukan cuma dapur saya kelilingi, dan tenek kalau saya mau bangun itu saya dikelilingi itu dunia 7 kali baru saya bangun. Bila orang Nuandar baru ditupak, dan orang Nasasi baru ditupak, dan lagi virus susung.
0: Oh begitu.
1: Iya. Itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidan dari Polman ya, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Memang kalau bicara tentang tempat yang bisa kita datangi dengan banyak hal, ya salah satunya jodoh. Sidan bilang belum ketemu jodoh. Ya semoga ya kalau pergi ke tempat itu terus bisa dapat jodoh gitu. Baik, 08 11 400 9250. Ada yang mau bergabung sahabat budaya kembali, kita masih di Baribasa kabar pagi obrolan santai. Masih belum bangun Denten, masih ngantuk ya, masih mager di tempat tidur. Eji, jam berapa nih Denten? Jam berapa nih? 7:46 waktu Indonesia Tengah. Oke, ada penelpon berikutnya mau cerita tentang tempat yang memang punya cerita rakyat yang punya khasiat begitu ya, atau punya banyak cerita tentang sesuatu yang menarik dan baik untuk masyarakat setempat. Assalamualaikum, Bari Basa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa Ki Pak?
2: Halo.
0: Ya. Dengan
2: Halo.
0: Halo. Ya, Pak. Dengan Pak siapa, Pak?
2: Di sana.
0: Halo. Mohon maaf, sahabat budaya tidak ada suaranya. Menelpon dengan saya tapi bicaranya tempat lain. Aduh, kayak agak lain kalau kita menelpon terus kita menelpon sama orang terus orang bicara sama orang lain begitu. Paling tidak izin ya. Izin Denten, tunggu ya, ada saya mau bicara dulu ya, baru tutup nih atau bagaimana kayak bicaranya. supaya ditahu kisah buat budaya bahwa oh iya di ada keperluannya begitu. Oke, baik, kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum, Bari Basa.
3: Salam.
0: Iya.
3: Bari Basa ini.
0: Iya, jam berapa Mika? Parjuna?
3: Hampir jam 8 sepertinya.
0: Anu bebas gini karena tidak ada Jono. Jono itu kan biasa orang lambes ki waktu tidur ini. Oke lah, atau cari rezeki begitu ya hari Minggu. Parjuna, kalau bicara tentang tempat ada di Jeneponto namanya Bumbung Salapang. Kalau di tempat lain mungkin ada yang Pak Ardina tahu bahwa tempat tersebut punya khasiat gitu atau dipercaya dari masyarakat setempat. Iya.
3: Halo.
0: Iya.
3: Waalaikumsalam. Suaranya hilang. Ya, halo.
0: Iya.
3: Mana ini suaranya, Pak?
0: Kenapa, Pak Ardina? Ai. Nah, suaranya. Kenapa suara saya tidak kedengaran, Di? Baik, kita coba lagi terima penelpon 08 11 400 9250. Masih bersama di Bari Basa. Bicara tentang tempat yang punya cerita. Konon tempat tersebut itu mungkin bisa mendatangkan jodoh. Konon tempat tersebut itu berhasiat untuk menyembuhkan orang. Konon, kayak Sidan bilang itu bisa telur dentenya yang mentah terus kalau dicelup ke dalam air panas tersebut atau ke tempat air panas itu dia langsung masak dentenya. Oh iya, oke. Okay. Dan dipercaya katanya bisa mendapatkan jodoh begitu ya. Oke, okay, baik. Di Bung Salapang juga sama sahabat budaya. Di cerita rakyat Jeneponto bahwa sumur tersebut itu berkhasiat ya. Untuk ya biasa ya kesehatan lah, untuk mendatangkan apa ya keturunan begitu ya. Baik, saya coba terima penelpon. Assalamualaikum, Bari Basa ya.
3: Iya, waalaikumsalam.
0: Kenapa?
3: Wajah ringannya tadi kurang bagus dentil.
0: Awe, pantasan. Nah, iya. Pak Arjuna ada cerita tidak yang kita bisa bagikan
3: ini,
0: hari ini?
3: Pernah, mungkin sudah agak lama dari kampus saya ini, mungkin sudah puluhan tahun ya. Itu di sebuah tempat itu di Menasati nih, dia tahu anu ini. Yang di siapa yang punya ayam ini?
0: Ayam. Demangka.
3: Ya, Demangka dia tahu ini kan.
0: Angkem.
3: Itu pipa ini kan sudah puluhan tahun nih itu dentene. Tiba-tiba bocor kan?
0: Apa itu bocor?
3: Pipanya yang sudah bertahun-tahun bocor. Nah, dikiranya orang itu ada sumber mata air di sumur jodoh lah begitu. Orang ramai-ramai di situ ambil air itu. Terus diperiksa, cek percek. Ternyata pipa air yang sudah sekian tahun itu bocor. Jadi
0: sulit. Ya. Lala.
3: Sulit. Ini juga orang juga ini.
0: Jadi percaya ki juga.
3: Sempat saya percaya karena banyak orang tuh.
0: Dia pergi ke mandi sih atau minum?
3: Tidak sampai mandi.
0: Minum. Dimasak baru diminum iya.
3: Mandi pakai cuci muka saja tuh supaya ini.
0: Banyak.
3: Bisa bercahaya. Jodoh apa?
0: Percaya dapat jodoh iya, ya. Ternyata.
3: Iya. Mudah-mudahan nanti dia makin bisa menjelaskan itu pipa dari air Minasate ini itu. Di sana kan di Pangkep itu kan air misting itu memang terkenal itu airnya bagus sih. Dari gunung langsung kan. Tiba-tiba ini ada pipa bocor di malam hari kan. Dikiranya ini sumur jodoh ternyata. Pipa bocor.
0: Oh iya.
3: Oke Dinten. Mudah-mudahan dia makan menintar.
0: Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, kalau bicara tentang keberuntungan ya pasti semua orang punya keberuntungan dalam hal apapun kalau kita berdoa begitu. Tapi ada beberapa tempat memang dipercayai sahabat budaya. John atau baru bergabung Ki? Ada deh, mau Kak? Close dulu deh sesi pertama. Nanti sesi kedua John panjang lebar ini nanti bicara muka baca kabaratna deh. Oke, sahabat budaya kita jelang dulu ya pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Bersama kita akan dengarkan dulu Mandara Takut dari Haja Iva Cica Awi.

0: Selamat sore, kami dari admin bank. Akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Mohon verifikasi dengan mengirimkan kode OTP. Kok bisa? Jangan-jangan akunku dihack.
1: Hati-hati, jangan sampai ini penipuan.
2: Kasih saja kode OTP yang baru masuk itu. Jangan sampai rekening bank benar-benar dibobol.
3: Oh no.
0: Kasih atau tidak ya? Kasih atau tidak ya?
4: Jangan pernah berikan OTP, PIN, password, atau informasi

dapat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar. Virus Corona telah belah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian